0: Hayu atuh pak.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
2: Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng,
1: wis. Maring Primco Ferry Bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak Bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Buat Balane Setara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya. Iya, mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata iritasi, mata bara air, mata gatal, mata pedih, terus penglihatan kabur, rabun dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama Vimata ya. Iya, vitamanya diminum ya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000, silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon ya. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
1: Pagi, Maria.
0: Selamat pagi.
1: Saporete.
0: Nemen-nemen mama gendis wingi nyong bolak-balik mono ya. Mama gendis mesti fokusnya karo HP ya.
1: Jam berapa, Maria?
0: Oh, jam pira sih ya?
1: Biasanya klakson.
0: Iya, aku klakson loh ya.
1: Aku lihat Baat.
0: Oh.
1: Lampu merah sini yang dekat bengkel.
0: Oh, begono ya.
1: Baat alias Mamu Minejihan.
0: Jin.
1: Ya, pangling dari dulu wajahnya ya.
0: Ya, enggak dong, masa pangling.
1: Aku kalau mau belok ke lampu merah mau kemana ya?
0: Beloknya kemana lah?
1: Dari sini, dari arah rumah sini. Terus sono, belok kiri, arah Mejasem.
0: Arah Mejasem?
1: Iya, mau kemana Umi Lejihan?
0: Arah
1: lampu merah.
0: Arah Dampiak?
1: Iya.
0: Ya kan rumah Dampiak?
1: Umi Lejihan mau berangkat ke bengkel, Umi Lejihan mau ke sono.
0: Ke arah mana? Ke arah mana? Ke arah poso?
1: Iya, bukan ke arah dari poso langsung belok kiri lampu merah.
0: Ya itu kan pulang ke rumah kan Dampiak.
1: Oh,
0: Umi Nejihan itu kan rumahnya Dampiak.
1: Oh, bukan di sini dekat Ude.
0: Iya kak, enggak itu mah. Iya, abah sama mamahnya Bude di situ. Kalau Umi di Dampiak.
1: Iya, kalau pagi sering ketemu.
0: Iya.
1: Tapi dia nggak lihat aku.
0: Fokus ya. Blepotan mama gendis cari umkas nuli blepotan. ya.
1: Lagunya
0: apa? Umi Nejihan dongnya dijewel loh mah. Wah.
1: Kenapa?
0: Dongnya dijewel.
1: Kok nggak dengar Mbak ya?
0: Iya dongannya dijewel.
1: Oh iya.
0: Iya. Ya, wah. Apa sih? Apa ya?
1: Lagunya Ines Cynthia aja deh.
0: Ines Cynthia yang?
1: Iya, yang Indung-Indung.
0: Oh, Indung-Indung. Ya, Bu Rini pagi, Bu Rini.
1: Ya, Bu Rini pagi.
0: Iya, Pak Pramudiono, Nje. Iya, Om Tono pagi, Om Tono.
1: Tono masih hidup.
0: Masih.
1: Gak pernah menyumulkan sih, Om Tono.
0: Iya, tidak pernah menyumulkan diri.
1: Udah dapat juga di pulau kodok.
0: Aduh. Salam kenal Mama Gendis.
1: Ya,
0: Amrul.
1: Oh, Amrul.
0: Ya, terus
1: Amrul,
0: apa mana?
1: Amrul di tetangganya Om Kasnuri ya?
0: Iya, Purbasana.
1: Purbasana.
0: Iya.
1: Buat Bude Cemut belum masuk.
0: Bude Cemut belum.
1: Tadi yang masuk siapa, Mbak Ria?
0: Tadi yang masuk ada Kang Agib. Kang Agib sama...
1: Bintani.
0: Siapa ya tadi ya? Abah Sahrul.
1: Abah Alul.
0: Iya.
1: Perdana Balul. Perdana Balul.
0: Bu Ida, Bu Ida, Mama Gendis senengnya molor neng bengkel.
1: Udah ada belum pesenanku? Udah. Udah petroyo, Mbak Tito, Mbak Tio, Kak Tori, Om Tori, Mbak bareng Mama Wiwi.
0: Iya, Kak.
1: Iya, bareng Wong Ireng.
0: Wong Ireng jare budhemu dongane jorogne omah. Jorogin dongane jorogin, jorogin. Jorogne.
1: Kecil di jorogne aku gede. Omah,
0: iya.
1: Ini masuk Bude.
0: Iya, ancang-ancang Bude. Mama Romi gonyel, Mama Romi gonyel. Mama Anjeli, Mama Neng.
1: Mama Anjeli. Lawatan semuanya, pandean semuanya.
0: Iya, ke pandean lawatan ya.

0: Mama Kiwi,
1: iya,
0: iya, yang mau dompreng-dompreng ya, Mbak.
1: Iya, ojek lalen tanggal 4 belikur ya, Mama Gendis.
0: Belikur berarti hari apa, Mbak?
1: Ya, hari Minggu.
0: Oh, Minggu ya.
1: Iya, Minggu ini terus minggunya lagi ya.
0: Pengen lihat Nok Marsen kayak apa ya?
1: Iya, kayak Nok Marsen.
0: Mungil ya,
1: di ya. Iya, Mama Winda pagi, Mama Winda. Mama Winda.
0: Oh, iya, kalau mau kondangan ngampiri ya.
1: Iya, tuh hari Minggu jangan lupa ya, tanggal 24 ya. Bukan Minggu ini loh ya, Minggu yang akan datang lah ya.
0: Iya, mau lebaran.
1: Iya, mau lebaran haji ya. Iya. Kang Sayo, lobo. Lobo, lobo, lobo, lobo, lobo. Iya. Iya. Iya, Kang Sadi pagi Kang Sadi, Kang Sadi.
0: Kang Sadi orang baru ya?
1: Kang Sadi baru ya di Tegal Sari ya.
0: Tegal Sari ada itu tuh yang itu siapa yang kemasan itu ya?
1: Yang mana? Yang siapa?
0: Yang kemasan itu Serpi itu. Siapa ya?
1: Siapa?
0: Kalau di Bayus tuh monitor terus.
1: Siapa namanya ya?
0: Ya lupa, bikin kemasan itu Baria lah, Baria inget tapi ikut lupa.
1: Iya, aku juga elu.
0: Ada kalendernya sih di studio.
1: Oh, Kang Karyo.
0: Oh, iya, Kang Karyo.
1: Reparasi emas.
0: Iya, Kang Karyo.
1: Iya.

0: Pro Pak Ibu
1: beli. Mbak Feby Belpas.
0: Iya.
1: Iya. Iya, Sadi Anggara Mbak Rian Ji, Kang Sadi Anggara, Nje.
0: Sadi Anggara di mana?
1: Iya, Tegal Sari. Kang Jenal,
0: Kang Jenal Gentong.
1: Kang Jenal Jahit.
0: Oh iya, aku taunya Jenal Gentong.
1: Oh, Mama Bayu.
0: Mama Bayu. Mama Bayu monitor.
1: Yo.
0: Bella. Mbak Ella tambah kecil Mbak Rian.
1: Mbak Ella tambah langsing.
0: Iya.
1: Belum lihat langsingnya ya.
0: Kebanyakan gemblong kali ya, mau pulih.
1: Harusnya kebanyakan gemblong, harusnya tambah melar.
0: Iya.
1: Harusnya kok ini malah tambah langsing ya. Iya.
0: Ini Om Ali, Mbak.
1: Sehat selalu ya, Mbak. Sehat selalu ya, Mbak Ella. Iya.
0: Selalu Mbak Ella, kamu
1: iya.
0: Kuat. Nampak pedulung Mama Lydia. Ada di Jakarta, Kang Ad bareng keluarga.
1: Iya.
0: Darmo Bakpa.
1: Iya.
0: Kang Mario, Kang Kopi. Buat Abah Rohi, Mama Eni.
1: Iya.
0: Mama Lele. Pemalang semuanya.
1: Mbak Feby, otak seruduk Mbak Feby. Iya, iya.
0: Mbak Feby kenapa?
1: Oh, cari apa keblongnya ya.
0: Kang Soba, Mama Eni, Bunda Aca.
1: Ya. Ya, cari Budi ngonong. Tapi lagi ketemu nang Puji si Ajik semana kak?
0: Kapan?
1: Iya lagi kondangan nang Puji Mahmud.
0: Oh, itu udah lama Puji.
1: Puji baru
0: kemarin.
1: Iya masa secepat itu sih?
0: Iya.
1: Buat semuanya
0: ya.
1: Saja.
0: Ya,
1: Ramon. Yo. Amin. Ini sudah di poso kah?
0: Sudah.
1: Ya wes. Yo sama-sama Mama Gendis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jo. Terima kasih ya Mama Gendis bareng umbabangnya di poso ya. Halo pagi Balanestara Paramon.
2: Halo.
1: Hola.
2: Dute Saporete.
1: Saporete.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat dong. Apa lagu nih?
2: Kau tetap ku sayang.
1: Kau tetap
2: ku sayang.
1: Kau sayang.
2: Ya Mbak Feby.
1: Waduh.
2: Tetap ku sayang.

0: Betul.
1: Iza.
0: Mama Lisa.
1: Nyu.
0: Mama Nadia. Mama Elsa.
1: Iya, Pude. Ya no Pude.
0: Terus go Umi Cihe.
1: Iya.
0: Ayu Poso. Napi. Uwer. Terus go Tawala Ropi. Ayam Jongki. Brownie Ahli Kapasikin. Bancatu Kerem
1: Mama Nadia.
0: Nadia.
1: Mama Wajrahmu. Tanggal 4 likur ya, tanggal 4 likur repan di tombreng-tombreng. Mama Gendis, Mama Gendis mantan ngintil.
0: Senang
1: gugur macan turu.
0: Macannya
1: turu di gugur. Roket kok ya.
0: Mama Wiwin.
1: Aduh kayak gue. Aduh. Itu masa lalu Mama Wiwin. Kalem. Itu masa lalu ya. Sekarang Om Kasur itu.
0: Tapi digembar-gembur banget.
1: Oh ya kok ya. Tapi kan nyatanya saya ini pemenangnya kan Mama Wiwin.
0: Mama Wiwin.
1: Om Kasturi si apa segelundung Mama Wiwin ya. Iya, segelundung. Aduh, Mama Wajrahmu sing online wis adus durung kowe.
0: Wis ombo.
1: Iya bareng.
0: Ora apa-apa jare Mama Wiwin.
1: Api men?
0: Ora apa-apa jare Mama Wiwin.
1: Ora apa-apa ya. Ora apa-apa ya Mama Wiwin ya. Iya pancen, pancen.
0: Apa bae ya monggo. Om
1: Kasturi ge mien mantane akeh.
0: Wis cukup.
1: Oke, Mama Mimin jare ya wis ora apa-apa Mbak Ria. Ya ora apa-apa ya, sara papa ya.
0: Ya. Lanjut Mbak.
1: Monggo.
0: Yo, Bunda Siti Penggre, Mama Ai, Mama Jola, Mama Penggre juga.
1: Mama Bayu, Mama Bayu.
0: Mama Elsa.
1: Aku krungu mantan jadi melotot.
0: Oh Elsa.
1: Iya.
0: Mama Elsa.
1: Mantan yang masa lalu. Ndang usah pisan tok mang.
0: Jumul Mama Sia.
1: Mama Sia. Om Kasuri. Jebule mantannya akeh berarti Om Kasuri. Tapi kan mien ya Om Kas. Saya kita ora minta. Saya ora.
0: Ora.
1: Dong mien Om Kasuri. Unying anu. Tapi saya unying anggora ya. Iya. Ki mien Bu Ida saiki ora.
0: Junita ya. Mama Ute, ya. Mama Yaya.
1: Iya. Siapa mani?
0: Bang Junet, Mbak.
1: Bang Junet.
0: Bang Junet. Bang Kas. Wis apa Bang Junet? Sebut ya.
1: Kodho Ulta Paramon mangkat. Paramon Ulta suwe April nembe ulang tahun wingi ya.
0: Lanjut ya, Mbak.
1: Yo.
0: Saya bolo-bolo, Mbak.
1: Saya lo bolo-bolo, Mbak.
0: Bolo-bolo, Mbak.
1: Mama Dea pagi, Mama.
0: Mama Dea,
1: iya. Mama Anjeli.
0: Cici,
1: mantannya akeh.
0: Lanjut ya, Mbak.
1: Kenangannya ya akeh.
0: Akeh nomor suwe
1: lah. Alah, di cari Mama Nadia di mantannya akeh. Cuma mana di waktu kau kenal Pimen Om Kas?
0: Ya, tak gigi, ya irik-irik.
1: Jujur sekali ya. Mama Lani, Mama Lani.
0: Saiki
1: wis di saiki wis
0: mutrek ajen.
1: Wis apa ya wis di apa kiye mah mbulah Mama Lani. Iya saiki wis di Mama Wiwin sambil ngerek wah iya.
0: Aduh
1: sampean pipi ini dijewel sama Mama Nadia.
0: Iya, banget dijewel.
1: Kenangan terindah jadi Mama Gendis kenangan terindah bani bocor ya Om.
0: Iya.
1: Mbak Feby, Mbak Feby berarti Om Kasturi mien bian sampai berarti mata keranjang.
0: Orang mata keranjang mana?
1: Orang mata keranjang mana?
0: Soalnya, uangnya pede sih.

0: Sisina.
1: Iya, Kang Joko Tingkir pagi, Kang Joko Tingkir. Umine Cihan, kecirin Umine Cihan. Aku saksi nih, Om. Sebagai saksi ya. Iya.
0: Ada saksi dan apa ya?
1: Iya.
0: Dengan dia, Umine Cihan.
1: Lagi dengan dia.
0: Alun-alun apa?
1: Lagi di Gunung Gajah juga aku jadi saksinya.
0: Baru ya. Macam baru kau becukule.
1: Aduh, sampai ya.
0: Paling aku jokok bol yang dijahit buat bagi nombani kokobra.
1: Iya.
0: Kusiriman cakra mama tila mama tila.
1: Kang sayo lobo.
0: Wih, kan sayo.
1: Cari komplit temen ya, Om Kas.
0: Iya komplit
1: atas pesek Halmahera rawong kae tapi rada merasa kesel.
0: Oke.
1: Ya yarane nuntun motor. Mbak Rojan, Mbak Rojana pagi Mbak Rojana.
0: Mbak Rojana penggleo ya, Mbak. Mat kenal ya, Mbak.
1: Cari Mama Elsa Umka, cilik-cilik cabe rawit, Mbak. Wah, iya.
0: Betul. Iya, salah. Ya wis, Mbak.
1: Cabe bae. KBB ya, Balan Istana ya.
0: Iya, para Ramon dimana berada tanpa kecuali. Bisa lombar yang jenaka.
1: Iya,
0: iya.
1: Mama Ikma, Kak. Om Kas nyublet.
0: Tuis, Mama Ikma.
1: Kurang.
0: Tiga diara manis.
1: Kurang berarti ya.
0: Iya, Mama Wiwin, Mama Ikma. Daru Mama Ema, Mbak Nia.
1: Iya,
0: minta gawe video, Nek. Orang ilang, Mama Ikna. Cantik, manis.
1: Tiga darah manis gitu loh. Iya, yes.
0: Trio pesek. Iya, terus Bola.
1: Bola.
0: Kerep jeger.
1: Kerep.
0: Terus grup Bulumbul. Grup Semek.
1: Semek.
0: Tapi beda. Bentuk nang Mama Winter. Saya terima kasih, Mbak. Terteran, Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting.
0: Jos,
1: nemen terima kasih. Anak Umkas nyublek ya bareng Mama Wiwin. Mama Wiwin tersayang ya. Itu cuma masa lalu ya Mama Wiwin ya. Iya, pimen si Budi pimen. Pimen. Kayak mambu-mambunya Budi kayak yang pan-men lagi. You know, Yan? Ajak ke Suen, ya no. You know, Yan? Caksu. Ajak ke Suen. Aduh. Iya. Us, apa rane? Ajak ke Suen pokoknya. Iya. Sarapan, tapi demi Budi konyong sarapan pindo wis ya. Iya, nyong sarapan, tapi demi Budi konyong sarapan maning wis ya. Oh, kok tetap ku sayang.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio.
1: Sio.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun nomor 135A Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqman Yugama Saputra. Saya berasal dari Panjingkiran. Seringkali saya mengalami rasa tidak nyaman pada mata saya karena pekerjaan menuntut saya untuk kerja di depan komputer dengan waktu yang cukup lama. Mata saya sering terasa perih, panas, dan lama-lama jadi pusing. Setelah diperiksa, ternyata mata saya minus 2,5. Sempat bingung sih sebenarnya karena banyak orang yang bilang jika menyembuhkan mata minus itu susah dan cenderung nambah parah seiring berjalannya waktu. Beruntungnya, saya direkomendasikan orang terdekat saya untuk menggunakan obat herbal Vitama. Tanpa pikir panjang, akhirnya saya beli. Setelah saya coba rutin beberapa kali, mulai terasalah efeknya. Mata lebih segar, tidak gampang perih dan panas, dan rasanya mata saya sudah bisa melihat lebih baik tanpa bantuan kacamata. Meskipun pandangannya masih sedikit kabur, tapi setidaknya sudah agak lebih baiklah daripada sebelumnya. Saya sekarang sudah tidak khawatir untuk bekerja lama-lama di depan komputer lagi. Alhamdulillah ya. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, bisa banget nih coba obat herbal yang satu ini. Semoga setelah menggunakan obat herbal Vitama, hasil baik juga bisa dirasakan oleh teman-teman semuanya.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramount, alamat Jalan Raya Dampiak 132, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan madu anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Ya, rumah mungil ya, sudah digoyang. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi Balanin Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Pagi.
0: Selamat pagi.
1: Balanin Setara Paramon.
0: Dangdut Saporete teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kabar, Mbak Ria.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat ya.
0: Sehat Mbak Nia. Iya, tapi nyong kayang kurang. Sudah lo pantok sih ya.
1: Iya.
0: Yes. Apa?
1: Surga dunia.
0: Oke. Monggo Mbak Nia.
1: Mbak Nur ya. Mama Wiwin.
0: Yo.
1: Terus Mama Neng. Karo Mbak Bange.
0: Inci.
1: Karo Tengrani Neng.
0: Mama Wiwin.
1: Apa Taro.
0: Mama Wiwin. Halo. Tiga Darah Manis.
1: Halo juga.
0: Halo ya, Tiga Darah Manis.
1: Mama Wiwin. Ya. Mama Ikman.
0: Ya.
1: Online.
0: Yuk Mbak Nia, gue jadi budi mood. Yuk Mbak Nia.
1: Ngedek.
0: Yuk.
1: Ngecak top.
0: Iya. Iya. Yuk otek. Cari ngonong. Yuk Mbak Nia, otw mono.
1: Otw mene.
0: Iya. Otw me.
1: Orang mangkah.
0: Iya. Pan men. Paning studio.
1: Studio.
0: Iya.
1: Kasih ngono wong pandukut. Iya, parang-parang.
0: Oh, sibuk ya?
1: Iya.
0: Soalnya balik ya. Engko esok ya, berarti balik ya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Demut ya.
0: Iya.
1: Terus Pak Ayu.
0: Nji.
1: Om Atep ya. Terus Pak.
0: Mama Yaya.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Mama Yaya, selamat pagi.
0: Mama Yaya.

0: Bu Ida.
1: Iya.
0: Ditong karo lima Sri Kandine ya.
1: Iya.
0: Terus buat
1: terus
0: Jeng Robi, Alokki, Teh Dewi, Teh Agustin, Waia, karo Abang Nina, terus Bu Ibni Abila, Mama Abila.
1: Iya, sing ulang tahun Dina ki siapa Oma? Oma Jet, siapa sing ulang tahun Dina ki ayo?
0: Kalian
1: dan Wisu. Ulang tahun boy.
0: Terus buat Kang Yongjan, Kang Abidi,
1: Niun,
0: Niun,
1: Niun, Niun,
0: Mama Ikma,
1: iya, Mama Nadia, Trio Pesek hadir, Trio Pesek,
0: Mama Lani, Mama Nunung,
1: iya,
0: terus
1: Ibu Roni, Bapak Sikin,
0: Ibu Roni, Bapak Sikin,
1: iya,
0: Kang Dasak ya, karo Umi Suhada,
1: aku melebu Mbak Nia, Bu Demut, nyambu, ya.
0: Nih,
1: orang ini lebih panggil kau. Orang ini lebih panggil ya. Orang ini mengalah wes itu. Ya Mama Wajrahmu.
0: Mama Wajrahmu, Dok Marcel ya.
1: Mama Wajrahmu aja ditinggal loh.
0: Mama Wajrahmu.
1: Siapa sih ditinggal? Orang.
0: Mama Kiwi Kang Tahu.
1: Ya.
0: Terus Kang Mukhtar karena Mama Note, karena Dede Note. Mama Dea.
1: Kang saya lobo bisa nek
0: bu.
1: Kang saya lobo sing mleh. Sing mleh bu. Mbak Nia mun ini budhe. Duduk e. Iya ke Mbak Nia. Oh.
0: Emang orang ngerti suarane Nia. Kang saya lobo ya. Terus Bu Mira bareng keluarga.
1: Nggih.
0: Pak Kang Mandor karo Bu Mandor. Terus Pak A'a Furkon, Bang Al, Ami Pakar Madu, Umi Lela,
1: iya.
0: Mama Alisa, Karmu Aguze, Mama Ikma.
1: Iya. Mbak Saada sehat Mbak Nia?
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Mbak Fe Bibil pas, pagi Mbak Fe Bibil pas.
0: Selamat ya. Pagi, terus Mama Eja, terus Pak. Sapa maning?
1: Sapa maning? Walang ngebleng walang.
0: Ya mau kondisi apa? Umi tidak saya Kang Sarno Yumati.
1: Iya.
0: Kang Anting Agus Gawe Agus Lawatan Anton Lawatan. Terus channel Said ya.
1: Yuk.
0: Terus buat.
1: Sapa? Bu Santo.
0: Maping Ma Isnu. Santo yang tahu.
1: Bu Santo yang tahu ya.
0: Terus buat Purini ya, karena Pak Mudunone, Pak Bagio, karena keluarga, Mbak Ina, Bu Mertu, Mama Melidia, Kang Parto.
1: Iya.
0: Terus, kayak siapa?
1: Siapa?
0: Nyirengganis,
1: Nyirengganis. Mama Rengganis.
0: Mama Rengganis.
1: Iya.
0: Ya, Kak Terusen, Pak Partiem.
1: Iya.
0: Bunda Elsa ya. Terus buat Papa HM,
1: iya.
0: Papa Rohim. Handoko, Kang Samsul, Mama Yuda.
1: Mbak Leha Beduk.
0: Mbak Leha Beduk, selamat pagi. Terus Nirat, Mama Ani. Kang Dasmat, Mbak Ani.
1: Yo.
0: Terus buat Mama Ari, Bapak Ari. Terus Kang
1: Mama
0: Pumit.
1: Lani, Trio Pesek hadir Mbak Nia.
0: Ya,
1: Trio
0: Mama
1: Pesek.
0: Lani, Trio Pesek.
1: Mama Bayu, pagi Mama Bayu.
0: Mama Bayu, selamat pagi. Mbak Antifa ya. Terus Mbak Putri Kastin, Mbak Nur Kanti. Terus buat
1: Bucio pelogi. Alah wes ngeblank. Alah dalan.
0: Nah, Bunda Santi Purbowo.
1: Bunda Santi Purbowo.
0: Mama Ayi, Mama Tia, Mama Tia, Mbak Ampembang, Mama Jira Jira ya.
1: Mama Ikma.
0: Mama Ikma ya.
1: Ya.
0: Selamat pagi. Terus buat
1: Cie di
0: Di
1: Sun Sing Sue.
0: Mbak Andin ya, karo apa kan Andin ya, Kang Osi, Kang Junet,
1: iya.
0: Reda Lutur, Mama Cilik Bor. Terus buat
1: iya.
0: Terus aku ke PPM, Mbak.
1: Iya. Yo.
0: Kok
1: yo.
0: Dan mlebu.
1: Yo.
0: Jadi ya. Sayang engko.
1: Oma Jet. Oma Jet.
0: Oma Jet.
1: Manian jogete mantep nemen ya, Ta. Nyong nyawange sing apa? Sing yo
0: nyong
1: nyawange. Nyong nyawange seneng jare wong ayu ya.
0: Lah.
1: Yes, ya.
0: Sayangnya
1: wong ireng ya, wong ireng
0: selalu bareng keluarga.
1: Iya.
0: Ya,
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting. Cio. Terima kasih Mbak Nia. Halo pagi Balan Istara Paramon.
2: Pagi Istara Paramon dan Saporete.
1: Saporete. Enaman.
2: Ya, ya.
1: Enaman.
2: Makasih ya Mbak Nia ya, ya atas selamanya.
1: Budin jungkel maning bude.
2: Anu katanya angel sih ya, katanya gampang.
1: Iya, doang angel gampang-gampang ya.
2: Gampang
1: iya.
2: Lagune Vita Malam.
1: Lagune Vita Malam sing opo?
2: Pengen panas, Mbak.
1: Kupingnya panas. Ning apa
2: panas
1: sih?
2: Telinga.
1: Bisa ne panas. Aja panas-panas sing adem bae ya.
2: Iya. Ya? Aku oh. Ngomongin gak apa-apa.
1: Oh, dasar. Budhe ke jadi sendol AA jadi ini wawah nakal si A.
2: Masa?
1: Masa. Iyalah. Masa.
2: Ya bisa lah buat mania ya.
1: Kuping Pak apa ya panas telinga ya?
2: Iya, panas telinga.
1: Sananya ngoletine kupingnya orang ketemu ya. Panas.
2: Ya, Akib, Cang Rani.
1: Din, panas telinga aku ya, Akib.
2: Akib, Cang Rani, Cang Robi. Terus ya. Miki Mbak Nia sama
1: ya.
2: Pengirangnya ya.
1: Yo, Bu Ida Martoloyo, Bu Ida.
2: Bu Ida Martoloyo, selamat ya. Pagi. Terus ya. Buat apalagi Mama Ikma.
1: Kang saya lobo. Aa panas ya Aa ya.
2: Panas.
1: Aduh.
2: Soalnya aku sih ngomongin ya nggak apa-apa.
1: Nih ya Mama dia Ana sih ngerasani Aa jadi panas telinganya.
2: Ya nggak
1: apa-apa. Iya nggak apa-apa. Mama dia nggak apa-apa.
2: Bersama. Kang Bolere ya.
1: Yuk.
2: Terus buat Mas Nuri bersama Wine. Mama Alisa juga. Abi Pak Ahmad bersama Medalane. Terus buat Eka Lonjong.
1: Bu Demut bisa ngomongnya kerasannya manis. Ah, sendolane merinding.
2: Sendolane merinding.
1: Sendolane saya iya enggak merinding ya.
2: Terus buat apa lagi ya? Madam Renginang.
1: Madam Renginang.
2: Iya Tante Elsa, nyendol Tante Elsa selamat. Iya. Pagi.
1: Jadi Bu Demut ini apa karena bujang apa ya? Selamat pagi Mama Wajrahmu. Sampai di tombeng-tombeng tempat likur nji Bu Roni Bapak Sikin.
2: Siapa lagi
1: Mama Kiwi. Iya.
2: Kang Doli.
1: Nji.
2: Terus buat Mama Anis juga. Buat Aryo Kang Mukhtar.
1: Kang Mukhtar.
2: Terus buat Om Parat. Terus buat Ros. Bunda Atin bersama pekan apinya.
1: Iya.
2: Kas Nuri bersama Mawine. Terus buat
1: siapa lagi?
2: Bu Santi. Selamat pagi. Terus buat Wong Barat ya.
1: Wong Balat ya.
2: Wong Balat. Terus buat Abah Sahrul.
1: Iya.
2: Lampar juga.
1: Iya.
2: Terus buat Mama Hasna juga.
1: Iya Mama Hasna.
2: Tipnya film. Terus pensiun ya kayaknya Mama Hasna ya Mbak ya.
1: Iya. Ya orang pensiun.
2: Terus.
1: Padahal kangen suaranya Mama Hasna ya.
2: Iya gue.
1: Iya,
2: mancing, Ma.
1: Kangen sama suaranya Mama Hasna.
2: Mama Hasna selamat pagi.
1: Mbak Feby Belpas AA Furkon.
2: Pagi Mbak Feby Belpas, Mbak Feby. Terus buat Mama Winda Kaliwingi ya. Terus buat Jasa Kracu.
1: Jasa Kracu.
2: mancing bapak durung mbak.
1: Ya, jasa kurung kapiran kayaknya lagi ya.
2: Durung. Ya, kayaknya wis kewis bar wis.
1: Mama Nadia aku oh, Trio Pesek kok kabur ton, Trio Pesek.
2: Trio Pesek.
1: Mbak Rojana pagi Mbak Rojana.
2: Mbak Rojana pagi, ya. Selamat pagi.
1: Budek mut benyong bewis apa nyong tau pensiun ak.
2: Iya, tapi
1: pensiun. Eh, aku tahu pensiun ping dobi aktif maning kak. Wah, iya.
2: Udah kayak pendengar lama sih.
1: Iya, selawas
2: nemen
1: ya. Pimen Blorong.
2: Blorong.
1: Blorong. Iya ayo, iya iya iya ayo iya bolos. Blorong
2: kan lupa mandi toko Blorong kayak soalnya nggak bete.
1: Iya sih. Aja tingkat kejaring. Aja, mama jangan ke Blorong.
2: Iya, tapi sing ngel bedek ke.
1: Sing jelas, mama kiwi kejaring.
2: Ya, Mbak Yos kejaring aja.
1: Mbak Yos kejaring, Mbak Nur kejaring. Terus, mama Gendis kejaring. Terus.
2: Apa ya, mama Neng?
1: Mama, iya, mama Gendis kejaring.
2: Mama Neng bersama Kang Bambangnya ya.
1: Ya, mm. Cuma, cuma madam tak aman, madam.
2: Madam kan laka dagingnya, Mbak. Just kidding, madam. Just kidding, only.
1: Ah, kan luar murko jaga sare. Aduh, cewek gue.
2: Tapi kalau saya anak mama gini, gue mau pengen di WA kayak sekarang.
1: Iyo, gue madam ke, madam ke, madam ke, madam ke, madam.
2: Just kidding, only, no madam ya.
1: Iya.
2: Yo, terima kasih mbak ya.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jo, terima kasih ya. Ah, Furkon. Ya. Mama Gendis aku ora kejaring nong. Ya wis langsing nong nyong nong. Ah. Ya langsing delengsing kene ya Mama Gendis. Asli memang Mama Gendis delengsing kene langsing nemen ya. Ayo ya Budi bolos ta iya. Ayo. Ayo bolos ora kek. Bolos. Iya kon kerja kok pada mager ya. Isya. Eh bolos oh ya, ayo mau itu ingin bolos oh kebati si makat oma ya oma oma makat ya ya jasak rajum selamat pagi jasak rajum tok iya ya no yuk gerakane oh yuk gerakane.

0: Mak, mak, lagi nganggur orang, mak?
1: Anak apa, pak? Mama lagi nyantai, ke?
0: Tolong, mak, cabutin rambut putih bapak.
1: Pegawain apa? Ya wis, menek. Endi sih, pak? Laka-laka rambut putih, kak?
0: Idilah, kue, mak, sing kaca bekaton, kak.
1: Saya tidak weruh, pak. Matanya bureng.
0: Astagfirullahaladzim. Wis kebremet nemen, mak, rambutnya kagian, om. Mulane, kau melayu nang apotek tuh obat herbal mata kita, mak. Indah bening maning penglihatane.
1: Iya, pak. Yuk, tuku saiki. Keh, duwite.
0: Tumben nyekel duit, mak.
1: Anu, ngelurut nang dompet sorbantan.
0: Duitnya papa, mak. Giliran masalah duit, weruhan nemen. Bacur kode.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Waalaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
5: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
4: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
5: Iya jeng.
4: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, waroreja anak, kemantran anak, mejasem pe anak cabangnya kak. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atawa kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prelek.
6: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkap ning Primkoperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
7: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
8: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya D.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop. Dapatkan produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT The Natur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Dapatkan produk-produk dari PT The Natur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama, Rp150.000. Vitapedia, Rp60.000. Minyak herbal Sultana, 100 mili, harga Rp47.000. 60 mili, harga Rp25.000.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Udah Paramon goyang dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, dangdute Saporete ya. Jule Perez, selamat ulang tahun. Sing ulang tahun siapa sih donge oma? Oma ulang tahun. Oh, selamat ulang tahun Oma Jet. Epot-epot. Dengane besok kayane pan ngerayakan nandean ya Bude. Oh, dengane besok pan kae pan ngurep ya. Halo, pagi balane Setara Paramon.
2: Pagi Baria.
1: Pagi. Waalaikumsalam. Saporete teman-teman.
2: Sehat Baria ya.
1: Sehat nih. Alhamdulillah sehat Mi.
2: Udanan wingi.
1: Udanan. Ayo poso.
2: Ayo poso melo.
1: Melo umine jihen. Bunda Nabil Ria jenaka.
2: Iya nyodok emang kan jam mana ya.
1: Puji Mahmud nih. Puji Mahmud.
2: Puji Mahmud.
1: Ya.
2: Om Wajet ulang tahun.
1: Om Wajet ulang tahun Mi.
2: Ya semoga panjang umur awet tua.
1: Iya. Jadi Budi pan dicip.
2: Salah kayak mikir Budi Imut.
1: Pan dicip. Iya Budi Imut ya. Iya.
2: Ayo ya.
1: Mbak Febi pagi Mbak Febi.
2: Febi Belba. Ayo. Mama Nono kali nyamar Mama Nadia kang kopi di.
1: Ayo poso Ami.
2: Jadi ayo poso siap ya.
1: Jadi maam udin bi orang seminggir Mi. Dasar ya. Iya. Ya.
2: Berarti kue ini terles.
1: Ya terles kabe. Sejeru-jeru.
2: Bahasa ada pagi.
1: Ya, war pagi.
2: Kita pernah di salah si Nur Hayati.
1: Nur Hayati sih ngendi ya, Nur.
2: Sinang lepasiu, nang pecelele.
1: Nur Hayati, cereng. Iya, waalaikumsalam. Iya, mama.
2: Iya, apa acung?
1: Iya, oh ya. Iya, mama dia pagi, mama dia. Iya.
2: Mama dia di
1: toilet. Sayo ya.
2: Saya lupa Gus Lawi Petra Mama Elisa.
1: Mbak Sada.
2: Mbak Sada Mas Awang.
1: Ya Kang Ruri Jati Bogor Bapak Ari Mama Ari Sirampok.
2: Mama Ari Sirampok Kang Kumi Sirampok juga.
1: Yuk. Kek terus, tanggal pitu Mi.
2: Bunda Septi ya.
1: Bunda Septi tanggal pitu sih dek.
2: Tanggal pitu
1: reunian ya.
2: Iya ya.
3: Kangen kantor.
1: Iya.
2: Iya, kangen
1: dong. Iya, buku arane apa bu judulnya?
2: Iya, kangen. Gue anak sisengan apa bingung belum milih.
1: Siseng, ya, cuilan
2: sing. Siseng Jatmiko.
1: Iya, Kang Jatmiko.
2: Iya, jadi mana? Aku sering nyodor dia kak. Ayo kita
1: kerja sama
2: lebari ya, Siseng.
1: Iya, iya, Siseng ya.
2: Mau ketemu dah ya?
1: Insya Allah Mi, insya Allah.
2: Anak Nurayati, anak Kasi, Bang Sito.
1: Iya.
2: Sampai mas sakit ya pangsit kayak ngana mas Kasari.
1: Oh lah siapa ya
2: kan Nur Hayati wis makin kabe wis mau ketemu kangen.
1: Iya lah was ya ora udah ketemu ya.
2: Iya
1: nang procot nang procot nang procot waro waro waro waro
2: ayo waro nemen
1: waro nemen
2: dan bertemu ane nakon
1: apa sih
2: ya uji di be aku kebayar kita ambil muka bebe ya Bunda Kepi Atun. Ya kita nolak, udah anak mama jadi
1: kueler. Iya, luar biasa.
2: Masuk bambang, masuk bebe.
1: Yo, ya Mi.
2: Mantap toh, tanggal pitu ikian.
1: Tanggal pitu ya, insya Allah. Ya, temu kangen ya.
2: Ya, Mi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Terima kasih, Ami Bakar Madu sama Umi Lela ya. Iya, wings pada ngumpul ya. Anak Kang Jatmiko, anak Pak Wi, anak sapa maning ya. Iya wis lah kelalen mi nyong nang kono taun piras ya nang Rapita ya. Taun 2000. Rolas kayane ya wis pirang taun dewek ya. Halo, pagi balane Stara Paramon.
4: Halo.
1: Halo.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Balane
4: Paramon dan
1: Desa Sepur. Sepur. Mama Rengganis ya. Sehat alhamdulillah. Eh cebulis mumut ya wis tengah 10 luwi. Ya wis Mama Rengganis ki lagune apa, Ma?
4: Lagune ki pewe.
1: Apa?
4: Lukaku.
1: Oh, ya wis.
4: Lagi
1: terluka-luka. Walah, jan luka-luka oh. Ya Om Kasori, Om Kasori ya wis salam iki aja kakek ya wis mumut Mama Rengganis.
4: Ya, aku kepengin ke
1: apa?
4: Senengnya luar biasa.
1: Ayo senengnya luar biasa. Iya, iya. Iya, iya, iya, iya. Iya. Yo. Oke. Ang yang ye.
4: Om sangat nuri.
1: Heeh.
4: Mama Wiwin ya.
1: Iya.
4: Kira tuh puas tak pijar.
1: Iya.
4: Balapan pen online yang sing blab.
1: Kalah wes
4: ya.
1: Yo. Oke.
4: Mama yang Marco. Terus Sigma ya.
1: Yo.
4: Apa HM?
1: Ya Bu Ida Martoloyo.
4: Bu Ida Martoloyo. Selamat siang.
1: Ya wes kok kabeh bae ya Mi. Ya Mi. Aduh kamu tanya
4: Om.
1: Oh ya, ya. Yo, ya wes. Jing.
4: Spesial.
1: Spesial Mama Rengganis.
4: Buat penyiar.
1: Iya, oke. Okay. Yo, makasih.
4: Terlalu ceria.
1: Ya wes, matur nuwun Mama Rengganis.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting.
4: Jajah,
1: terima kasih ya. Ya Mama Rengganis ya. Mlebune wis mumut sih ya. Gajine tak kurak-kurak ya. Ngampurane ya. Iya. Wis setengah 10 luwi jebulane. Eh, Om Haji ulang tahun. Selamat ulang tahun jare budhe cipok to wis.
5: Cipokne sing ulang tahun.
1: Lah ya digleser ya. Iya digleser maning ya. Ada angge-angge orang-orang dulu ya digoyang.
6: Kok pingin nanti dijajang.
7: Cowok pingin ya.
6: Ayo
7: Pak Nek. Nih digoyang.
6: Musik. Ayo kawan.

Ya, selamat pagi ya buat Balane Sara yang masih terus setia ya. Iya, seduprak ya, tetap madep mantep ya. Iya, nang pagoda paramon goyang dangdut. Iya bener kan, Om Majid ulang tahun nyongosane orang arti ya. Wes, ngesok tawuri aci berarti ya. Iya, ngesok iya siap-siap aci pokoknya. Selamat ulang tahun ya Om Majid. Iya, selamat ulang tahun, doa yang terbaik, doa yang terbaik ya. Iya wes. Yula Citra sama Murnihan ya, dari tamu dosaku sudah digoyang. Ya, spesial kan ngosing merongokan. Ya merongokan kabeh ya. Iya, maksudnya sing jaluk lagu ki ya. Iya, heeh. Jadi spesial kan ngosing merongokan lagi merongokan kabeh mesti. Maksudnya sing jaluk lagu ki ya, ngono ya. Ya wis. Puji sehat ya, Puji ya. Iya. Puji Mahmud. Sapa ki Om Majid, pimpin Om Majid. Iya, amin. Amin. Terima kasih sama-sama. Iya, siap-siap aja ya. Ya yuk, ayo poso no, ya no, ya no. Gerakane ayo. Lah, pimpin wer urmaning aku ya. aku. Ya wes ya, matur nuwun yang sudah hadir di 0852-931-99588. Nge, ayu khusus nggo uwer aja melu. War khusus kanggo uwer aja melu. Ya war khusus. Jadi kok kena khusus nggo uwer aja melu. Iya, war. Iya, dong Diana to. Iya oleh, tapi dong uwer aja pokoke. Sapa ge? Mas Miftah nang Traju ya, hadir Mas Miftah ya. Terus ada lagi, halo assalamualaikum dari siapa nih? Jare Om Majid malah jaluke uwer dijak. Ya mesok. Uwer dijak yuk, diropok ben meteng. Uropok yuk, iya. Kue suka ur lanang dewek ya, ya kue bener diropok ya. Melu, ya nyacak le nyacak ya. Kue suka iya nyusul ya, nyusul lah. Ur kue suka nyusul. Mbak Atun, Mbak Ayam Ceker, ora kanggo ur kue ur ora kanggo. Aduh, ora kanggo. Terus apa maning ke Kiki MP ya, selamat pagi Kiki MP hadir. Salamnya buat semuanya saja Balane Sara Paramon ya, spesialnya buat Putra Krisna sama Dede Nesia. Untuk Baria matur nuwun, sehat selalu ya. Terus ada Mama Ayah di Arjuna Slarok hadir. Salamnya buat Balane Sara Paramon KB, spesial buat anak aku, makasih. Terus ada Mbak Putri Kasian di Sidamulia, salamnya buat semuanya saja. Terus ada Kang Ceko Tingkir juga, selamat pagi ya sudah hadir. Mama Nunung Kalinyamat juga selamat pagi Mama Nunung. Ya, terus ada Om Omat di Yomani juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada siapa lagi nih? Assalamualaikum, Mat. Pagi Nyong Wong Brebes Kota Pak Hadi ya. Iya, pengen kenalan karo penyiar-penyiar Paramon bisa apa ora bisa? Iya, mulane mangkat Pak Guyuban yang kok kenalan karo penyiar Paramon ya. Terus ana siapa maning ki? Ada Ipurwanto ya, Ipurwanto nang Pesarean hadir. Salamnya buat Balane Sara Paramon KB, makasih buat yang siaran. Mbak Asifa sama Dede Hafiz juga selamat pagi sudah hadir ya. Kang Alim di mana Kang Alim ya, juga sudah hadir. Bang Trisno, halo Bang Tris di Cikendung hadir. Mbak Ria Paramon mantap, mantap betul ya. Ada Mbak Am dan Kembang Pang hadir. Salam untuk Mbak Putri Kazen, Mbak Nia, Mbak Febi, Mbak Nurkanti, Mbak Ila Kupat, Mbak Tari, buat Trinil, Bu Ida, buat Bu Sri, Mam Cakra, Bu Roni, buat semuanya saja. Buat yang siaran terima kasih. Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi sudah hadir. Om Tono juga selamat pagi sudah hadir. Mama Romi Gonyel juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada
Salam kenal dari Sadi Anggara ya. Kan cepat beriknya Mbak Feby jebulnya ya. Iya, Kang Sadi Anggara di Tegal Sari. Salam kenal buat salam kenal buat semuanya saja. Balanestara Paramon ya. Iya, dimanapun berada. Terus buat penyare, semoga sehat sukses selalu. Terima kasih. Terus ada siapa lagi? Mama Winda yang berbes. Selamat pagi sudah hadir Kang Channel Jahit ya. Assalamualaikum Kang Channel Jahit. Di Debongkulo nyimak Stara Paramon. Salamnya buat Jasak Rajum ya. Salamnya buat Mas Jasak Rajum. Walah, Mas Jasak Rajum, Mas Jasak Rajum. Ada Kang Doli, buat Mama Lani, buat Mama Reganis, buat Kang Kasnuri, buat Mama Ari, terus buat Dewi, buat Gendis, buat Albar, Nadia, Kiki, MP, Kopidin, buat Amrul, buat Kang Agib ya, terus buat Ayu, buat Bang Al, buat Furkon, buat Budi Emut ya, buat semuanya saja Balanestara Paramon. Terus ada Amrul di Purbasana juga hadir. Salamnya buat Mama Reganis, buat Mama Dia, Kang Doli, Mama Lani, Mama Alisa, Mama Hasna, buat Afurkon, buat Uyim, buat Mama Kiwi, Cisok Lajum, ada Baam, buat Kang Kasnuri, buat semuanya saja Balanestara Paramon. Mama Anjeli, selamat pagi Mama Anjeli ya, sudah hadir ya. Kang Ceka Sembung, selamat pagi Kang Ceka Sembung, hadir Mama Elsa. Selamat pagi Mama Elsa di Bukateja. Terus ada lagi, halo assalamualaikum. Iya, selamat ulang tahun. Sudah ya, Oma Jet ya, spesial ya, pakai telur ceplok 10 ya Oma. Mantep le, telur ceplok 10. Spesial kanggo sing lagi ultah dinakiye. Semoga hajatnya dikabulkan, sehat walafiat, rezekine berlimpah. Iya, amin ya, diaminkan ya. Terus super spesial kanggo sing siaran karo grup Bolang, mudah-mudahan diparingi sehat terus, berkah barokah, rezekine berlimpah. Semangat, semangat dong. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Bu Roni, Bapak Sikin ya, nang setu hadir. Salamnya buat Balane Stara Paramon ya. Iya, makasih Bu Santo yang tahu. Selamat pagi, sudah hadir Bu Santo. Terus ya Bu Ida Martoloyo, pagi Bu Ida. Mama Lani ya, iya barang trio pesek ya hadir. Terus ada Mama Bayu juga, selamat pagi sudah hadir. Mama Ikmah di Slawi Wetan juga hadir ya. Salamnya buat semuanya saja, spesialnya buat Mas Faiz Banu, super spesialnya buat yang selalu ada di hati, buat Baria, makasih. Terus ada Wong Ireng, assalamualaikum, selamat pagi Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua Balanestara Paramon, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati, makasih buat Baria, semoga sehat selalu ya. Terus ada Mama Nadia bareng trio peseknya hadir, Mama Nadia. Mbak Rojana hadir, selamat kanggo Balanestara Paramon KB yang lagi pada monitor. Salam sejahteranya buat penyiar, makasih. Terus ada Mama Gendis sama Om Bambangnya juga, selamat pagi sudah hadir. Mama Kiwi, selamat pagi hadir pimen ke Mama Kiwi. Kang Mukhtar Miki Wismene, Gun Mam, sayur asem, pecakan iwak, pete, timun, ragelem, bajare lagi sibuk. Nah, kowe Kang Mukhtar masih sibuk terus ya. Iya wes. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ria, Stara Paramon, Dangdute Saporete, Bu Ida Mataloyo.

0: Uwer, Cicak Rajum, ada Mbak Ayu, buat Ami Pakar Madu, Kang Agib, ada Mama Lani, Mama Alisa, Budi Emut, Furkon, ada Mama Nadia, ya buat Balan Estara Paramon KB, Mbak Ria makasih, Dula Teting, Jers. Mbak Sa, ada Widaren sama Umawang ya di Harjo Sarilor, selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Ruri Jati Bogor juga selamat pagi sudah hadir. Bapak Ari, Mama Ari Sirampok juga selamat pagi sudah hadir ya. Mama Rengganis, selamat pagi sudah hadir. Ada siapa lagi? Bundo Eko, oh ya, Bundo Santi Purbowo ya, Bundo Santi Purbowo hadir. Selamat kanggo Balane Setara Paramon KB, buat Ami Kak, oh, buat Ami Kak Umi Lela, terus buat Om Kasnuri, Mama Wiwin, terus buat Cesak Rajum, ada Pebagio, Mama Lani, buat Kang Parjo, ada Kang Pi, Banes Manes, buat Kang Doli, buat Mama Kiwi, karo Kang Saude, Marcel ya, Nok Marcel Singpan di tombreng-tombreng ya, wis kanggo KBB ya. Iya, Imbu kanggo Buroni karo Pak Asikin, salam sayangnya kanggo Bocah, salam bahagianya untuk suami tercinta, buat yang siaran terima kasih. Kanggo Palik Siti nang tembok hadir ya, terus Mama Dia hadir bareng Dedek Kayla, terima kasih. Ada Om Kasnuri juga selamat pagi hadir ya. Assalamualaikum Mbak Ria, Mama Wajrahmu absen Mbak ya. Salam kanggo Balane Setara Paramon KB, spesial kanggo Nok Marcel, terus si Oyen Homurane lan penyiar, makasih nje. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak, ini dari siapa ya? Sampai kanggo Balane Paramon dimanapun berada. Oh, ini dari Kang Rasum. Kang Rasum Kelana di Majenang, selamat pagi Kang Rasum. Iya, ini monitornya gonta-ganti ya. Berarti channelnya pindah-pindah nih. Iya, Paramon ya, Setara Tegal sama Setara Majenang ya. Iya, gonta-ganti nih kayaknya ya, geser-geser ya. Kayaknya lagi siaran Mbak Arin ini, Setara Majenang ya. Ini siapa lagi di mana pun berada, di Kang Rasum Kelana, makasih Mbak Ria, metugas sehat selalu, bahagia selalu, salam sehat untuk semua kru Paramon, tetap jaya di udara, habu top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Kang Rasum matur suwun. Kang Albar, assalamualaikum, Sabtu akhir pekan Mbak Ria. Kalau di sini bukan Ria Aulia dong, di sini Maria Jenaka. Salamnya kanggo Albar di Bonglor ya hadir. Salamnya buat Balane Setara Paramon yang lagi pada monitor, buat Mbak Ria makasih. Terus lemulah moh nyong moh Kang Albar mong. Terus ada siapa nih Kang Pi nang Gunung Sari ya, Gunung Sari Cikatakan ya, daerah di ke Gunung Sari Cikatakan Kang Pi. Terus ada Kang Nur Sodik ya hadir, Mbak Ria, Abah Sarul juga hadir. Terus ada siapa lagi, Bagus Ari Permana ya di Brebes, salamnya buat saudara kembar saya tuh Bagus Ari Permana. Iya, ucapannya kalau tidak bisa berlaku adil terhadap ketiga istrinya, lebih baik satu istri saja. Iyalah. Iya, terus ada siapa lagi? Iya. Apa sih kek? Aja emoh. Iya. Pimen si Ayu aja emoh.
1: Penduk
0: dah. Oh. Iya, apa maksudnya ke aja emoh? Iyalah kesing doyan soalnya aja emoh. Apa ki emoh? Apa yuk? Uwer. Oh, maksudnya uwer dean aja. Aduh, oh maksudnya nggak uwer aja omah aja. Iya ci. Dong wajar ini uwer panjelintis ah. Iya, iya. Aduh, bude. Halo, aku hadir ya, Budi Emut hadir, absen. Salamnya kanggo KB baik, spesial kanggo Om Majid sing lagi ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, super kanggo grup Bolang, semoga rukun selamanya, amin. Makasih dupla titing Joz. Terus, siapa maning ge? Uwer, bisane sih yuk.

doyan no. Lah didoyan doyan no yuk lah. Masa sih orang doyan sih didoyan doyan lah. aduh. Terus iya. Wer apa ki? Oh. Jadi wer pahit wer. Yes, wer pahit. Aduh. Iya, pahit kayak mahoni apa sambiloto. Ah, pahit leder ya. Aduh, Kang Udin beduk. Nah, ki Kang Udin aku hadir Mbak Ria. Kri-krinan, selamat kanggo balane setara Paramon KB. Terima kasih buat yang siaran ya. Terus siapa maning? Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga ya. Selamat pagi sudah hadir. Mama Cinta juga ya. Selamat pagi sudah hadir.

wis kabeh wis. Wis kabeh ya. Ya balane Stara Paramon ya. Iya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Sabtu di 16 Mei 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdutek Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
2: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: juga ya lagu ne. Makane rumokna bae.
1: Tarling Saporete setiap hari di Paramount FM mulai jam 10.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2 RW6 Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Bambang Irawan dari Maribaya RT 01 RW 02 Kecamatan Keramat Kabupaten Tegal.

mengalami stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Kan banyak lagi yang lain ya.
1: Ya udah deh, saya besok beli deh buat suami saya. Makasih loh ya Pak infonya.
0: Sama-sama Ibu, saya permisi.
1: Mangga Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

maaf ya, soalnya tadi sempat muter-muter ke apotek dulu. Jadi telat deh sampai ke studionya ya. Oke, seperti biasa menemani Anda beraktivitas ada lagu-lagu Taring Cirebonan, ada juga Butop Obat Herbal Ramuan Arab yang top markotop yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya enggak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja.

0: kasih naman.
1: Ngenteni samban suwe nemen Mbak Nurul.
0: Iya, iya maafkan ya.
1: Lagunya Mbak Nurul.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya apa ya?
0: Aha.
1: Tamu undangan Mbak Nurul.
0: Tamu?
1: Tamu undangan Ana.
0: Tamu undangan, kondangan, Dean.
1: Kondangan.
0: Iya, kondangan ya, Biung ya. Apa judulnya tamu undangan sih?
1: Tamu undangan.
0: Tamu undangan, ya Allah, sebentar aku cari dulu. Nyong pirang tahun siaran Tarling ora pala-pala lagu-lagune lho. Tamu undangan iya enggak ada, berarti kondangan ya, Biung. Kondangan sebentar. Kondangan, anane kondangan urung. Oh ada tamu kondangan.
1: Tamu kondangan ya bener ya.
0: Iya tamu kondangan, duduk tamu undangan.
1: Iya. Salam salam ya Manu.
0: Salam salam buat siapa Kang Agib?
1: Ya Abah Sahrul.
0: Abah Sahrul, adir.
1: Alas.
0: Mau tak jembrang kupinge. Oh iya Abah Sahrul. Iya. Ya Allah. Oh iya Mbak Sahrul. Bisa kayak Kang Akib ya suaranya.
1: Karo grup MBG.
0: Masya Allah. Hidup MBG. MBG. Terima kasih Mbak.
1: Semoga selalu sehat.
0: Amin ya Allah. Doa yang sama juga buat Mbak Sahrul sekeluarga. Amin.
1: Sekian miki nggo biyunge urung balik.
0: Durung.
1: Ya sik biyunge ana.
0: Kan menek.
1: Sehat. Ora ono.
0: Iya iya. Iya.
1: Salame nggo
0: Ibu Idah Martoloyo.
1: Oh ya Bu Ida bareng karo ayo grup 5 apa? Ida dari.
0: 5 apa sih Biyung? Grupnya Bu Ida apa ya?
2: Lima Sri Kandi.
1: Oh iya, Lima Sri Kandi.
0: Iya, Lima Sri Kandi.
1: Cerita kayak terlalu anu ya.
0: Tidak dari turun dari angkot.
1: Terus sekarang aku di grup 3 pesek.
0: Iya. Aha.
1: Oh, ini Papa HM ya.
0: Oke. Wis Biung.
1: Terus Kang Parto, Mama Lydia.
0: Sumber saya.
1: Kang Edi Dado. Terus Mama Rakin, Mama Rengganis. Cacak Rajung. Terus apa? Umi Sugede. Kang Awang.
0: Oke.
1: Esa Ade. Uci Habibah Karapan Putro.
0: Kan ya lu sumber sehat. Mama Nadia bersama Trio Pesek.
1: Oh iya Mama Nadia kalau
0: iya.
1: Trio Pesek.
0: Sek yuk, ya. Pesek-pesek iya. Tapi ayu ya.
1: Ayu, pesek yuk. Ayu. Ayu. Ayu.
0: Oh iya benar. Iya. Soleha maning ya.
1: Nama Lani. Kang Parjo. Terus karo Dikit.
0: Yang kan ngecas kok.
1: Terus wah, Bang Mandor.
0: Iya, Bang Mandor Leman bersama Mami Nelson Mandela.
1: Nelson Mandela, iya. Terus
0: kelotak enak ya, kelotaknya ucuk-ucuk pengen kelotak kan.
1: Terus
0: kelotak karo kerupuk antor ya.
1: Bunda Sal, Mama Silmi.
0: Kelotaknya Markona, sing waduk yang jebluk.
1: Bareng Mama Dea.
0: Jare Bu Idah rujak bae Mbak Nurul. Rujak.
1: Rujak enak
0: wis.
1: Enake tau.
0: Sing biar-biar ya. Kang Kasnuri terima kasih Kang Kasnuri.
1: Ya Kasnuri.
0: Ngomong apa sih Kang Kasnuri?
3: Apa Sahrul lakake kondene mesti lemes ya.
0: Iya kowe bener lemes sir Kang Kasnuri.
1: Durung mangan
0: Kang Kasnuri.
1: Ngebleng
0: ya
1: Kang Sarno, Martin.
0: Iya

0: Mbak Hikmah, Mbak
1: Nia,
0: Arawang Irenge, terus Kang Joko Poleng,
1: Aro
0: Mama Wun, terus Kang Sayo Lobo-Lobo, Kang Doli, Kang Aryo, Mama Kiwi, Mama Hana, Mama Wajah, Nok Marcel, Nok Ayu, Nok Anggun, terus apa namanya, Mas Bambang, Aranok Gendis, terus Kang Arobi, siapa ya?
1: Tohal Arobi.
0: Putra.
1: Oke.
0: Okay. Terus Bapak Barat.
1: Iya.
0: Turkon.
2: Turu Boy.
0: Apa sih?
1: Aha.
0: Bareng karo anak-anak.
1: Oke.
0: Terus lo balane paramon kabeh sudah nurun.
1: Oke, oke. Iya, sama-sama Mbak Sahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting-ting. Yuhu, di belakangnya Abah Sahrul. Ada siapa nih?
3: Para-para montar
1: A'a Furkan.
3: Iya Mbak, kain barang ya Mbak Rangda 2026.
1: Rangda?
3: 2026.
1: Rangda 2026, oke.
3: Alamnya buat Miki ya, buat Sahrul ya.
1: Dari 2026. Iya lemes ya.
3: Iya, tas anung ya nembe.
1: Tas.
3: Tas nyuci-nyuci.
1: Iya deh. Tas kerja bakti deh ya. Kerja
3: bakti.
1: Iya, jadi ini lemes.
3: Kang Sotik ya, Kang Sotik ngumah Kang. Kang Sotik selamat siang. Terus buat Ami Pakar Madu bersama Umi dan Ane. Pak Asikin bersama Ibu Rauninya, Bunda Atin bersama Pak Kanapinya, Kang Oji bersama si Menjenge, selamat siang. Terus buat Akopidin, selamat siang. Buat Aryo, Kang Sodik di Kalimantan, Bu.
1: Oh, Kang Sodik sekarang lagi di Kalimantan, waduh. Ternyata ada Mbak Nana Vidya nih lagi di rumah aja, lagi long weekend, lembur bersama Mas Abi yang lagi liburan gak kemana-mana. Rucak teplak, rucak teplak, Jere.
3: Mas Tembrangganil, rucak teplak.
1: Iya.
3: Rucak teplak neng warung oli Mbak Rongiwu, Jirongiwu.
1: Lo kan Rongiwu oli.
3: Tapi kan saya anuk nemen,
1: sa uprit ya, sa lepet ya. Rongewu ya Allah.
3: Ah sih nanti di warung-warung kan ada be.
1: Iya tapi masa 2000 sih. Batinya apa sih? Sing dodol melas lah.
3: Tapi kan isin satu wil be.
1: Selepet ya.
3: Selepet.
1: Nanggung.
3: Iya Junet, selamat siang. Jajanan warung tamu orang-orang jajanan pasar be.
1: Apa iya?
3: Iya paling Rongewu sewu, telungewu.
1: Tapi wingi lagi nih kayak acara paguyuban tuh aku suka roti itu tuh. Aku nyari-nyari ya, roti itu tuh yang bulat.
3: Toko nang pasar mengewu telu di terong mengewu nol sewu lumayan.
1: Iya iya. Alah jajanin yang pasar bayar apa aku dunia ya. Ngirit ya.
3: Iya pasar murah kok. Murah-murah.
1: Lah iya Rongewu ya Allah.
3: Kalau lipit ya semuanya kena gue pengen peng.
1: Iya.
3: Iya madem.
1: Madem ya, Rengginang, apa kabar?
3: Rengginang. Oh kayaknya bisa maju dengar ya.
1: Mama Rengganis?
3: Nang gue neng Ria kayaknya.
1: Oh tadi masuk di acaranya Ria. Iya, Mama Rengganis masuk ya. Oh iya. Madem Rengginang wingi ora teka-teki koletika.
3: Terus buat Muka Sori bersama Mama Wiwine. Ami Pakar Madu bersama Umi Nelane.
1: Iya.
3: Terus buat Bu Santo, Bu Santi.
1: Bu Santo, Bu Santi.
3: Iya, di Kewis, di Anuki. Terus buat Mama Alisa.
1: Oke, oke.
3: Wah Kontet, selamat siang, Wah. Terus buat Jeng Robi, Kang Handoko juga. Terus buat Bang Papa Bebe Mama Tiwi.
1: Iya, ke malam Minggu. Pan maring endi, A?
3: Aku kap ya anu Mbak, ngenteni pelanggan.
1: Oh, ngenteni pelanggan. Iya, wis bokan sih iya. Kencan arane wong enom.
3: Ngenteni pelanggan.
1: Oh iya wis. Eh wis tua.
3: Sudah aku teh.
1: Iya.
3: Kayaknya awalnya sudah beda Mbak.
1: Oh sudah hatam ya malam mingguannya ya.
3: Terus kayaknya karena artisnya biasa paling.
1: Oh gitu, Mbak. Effortnya udah beda ya.
3: Iya biasanya ini kan nanti ada karnaval itu ya. Mm-mm. Karnaval SCTV di alun-alun.
1: Oh iya, karnaval Pancasila. SCTV di alun-alun kapan?
3: Pancasila.
1: Iya di Pancasila, iya.
3: Iya kapan? Ada, kemarin kan itu ya. MNC ini SCTV.
1: Oh ini SCTV, makin berkibar Tegalku.
3: Ya, makin berkilau ya.
1: Iya makin moncer. Bener Tegal langka-langka. Oh kayaknya kabupaten ya, di Selawi juga mau ada siapa? Deni Caknan ya.
3: Iya.
1: Deni Caknan Bepan Teka.
3: Deni Caknan. Tapi yang urung ngerti nang Instagramnya biasa pak.
1: Biasa baik ya.
3: Iya orangnya kemien, tapi bisa senang namanya apa yang
1: sekarang udah
3: bagi
1: biasa
3: saya,
1: aja.
3: Tapi bagi saya.
1: Mm-mm. Ya mungkin katakan energinya orang, sudah berbeda.
3: Iya katakan orang beda-beda.
1: Iya benar.
3: Terus buat orang kemien PPN uru penyiar bisa senang namun wajib gambar ya.
1: Seki ya, biasa bae.
3: Seki biasa bae. Soalnya kami turun nang India.
1: Iya pada menung sane ya.
3: Iya. Iya, mungkin apa yang maksudnya misalnya pengen ketemu Mbak Nurul, mungkin kan susah.
1: Iya.
3: Iya ya.
1: Ini yang.
3: Cuman yang nang di situ lima, jalan delima.
1: Oh, di sana iya, di Procot.
3: Jalan delima ya.
1: Betul.
3: Kapan pertama sih kan nongkon apa nang?
1: Enggak, aku di Bawal dulu. Oh,
3: di Singgul Selataya.
1: Masih berganti nama tapi.
3: Iya ganti nama, nama toh.
1: Iya, aku di sana dulu di Jalan Bawal.
3: Nanti pertama sih kan nongkon apa?
1: Enggak di Brebes.
3: Berarti kayak sing RSP.
1: Iya, itu dia. Di situ tuh aku.
3: Tapi aku kurang-kurang sampai pertama kenal nang gigi Mbak Mejasem.
1: Oh, di Mejasem.
3: Iya, di Mejasem. Pertama promosi ada nang kue nang delima durung.
1: Oh iya, kamu masih cilik, Dian. Nanyang siaran tahun 90 loro.
3: Sampai saiki ya, hebat nemen ya.
1: Iya, kata nemen umur ya. Ya Allah.
3: Hebat nemen.
1: Istu abang, Kak.
3: Ya, sama zaman sih, Mbak ya.
1: Iya.
3: Kang Aki, Teng Rani, Kapi Bayus ya.
1: Oke.
3: Jangan lupa mikir lagu nih.
1: Lagunya Rangda Rongewu Nemlikur. 2026, iya.
3: Terima kasih, Mbak Nurul ya.
1: Sama-sama.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
3: Cocok-cocok.
1: Ya, Mbak Nana Vidya, happy long weekend. Halo, Wilujeng Siang, Balane Paramon.
2: Siang, Mbak Nurul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, beher. Ami bakar madu dan umi lela. Baik, alhamdulillah.
2: Kayak apa, Wong Ala?
1: Wong Ala di biak-biak.
2: Biak-biak sih.
1: Oke.
2: Jadi kalau usuk di biak ya, Mbak Nurul.
1: Lo ken mi?
2: Kecuali yo sini gak bilang. Salam ya.
1: Iya.
2: Tuh, gue dulu ya.
1: Wong Ala.
2: Minta Lola. Aduh.
1: Cepet temen ya, gelis temen ya. Ucuk-ucuk Tina, iya. Sabtu kayongnya nambil wingi ya.
2: Iya, nambil wingi ya.
1: Nambil wingi minggu, kapan minggu maning. Iya, ya Allah.
2: Petah lah ngeli ya.
1: Ngeli?
2: Ya, budak lah ngeli ya. Nah, ngemil.
1: Nengen enak kacang godok, Mi.
2: Kalau bapak.
1: Enggak puket, jare.
2: Kacang mau ngepang
1: nih. Kue tawani budemut kacang godok mie enda buket mie.
2: Iya, kue kacang mau ngepang loh Mbak Imut.
1: Loken. Oh iya. Double ya mie. Lagunya jarene Wong Ala.
2: Iya, kue Mbak Imut.
1: Wong Ala dibiak-biak.
2: Halo, Mbak Baby Belma, Mama Nolo kali nyaman, Mbak Bicin, A.A.U.O.N. Mama Nadia, kalau boleh jatuh ayam mak, Mama Uti, Bayu Nita, Kali Pakong, bersama keluarga. Nuri, Bimin Betel, Kang Nuri, Bisa Matolo, Yosino Sintong, Wajah Munok Masa Gak Bisa Tersayang, Nin Sintel, Mama Kiwi Kang Saupun, Kamu Taro Kong Ojo, Mama Nuk, Mama Selin, Alio, Mama Hasna, Kang Handoko, Tantur Tanjung, Budan Cakin, Temoncak, Mama Ani Songo, Mbak Hilda, Mama Kiwi, ya. Taro Kong Ojo, Mama Nuk, Mama Selin, Walem Mula Masa, Kalau Ubine, terus Tayo, you are to know me ayam cekam Budi ayam sakra, budi di Prabudiono Terus Bunda Santi Purbowo
1: Bunda Eko Santi yang kalon drijen kayak yang luwes nemen ya Indonesia.
2: Ayo ya. Ini kayak yang enggak.
1: Istilahnya nemen tangane.
2: Prabudiono ya. Terus Mama Frida, ya dong Ija Ayu ya, Hidre Bikinting.
1: Oke.
2: Terus Nyai Ratu, Mama Alsi.
1: Jemblem, jemblem.
2: Mama Lani Kang Pasus, itu liku mbak.
1: Yang lagi pengen jemblem.
2: Pengen.
1: Anget-anget maning jemblem ya Allah, karo karo sahi, seruput.
2: Nanti pertemuan mbak, ulu kerja mbak.
1: Iya. Belum, nanti segera diinformasikan.
2: Terus kayak abis nanting-ting, kayak apa yuwakri-yuwakri. Terus Kang Kino kafe ya, Kang Asin.
1: Oke.
2: Kang Kino kafe, saya lopo obat, Kang Diok-Diak.
1: Iya, Mi.
2: Mama Kiwi, wis kafe ya, Mbak?
1: Wis, oke, bungkus.
2: Gak salah, susu aja, biar Bima pada gondrong, Mbak Titi, Mbak Tawang.
1: Iya.
2: Aku misi rampok. Lalu Mama Ali, Papa Le Ali, Kang Doli, Jadi Dewi Kulti, Papa HM, Papa HM, Mbak Adil, Mbak Kalapi, Oji Namputra, Mama Si Agus Bela.
1: Wis-uwis kaning.
2: Apa?
1: Miki wis-uwis jebulan. Kayak ceret.
2: Ya, Mbak. Aduh. Mikir aku kenapa, Mbak?
1: Jarene wong ala.
2: Oh iya, Oma toh.
1: Iya.
2: Iya, gue.
1: Oma Jet ya, oke.
2: Ayo, poso ya.
1: Iya, ul.
2: Kalau gue mikir ya.
1: Iya. Budemut, iya. Ayo poso sama Oma Jet.
2: Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Jos. Segimana nih? Baru gue langsung mangkat ya. Halo Wilujeng Siang Balane Paramon.
4: Halo Wilujeng Siang.
1: Mbak Nia.
4: Kelingin Saporet.
1: Ya he.
4: Assalamualaikum Mbak Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya kabar Mbak Nur. Sehat ya.
1: Sehat alhamdulillah beher.
4: Lagunya apa ya?
1: Lagunya apa?
4: Bubur abang bubur putih
1: oke okay.
4: Ya ya ya kami pengarma tuh ya mulailah Purkon apa Sahul Mamansa terus Umkas Nuri Mama okay. Mimi Maikma terus buat Bu Ida Inok Sitong Mama Dea Karmo Kespoilare Anggata Karumu Jodai Bang Al Kang Doli terus sengat ini Mama Hasna Bang Keluarga Mbak Eka Tonjong Mbak Eka Mas Anjas Kang Aryo Bopi Aloki Teh Dewi Teh Agustin terus buat Wak Ia Apa Weni Mama Neng Umpambang Mama Zira Bu Ida Sinok Sitong terus buat Bunda Atin Karo Apa Kana Bine terus petang Osi, peradaan sama majelis pun, Ubi Abdillah, Mama Abdillah.
1: Oh, Kang Sepudin.
4: Kang Sepudin. Selamat pagi, Kang Udi. Kang Udin.
1: Kang Udin well. Beduk ya.
4: Iya, Kang Udin, Kang Untung. Terus Papa M, Mbak Ima, Artim, Mama Renggani, Mama Udin, Mama Uli. Terus Mama Alisa, editor. Kang Sarnayu Marti, Kang Yongjan, Kang Kapitin, Baca Aja Pak Awang, Bu Mira, bareng keluarga, Bu Mandor, Karo Pak Mandore, terus Mama Kiwi, Kang Tawut, Mama Wajranok Martel, terus Kang Mokhtar, Karo maju malu maping Mak Isno, Budi Habibah pada gondrong, terus buat Purini Kerampok Rambut Diono Nepa Bukia Barang Keluarga Mbak Ina, Mbak Ami Gontok, Mama Lydia, terus Bu Santo yang tahu, Mama Frida.
1: Lagunya apa terus, Miki bubur abang bubur putih ya?
4: Ya.
1: Oke, okay, oke.
4: Terus buat Puroni, Bapak Asikin, terus Mama Nunung, Mama Nadia, terus Mama Lani, Kang Parjo, Umpi I, terus Pusri Ayam Sakra, Mbak Asun Ayam Seker, terus Pak Niratu, Mama Anis, Kang Handoko, Kang Samsul, Kang Dasmat, Mbak Ani, Mama Hilda, terus Kang Denal Said, terus Mama Ayi, Mama Eja, Mama Tia, Mama Tia, Mbak Am Kepangpang.
1: Oke okay deh. Wis.
4: Wis lah. Oke, Bapak Ari, Mama Arya, Kang Kumis, Mbak Mutri Kasdin, terus Mbak Atifa, terus Pak Sapa Maning.
1: Sapa Maning.
4: Wis lah, Boka PP.
1: Iya.
4: Kalian secara paramon ya.
1: Terima kasih. Amin ya Allah, amin.
4: Perenggo tiga darah manis ya. Pertanggo wong irang semoga sehat selalu juga. Makasih ya Mbak.
1: Sama-sama Mbak Nia Bogares Pangka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Dalat maning pada aji biasanya akeh nemen ya. Kondangan. Jadi di persiapkan deh segala sesuatunya ya. Semoga lancar, dimudahkan selalu rezekinya ya. Amin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu abu top itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman, enak deh pokoknya bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya,

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
4: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
3: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
4: Iya jeng.
3: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, waroreja anak, kemantran anak, mejasem pi anak cabangnya kok. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prelek.
2: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung anak promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, 11 Selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
1: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
5: Stara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
6: Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda 2026.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan RT1 RW3 Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair. Mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, udah habis 3 botol. Alhamdulillah, sekarang udah normal lagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Agustini. Ibu belinya kemana?
2: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustin.
2: Untuk yang punya keluhan seperti saya, cobalah membeli Vitama. Alhamdulillah, saya sudah mencoba merasakannya. Sembuh, ada khasiatnya dari Denatur.
1: Iya.
2: Yang belum mencoba, silakan mencoba Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Ibu Agustin.
2: Ya, sama-sama.
1: Maaf diganggu waktunya. Nah, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal. Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: terima kasih buat Balana Paramon yang terus stay tune di sini ya. Iyalah, online lagi nggak apa-apa sebelum kukut. Kang Bawer sampai ngelodot. Suya teman Vexon. Halo Wilujeng Siang Balana Paramon. Halo juga Bang Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau minta lagu apa Bang Al?
1: Olah kune.
0: Iya. Bisa bisa, cuma ada bubur abang, bubur putih.
1: Nguyui
0: godong lompong. Oke.
1: Sebenarnya kayak apa ya?
0: Embu. Ya pokoknya kayak kue lah.
1: Gue takut beli apa
0: kue. Nguyui godong lompong ya. Oke oke.
1: Ya awalun Mbak.
0: Iya Bang Al.
1: Kayak awal lu.
0: Anggap saja begitu. Wis gagian ya, salam-salamnya enggak usah, Pak.
1: Ya wis. Biasa. Wong Mbak Nuyul wis tau KPP lah.
0: Oke okay, deh.
1: 10 menit maneh.
0: Iya Bang Al.
1: Mbak Nuyul kasih nemen.
0: Iya kasih nemen di nak iya.
1: Wis.
0: Iya, I'm bossy. Terima kasih.
1: Ya, Mbak ya. Heeh. Iya, kutunya jauh-jauh, iya.
0: Iya.
1: Yang ngeri apa beda, Mbak?
0: Wis.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, Melak Ting-Ting.
1: Jat.
0: Ngodor Bang Al ya. Di belakangnya Bang Al ada siapa? Halo, Wilujeng Siang, Balana Paramon.
2: Halo, Wilujeng Siang, Uki. Balana Setara Paramon FM dan Dute Saporete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Nurul.
0: Dalam.
2: Sehat.
0: Sehat insyaallah.
2: Terima kali sih mau nemen
0: belum. Ubut-ubut ya.
2: Iya, ubut-ubut terpapar ya.
0: Alhamdulillah. Iya bisa yang masuk penting, yang penting. Oke oke. Iya, salam-salam.
2: Kita tadi kok sampai ada amibah karma. Mm-hmm. Ada siapa lagi ya pada masuk apurkon juga.
0: Iya.
2: Ya. Ternyata budan.
0: Salam-salam buat siapa? Mbak Atin, Abah Hanafi.
2: Selamat buat Pak Nurul. Mm-hmm. Semoga diberi kesehatan.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Amin. Semoga sehat selalu para kawan ya Mbak ya. Terus buat Abah Hanafi, semoga sehat selalu juga. Terus buat Kang Oji Saputra, selamat siang. Kang Doli, selamat siang. Om HM, selamat siang. Apurkon, selamat siang. Ang Aryo, Mama Hasna, Mbak Nia. Terus Mama Silmi Pudasal. Terus Manes Banes. Terus Ami Pakar Madu, Barang Umi Lela, Ibu Idah, Marto Loyo, Umi Habibah Pate Kondro, Ibu Surip. Iya. Terus buat siapa lagi ya? Itu ya Kang Ibni Abdillah juga. Terus Pak Mandor Leman, Barang Mama Nelson Mandelanya, Mbak Mantes Sendol Dawet, Mama Ikmah juga ya. Terus Om Kasnuri, Mama Wiwin, Jasa Kerajut, Ibu Suhada. Semuanya aja Mbak. Mbak Nurul.
0: Iya Mbak Atin.
2: Semuanya aja ya.
0: Oke oke.
2: Sampai set dimanapun ada tanpa terkecuali
0: iya.
2: Ya. Berarti kecadang KP ya. Berani iya. Setara Paramon FM. Mm-hmm. Ya. Kasihannya buat Mbak Nurul ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Semoga sehat.
0: Terima kasih.
2: Ya.
0: Amin.
2: Nur kata cintanya.
0: Amin.
2: Ya, terakhir Bapak, pokoknya yang penting mancing ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Iya silaturahmi sama Mbak Nurul ya.
0: Oke, okay, mas libur ya.
2: Supaya buat Abah Hanafi semoga okay. Sehat selalu juga.
0: Amin amin amin.
2: Lagi buat yang sedang monitor ya.
0: Oke.
2: Okay. Paramon FM. Iya semoga sehat selalu juga. Terima kasih Mbak Nurul.
0: Sama-sama Tati. Mbak Atin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Dumelak Ting-Ting.
2: Caca.
0: Iya, makasih yang sudah online ya barusan, yang sudah SMS WhatsApp juga ada Kang Kasnuri, ada Mama Rengganis ya. Mama Rengganis, Tete Agustin juga terima kasih banyak, Bunda Septi, hai. Jenal Jahit juga terima kasih. Jenal Jahit di Debongkulon ya.

Baik, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patah Separamon Tarlinge Saporete jam 12 yang nanti ketemu sama Kang Bawor ya, menggantikan Yos Andarista yang lagi ada keperluan. Menemani balane Paramon dengan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Selamat berakhir pekan. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggian kali kalau power dari kantor wonten siang budiki. Wonten adicara para sari siang. Insyaallah tumugi tabuh kalih kemawon. Pripun wartosipun balane Setara Paramon? Tansah sehat ganggas waras trenginan semboten wonten halangan sedulur punapa-punapa. Engkang nandang gerah nggih sagedipun cepet dipun paringi sehat. Badhe anguri-nguri kaburian Jawi nggih campur sari ya atau parasari. Online sampun disagetipun digunakaken. Tiga gangsal kali 8888 napa 6,5 sekawan gangsal sekawan 77. Kedah titip salam kangge rerencangan keluarga. WhatsApp napa SMS online sagetipun ginaken. 08333 00888. Lars kalau wau sampun dipun aturaken wonten penyiar radio ya Mas Didi Kempot nggih ngawali wonten adicara para sari ing siang puniki. Monggo dipun aturi nggih 3888 sugeng siang para sari.
1: Siang,
0: Pak Bor, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, para sari. Nggih, leres. Oh, alhamdulillah berkas waras tenan. Nggih, tansah sehat. Gedang rojo. Antene gedang cilik lah.
2: Gedang emas ya.
0: Nggih, gedang emas mawon manis, nggih.
2: Masalahipun nggih, Kang Bawas.
0: Leres monggo.
2: Sinten Septi, Sinten Nola,
0: Yulatun. Nggih, leres monggo.
2: Bunda Ana, Baby Belpas, Bapak Nunung Kali Nyamat, Mama Nadia, Kang Pemidin, Mama Izzat Rayeman, Mama Ote, Yunita Kali Bangkok, Dasar Rajun Suharjo, Mi Habibah, Pak Segondro, terus Mas Awang Basa Aja, Mbak Didi Jenny, Mbak Puri, Mama Lani, Kang Baljo, terus Mbak Nia, kalau wong irengen.
0: Pokoknya aku njaluk
2: nggih niku. Trio Pasar.
0: Nggih bener ini kali Pak Pramudiono.
2: Oh, ini kali Pramudiono, Bang Kasnuri karo Wiwin Betenge.
0: Sing iso ngantuk.
2: Wis dapat to ya sinta-sintong. Mama Brinja wajah monok masak, kami satu sayang ning Sintra, Mama.
0: Yo Septi, Septi nembe ngelus-ngelus dengkul, Mi.
2: Nilir.
0: Nggih, nilir.
2: Wajah monok masak kami satu sayang ning Sintra, Mama Dewi Kang Dawud. Namur dar makal ada Mama Dok Mama Selin Walemur apa sa.
0: Nggih, monggo. Mene,
2: Mama Neng Subambang.
0: Nggih.
2: Bapak HM. Jadi Dewi Kunti, Mama Ali, Bapak Ali, si Rampok Kang Kumi, si Rampok juga.
0: Terus.
2: Terus kalau Mama Bagas saya. Terus apa Mama?
3: Sehat Ami, Umi.
0: Sehat Ami, Umi.
2: Oh iya sehat. Bunda Septi sehat.
0: Iya. Nembeng les ngeles dengkul.
2: Iya, Bunda Septi pak. Bunda Septi tahu ditawari kopi pau.
0: Oh. Oh, kopi pak, jelas.
2: Ya, Bunda Septi.
0: Nggih,
2: kopi. Kopi ya, Bunda Septi.
0: Kopi pak.
2: Aku Weller, Mama Jaya, aku Slavi Weller, Mama Elisa.
0: Nggih.
2: Wati.
0: Nggih.
2: Iya, Bu Ina, Mina kalau kuenya ya Nuha.
0: Nggih, leres.
2: Iya, makalo ya silakan tambah atir barang apa kan kopi.
0: Nggih.
2: Kang Doli, wis kopi wis.
0: Iya, monggo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumbla Ting Ting. Matur nuwun Ami Bakar Madu kalih Umi Lela wonten tlatah Air Hakim Tegal Kota nggih sampun derek kersa anguri-nguri kaburian Jawi lumantar Setara Paramon FM Tegal nggih wonten adicara para sari. Iya pokoknya aku njaluk diputerken sing bisa ngantuk langkung nek ngantuk pripun leng layani teng warungipun ngoten nggih bener ini. Iya, nengir kulo nomor niku sukani pangkur jengdeng lah ya wis ngantuk-ngantuk ya. Nomor kudut manggung tapi kudut manggung ingkang nomor niku nggih ingkang wonten bawanipun nah niku liyer-liyer. Tapi durasine niku nggih kudut manggung wong ingkang wonten jengdeng niku paling boten 13 menit ya. Mangke iklan iku lho direk sinten. Monggo nggih para sedherek budaya nggih balanipun Setara para monem Tegal nggih. Monggo dipunaturaken rumiyin nggih gedhang raja. Nggih, gedhang raja. Ya gedhang raja niku menawi wonten Solo paling mahal, paling larang niku menawi tumbas gedhang raja.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW 2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Petriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah enggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badria?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Kondur dumanteng setunggal atau setunggal poin gangsal setara para mon dang putih sabore itu nggih. Wonten adicara para sari ing siang puniki nggih sampun dipun aturaken kutut manggung lha jare njaluk di play sing iso ngantuk ya bundar ini. Iya mung warunge sisteme online pesenan juga dewek nang demam juga dewek nggih. Dadi wis ora ngrepoti ya nari liar-liar ning kursi mantep ngalor. Lenggah lah kursi nang wingking rumah madep ngaler uluyung piyung ya. Ya sugeng siang wonten tumateng niko Pak Usni Tamrin ya. Pak Usni Tamrin wonten Valaria Selangkung ya Mejasem. Sampun tumbas vitama nggih mugi tansah gangga swara sregina semboten wonten halangan tunggal punapa-punapa nggih nggih wonten Bapak Husni Tamrin wonten tlatah Mejasem. Wonten WhatsApp ingkang sampun lebet nggih kula waos kemawon nuwun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Albar the Bong Lord hadir. Salamipun channel Jahe Jeng Astuti Jasa Kerajum Amat atau oh Amat Ganteng Amat Kang Doli Kang Kasnuri Al Burkon Apa M Budi Emut Memerengganis Bang Al Mbak Pebi. Yo makasih ke Mbak Pebi nopo penyiarin Mbak Pebi. Iya sak derenge pun dipun kirim nggih WhatsApp niku di mirengaken rumin sinten ngaten. Lagi makasih buat Mbak Pebi, makasih apa spesial e? Nopo pripun maksudipun ya. Dan spesial makasih buat Pebi berarti sing giaran Mbak Pebi. Aneh-aneh wae. Ya sekaripun perawan Kalimantan.

0: Hati berisik. A-e-a-e. Boy kayak kepo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangane teh secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jerone apa maning? Panas. Panas nemen. Ini ngapa ya Kang?
0: Wah, aja dicor gue. Sampean tuh kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kayak wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke. Yo gak wah habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyun jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kake. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nang apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
4: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat.
5: Monggo dipun antarkan Mas Teddy Dewi Kunti nggih wonten tlatah Pasuruan Kidul Kemandungan nggih. Wah Joko Rondo. Wis Joko tapi ulih rondo ya gue nggih leres nggih mekaten nggih. Niki dereng wonten playlist ya mangke nek teng Mbak Yos sampun nyuwun ya niki tak se wonten rutup nggih monggo. Ya tekono.
6: Wes audio. pamunten. Tuh mawon. Yen ra klerus sik wis nate kenal sliramu.
1: Saes

0: Jokorondo, Pak De.
1: Sampun. Kondur dumateng setunggal atau setunggal poin gangsal setara paramon untuk nanti cara para sehari ya. Kalau mas lawu sampun di penantar Jokorondo ya, pamundut ceking Mas Teddy dari Kunti ya. Wonten dingin nggih katraken Usni Tamrin wonten Pala Selangkung Mejasem nggih. Monggo dipun aturaken tiga Kang Sal kali 8 sugeng siang para sari.
2: Sugeng siang campur sari.
1: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam.
2: Sehat
1: Kang Bos. Alhamdulillah berkas waras
2: terminal Tirtonadi sing dikempot wonten.
1: Dicari rumiyin di pilari rumiyin. Nggih,
2: pertama
1: Kangge Pak Wor nggih.
2: Kali nokangi
1: sing terlalu nggih. Matur nuwun.
2: Ketu-ketu. Nggih. Wis martolo yo. Pak Andi sampeyan ngapi? Ami bakar motor. Saking pemilelan
1: nggih.
2: Terus Pak Ibu Rini sak pamang kangge
1: Pak Pramudiono.
2: Nggih. Terus Mbak Bibi Belpa.
1: Nggih, monggo.
2: Terus Mbak Mama Frida. Nggih, terus.
1: Putra Raju. Nggih. Nggih. Sugeng siang, Papa HE Mas Bawor, wong ireng.
2: Oh, Mbak Nia nggih.
1: Nggih, Black People
2: jelas. Terus. Siti Idos.
1: Nggih, Idos Engstreng.
2: Malani Kang Barjo, Budha Bowo.
1: Nggih, leres.
2: Ulang tahun nggih. Neng kali Kang Bambang
1: menyang
2: keblak.
1: Nggih wonten nggih pun stasiun.
2: Nggih. Nggih Kang Sarmuti, Pak Siro, Kang Haro. Bu. Kang Doli.
1: Nggih leres.
2: Mintel-mintel-mintel. Mamandor kali Nelson Mandela.
1: Nggih.
2: Teng Jakarta, Bang.
1: Nanti Jakarta.
2: Oh, iya bodo.
1: Nggih, asline sing sendal-sendal mimin Amina.
2: Oh, Mina.
1: Nggih, Mina.
3: Sugeng siang. Papa HM.
2: Kang Nuri kali ngene
1: nggih. Nggih, leres.
2: Permama Lydia, Kang Parto,
1: Parto.
2: Terus Raju, Pusat Debatan, Jaman Rawa, Mawan Kedawat, ya. Surpati Gondro, Sami, Umi Apipe,
1: Bagi
2: Tersama Wiliman, ya. Terus Buwan, Terus Sandol Dawa,
1: Tante
2: M, Hari Bapak Arif, Terus Bang Dilmatu, Gondro, Kang Kumi, sama Bagas, yang sama
1: Yeah. Sugeng siang Papa HM. Mas Teddy Dewi Kunti.
2: Oh,

0: Waalaikumsalam Dumlah Ding Ding.
1: Cus.
0: Matur nembah nuwun nggih, Papa HM wonten tlatah keturen tinggal kota nggih. Sugeng siang Pak Iya kali Abah Weni wonten tlatah Kuningan nggih. Ing sang punika nggih tansah istirahat nggih. Sesampunipun kagungan aktivitas-aktivitas menapa kemawon. Wonten WhatsApp napa SMS online nggih kang sampun mlebet wonten meja siar pawon nggih. Bagus Ari Permana di Brebes nggih, salam buat saudara kembar. Itu Bagus Ari Permana bersama kedua putrine pun. Ya spesial ke empat anak kembar saya. Wis lumayan no. Sekali metu wis duwe papat. Hadir Mas Peter ya sing wonten Jalan Projo Sumarto Bengli Talang Tegal. Salam-salam nipun ya kangge sedaya kemawon. Kangge Kang Bawor ya selamat tugas kemawon pengantin Mbak Yo sing lagi boten mangkat ya. Black people, sugeng siang Black people ya wong ireng ya Mas Teddy Dikunti kalau sawun sampun dipun aturaken ya. Cokorondo. Monggo dipun aturaken rumiyin ya wonten terminal Tirtonadi terus wonten Perawan Kalimantan. Monggo dipun laras ing siang puniki wonten adicara para hari siang. Tasih kali power sing sumplak nggih, iki kiwir wae.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Sampun direk kerso nggih wonten lumantar WhatsApp. Assalamualaikum sugeng siang Kang pripun kabare nggih. Alhamdulillah tansah sehat Kang Gaswara Trengginas saged tumbas beras. Tur barangin nggih akas. Konco tani nggih, wonten sok konco tani sampai kayak mantos nggih. Salam kagem Balpar sing saya kemawon spesial kagem Rondo kulo sing tetep demen tetep remen kalih kulo supaya sing ngeraus kemawon mentoknya kagem grup terlap jeger hihihihi sing tetep solid gih kuyup rukun matruun edi darus saking telatah kambangan gih mangke koncotan ini saking mantos kemawon gih. Mengerti penaturkan rumi ini kan direkerso online di go gangsal kali walu-walu-walu sugeng siang para sari
1: sugeng siang oke sampo sari sepuluh
0: leres niki seking nok sinten je
1: nok astuti
0: astuti tentunya nok astuti perso masalah campur sari ini
1: pengen saya papane.
0: Oh mengaten pinter ya.
1: Saya
0: sibuk karena bapaknya nyucus-nyucus. Bapaknya lagi nyucus-nyucus nih kok.
1: Iya.
0: Terus akhirnya lo kastut ini online kemawon
1: iya,
0: kayaknya
1: nunggu dari bapaknya.
0: Betul loh. Sekarang apa nih kino kastut ini?
1: Sekarang ini kemawon apa ya nih ya?
0: Bucoloro lah setunggal mawon pun bujoloro geleres kentun salam
1: nanggo kaya hai ini ratu ya
0: ye
1: ngobotan ngerengko papa HM itu melepuh
0: geleres
1: ngerengko kaya kak jampo mama won ya
0: ye
1: mbak baby.
0: Oh mbak baby
1: apa
0: kumis ya?
1: Mama Ari, Mama Gilang,
0: Gilang. Mama Gilang.
1: Masukkan umbul-umbul ya?
0: Sama umbul-umbul sing sana remenenya kali pentil nih. Gila ras.
1: Jangan
0: maning pentilnya mandi kau. Gue nah, ini ku sing nyendul.
1: Kasnuri.
0: Oh, Kasnuri.
1: Iya. Oh, adik kayak aku tanggung penilang sana sinyak kelo ya.
0: Nggih, lho rasa.
1: Iya. Mending barek ya nok matel.
0: Nggih. Iya, iki pare ora wis nyekel nek.
1: Acara pur konvo
0: sing kayak gue awon. Aduh. Weh, dikritikan Mas Tuti.
1: Radionya segedein di mana? Alpul kan kaya bakul susu.
0: Bakul susu, susu nopo nih ucapi.
1: Cap kota kanan. Cap tampilan anak. Anak kabe.
0: Wah, gue tak pesen nek ngono lah, nyong.
1: Iya, kudune oli pasangane sing kuwe ya. Entah bisa nongkone tokone sih.
0: Nggih, leres.
1: Iya. Pasar Muti ya.
0: Jang Sarem Muti, Damjak Surabaya.
1: Pasang Toyong Tahu.
0: Leres.
1: Terus Bunda Santi Prabowo.
0: Nggih, Bani Prabowo.
1: Terus Siko Mama Winda ya.
0: Mama Winda Kalibulingi.
1: Wah iya
0: orang
1: nongol,
0: wah iya nongol, kalau wah iya kali apa weni sampun iku miss call.
1: Kamu papa HM menjeng.
0: Yo menjeng papa HM ge. Yo sing menjeng gue bukan papa HM tapi mince ne. Ge mince ge.
1: Ayo trio nukup caster ya.
0: Trio apa?
1: Nukup caster.
0: Grup caster ge. Beres. Wah, Papa HM Riki Astuti.
1: Iya.
0: Nggih.
1: Ari kandang nukup sastri yo mesti Papa HM nongol.
0: Nongol nggih, leres.
1: Pengen ditubruk sih.
0: Nggih. Oh, pengen ditubruk. Oke, Ayongki.
1: Ayongki. Yeah.
0: Pan mak merujak mak gorengan kang lah aduh Yongki dengan penjaran.
1: Ya, hari libur marane.
0: Ngaten nggih.
1: Terus saya buka siapa ya sing tembok ya?
0: Oh, Bu Haji Neli.
1: Ya, Bu Haji Neli.
0: Leres. Bu Haji Neli.
1: Terus
0: mana? Mama Angeli wonten telatah Pagedangan. Pecah, leh kepandian.
1: Lawatan.
0: Iya kepandian, lawatan kepandian ya, Mama Angeli.
1: Kepandian ya.
0: Iya, Mbak Ika, Mas Anjas.
1: Wong ireng.
0: Wong ireng.
1: Iya. Mama Percik.
0: Mama Percik, iya. Kemarin anu ketemu karo niku Jali Tenging loh.
1: Iya, Kang Jali Tenging. Iya. Ketemu kan
0: ya. Iya. Sering ketemu ya.
1: Durung
0: pernah ketemu. Wong kuwi ngidrene ning darane Blendung dari Hasna. Nggih Blendung terus napa niku ngene Buranyah niku, ngene Astuto. Nggih ngider tahune niku.
1: Durung
0: ngomong.
1: Penting
0: baik. Lah leres. Nah Mama Percik to niku teng pasar Kemantran no. Nggih, Mitra Mantra.
1: Bapak Esa ya.
0: Bapak Esa nggih leres.
1: Ari
0: Janto. Udah kuwi.
1: Sing ayam angkat iki jalane.
0: Nggih.
1: Sama Mas Gusto.
0: Nggih leres.
1: Terus ayo, Kang Ibnu Abdillah.
0: Ibnu Abdillah ono sapa nggih leres.
1: Haji Santoso.
0: Haji Santoso.
1: Iya. Pasukan Tungteng.
0: Tungteng nggih. Mama Alisa, Mas Agus, leres.
1: Mama
0: Dea, Gus Beler.
1: Iya. Aku maning ya.
0: Maning.
1: Kau
0: kemawon. Iya. Pan bantu papai, kue anu nyintik nyintik.
1: Iya, apa yang bantu maning yang dapat seragam.
0: Nah, bener. Nggih, nucu soalnya niku siang niku penter kenang gua wis pokok nen.
1: Nggih. Matur
0: suwun
1: Bang Power ya. Nggih. Kepesane go
0: dadi angin. Nggih, matur suwun.
1: Sampeyan lulus
0: ya Bang Power. Nembe kelas 5 kelas gangsal lo. Nggih. Tasih setahun malih.
1: Tapi kaya wis kaya
0: gedhe nemu. Soalnya iki wis tambah pokoknya wis mblakem.
1: Kalau
0: tur tai taroninya. Gila ras. kali wali kelas BB tinggi Anggi.
1: Ya semoga selalu ya.
0: Nggih, amin.
1: Kalau
0: papa nare. Nggih, leres, matur suwun. Kan
1: ketemu maning.
0: Nggih, ketemu napa?
1: Ya ketemu ning di pai.
0: Oh, ngaten. Oh, ketemu maning ketemu ketemu ning darat karo Astuti. Nggih. Leres. Ji, monggo ngaturaken. Waalaikumsalam dublat ting-ting. Yenok Astuti ya kali ramane ya wonten telatah Surodadi ya Kang Agi Walijengrani. Ya tansah laris manis Tanjung Gimbul ingkang sesadian ji, nggih. Semangat niki kan penter niki mangke sampun wancinipun tidak nggih. Jadi pun sesatian, weh, buatan hujan, ya alhamdulillah. Tipun lajeng malih. Assalamualaikum, sugeng siang, Mas Power Kang Raju kali Mama Jelispon, salam kelima bidadari nipun. Leyeh-leyeh tipun glinding je, salamai kagem amai Prabu, Mama Ela, Mbak Sipa Pekalungan, ya Mama Ine, Mas Ateng kali Mbak Ari wonten Cepawan. Papa HMHM Kang Kasnuri, salam manis iki kembar. Nok Isna, Nok Windy, Nok Esa, Nok Anisa, Abas, matur nuwun, Mas Power kali iki lagi, matur nuwun Raju. Aturaken mengge malih nggih 6 setunggal sekawan, gangsal sekawan pitu-pitu halo sugeng siang para sari.
2: Sugeng siang para sari.
0: Nggih.
2: Terkali iki porete.
0: Leres, leres monggo Kang Doli.
2: Tembangnya
0: kan bawor. Nopo niku?
2: Kebo kering mawon.
0: Nopo?
2: Kebo kering.
0: Kebo kering?
2: Nggih.
0: Kebo kering.
2: Nggih. Kurang makan sih.
0: Kurang mangan. Nggih, dikuleti salam-salam rumiyin, nggih.
2: Salamen, lek sok kemawon pun mambawon.
0: Saya kebugering anune apa jenenge durasine mau soal wis mau
2: pendek, Mas.
0: Pendek, oh pendek.
2: Pendek.
0: Oh, den, oh niki anu kebugering anu napa? Duet, nggih.
2: Mboten no, piye mekan.
0: Di Mas Tejo kali Fat Ayu kae sis niku. Yang muncul.
2: Ya,
0: iku mau cok iki. Nggih, kebugering nggih judulin ya niku. Nggih.
2: Nggih.
0: Jemput, jemputan. Gimana?
2: Selama
0: dari Jogja
2: Mawon, tanpa terkecuali pun.
0: Misalnya
2: Mawon.
0: Matur nembah nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dumla ding ding. Matur nembah nuwun Kang Doli wonten Selatan Damjak Kidul, ya. Sedaya kemawon wonten Selatan Damjak Kidul, Damjak Ler, Damjak Wetan. Sepengone mokone Desa Damjak kemawon nggih. Nggih, sak menika nggih dipunaturaken rumiyin bojo loro wonten kanca tani, wonten leye-leye, wonten kebugering nggih. Monggo dipunaturaken dipunaturaken rumiyin bojo loro nggih. Astuti, mamriki astuti kalih Kang Agib wonten tlatah. Nggih, sira dadi ya.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja,

0: Tepatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari, Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

Kondur dumateng setunggal atau setunggal poin gangsal setara paramon. Kalau mau saya bantu aturakan gih leye-leye terus kebu kering. Wonten konco tani, iya sampun dipun aturaken on bojo loro. Cekap semanten atur kawula wonten adicara Parasari nggih. Wonten season kaping kalih mangke wonten lanustang pas kalih power. Ngaturaken matur nuwun nggih ingkang sampun derek kersa nguring-nguri kabudayan Jawi. Mantar Radio Setara Paramon wonten adicara Parasari siang dipundukung kali produk-produk PT Denatur, solusi sehat kangge kita sedoyo. Mohon pamit undur diri mangke wonten lanosta tasih kali power.

0: Halo, anak apa mak? Telepon mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon, hitnya sepanjang hari. Baik, di season kedua ya, ketemu sama Power.

0: Baik, bagaimana kabar? Iya. Kalau Nistara Paramon di kesempatan siang hari ini, walaupun mendung-mendung gelap, lansa sehat walafiat angsu atau apapun tentunya sadar dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, ya bisa bergabung bersama Power di Lanusta 3528-88-6145-477. Sekedar titip salam buat teman rekan Handi Tolan, sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-99588. Baik, ada jangan salahkan siapa, Maryam Belina ya. Jangan salahkan siapa sih, War. Pak Yudi Sapa 3528-88. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Lanusta.
1: Lanusta, hitnya sepanjang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang
0: Bawo. Waalaikumsalam.
1: Setara balane, setara balane Paramon FM 101.5 Kerapot, Kabupaten Tegar, gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Cerita bukan untukmu. Berarti informasi ya, Kamal ya.
0: Dingge.
1: Ayo, dicolete. Jalan dulu ya.
0: Yuk.
1: Dulu petang bawo. Nono kangge, semoga sehat selalu ya.
0: Oke.
1: Buat petu, kuih Martono yuk. Pak Anti sama Kanapi ya. Ibu ini sama Pak
0: Pramu,
1: Bapak Delmas, Ami Bakar Madu Mela, Ibu Yong Tahu, yang tuh belakang stasiun ya, Mane, Kang Bambang, Kang Sarmuti, Kang Jut, Bapak Pride, sama suami terus, Putra Raja Udara.
0: Oh, enak,
1: Santi Purbowo, Malani Kang Parjo ya, Ardian sama Riyadi Mariyadi, Adi Sarpinur ya, Kang Mandeleman sama Nas Mandela, mintil.
0: Oke, okay. Salam dua rasul,
1: ya. Umi Hana, Kak Bakor, lalu Tamukson sama Yorati, terus Siti Aminah ya, Tunga, terus Buang Kertasari, Mama Arti, Mama Asna, Tansa Yola, Bulabu, Taparanya, Puranya, Lanjut Mani, Buru, Wat, Kue, Puranya,
0: ya. Ya, Mama Hana yang ada di Lebak Siu. Mama Hana Lebak Siu.
1: Ya, pun sentano lah. Ya,
0: sehat, Nok.
1: Batu natun.
0: Oke.
1: Pakarannya Kas Nuri, Mama Wiwin juga ya. Terus buat tidak
0: lagi pacul, libur apa kalau kerja?
1: Pacul, pacul eleng-eling,
0: eleng pacul. Gunyal-gunyal pacul.
1: Iya. Lanjut, mana dia Mbak Nono?
0: Oke.
1: Lanjut buat mana dia tadi ya, bahasa Kracu, bahasa Dembasa, Demas Awam, Mawan Santur Jawat ya. Lanjut, mana gue, air tibon terus sama
0: Umut, okay.
1: Sama gue, sama Mahimian. Lanjut, Pak Yudha kedua, Pak
0: Ati. Yo, Kang Ruri, Jati Bogor, Kang Ruri.
1: Kang Ruri, Jati Bogor, Kang.
0: Yo.
1: MPM lanjut, buat
0: Mutrication, yo.
1: Ya, terus. Terus yang baru ngering HP ya. Lanjut Nyiratu juga. Terus Tete Kustin, Tete Kustenda. Terus Alo Icek Robi. Terus Kang Samsur Kandoko ya. Lanjut Bang Menjuang Jo sama Mayatina, Bro Wim. Terus Mama Winda Kalingi ya. Situ ya, menggerut ya,
0: ada
1: dengan menggerut tuh.
0: Iya benar.
1: Wakiem,
0: kemudian
1: dia menggerut kan.
0: Lagu pop nah. Jaloknya isce pimen isce anak sing pop.
1: Sama maning.
0: Mutri Gisen gue ya.
1: Iya, kurumaya ya. Mbak pakarannya.
0: Liane wae lah, isce terus nawati wong dangdut.
1: Iya. Apa sahur, bani sama antara tang.
0: Ya, aneh-aneh wae. Terus lagunya enggak ada itu kalau di playlist enggak ada.
1: Oh, itu yang kon. nang gue Mas Arpan. Tiba boleh.
0: Yo.
1: Yo ngene wae yo, udah bisa ya. Nanti jam 4.
0: Yo. Wae Mama Nadia yang ada di Grobogan Kulon.
1: Mana dia udah nanti ya. Yo so, balen para para menem kabeh kan.
0: Iya.
1: Oh Kang Sarno cuma piye utang resepsi itu terimil ya. Oh, Kang Bawor semoga sehat lalu.
0: Amin.
1: Ada yang laku ke Kang?
0: Ada.
1: Ya, makasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumla dingding.
1: Jos.
0: Bayu yang punya wilayah keturunan ya, Bapak HM, HM, HM. Bayu 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Lanusta.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, teman-teman.
2: Sehat ya, Mas ya.
0: Alhamdulillah berkas waras teringnas iso tuku beras.
2: Tuku beras. Tak ingin sendiri ya.
0: Tak ingin sendiri. Yang cewek atau cowok?
2: Cewek.
0: Yo, oke.
2: Salam ya.
0: Yo.
2: Oke, nggak apa-apa M ya. Terus Mama Nadia, Mama Nunung, Mama Lani.
0: Yo, Bunda Santi Purbowo, selamat siang.
2: Santi Purbowo, selamat siang. Dewi Kunti ya, Mbak Dewi Kunti, karo Kang Dedine, terus Kang Doli, Natini, Om Kasnuri, Mama Wimin, Mbak Ikma, terus buat Mama Hasna bareng keluarga, terus Mbak Eka Tonjong, Mbak Eka Mas Anjas, terus buat Teng Robi Alokis, Teh Agustin, Teh Dewi, Wa'i'a, Pawini, Bu Ida, terus buat Mama Zira, terus siapa? Umi Hana ya?
0: Yo.
2: Umi Hana, Mbak Mutri Kasin, Anur Kanti, terus Mame Abdillah, Ubi Ibn Abdillah, Uon, Bang Al, Amin, Bapak, Umi Lela.
0: Yo.
2: Terus buat Bu Mira, bareng keluarga,
0: yo. Bang Mandor, tiga darah manis, ya. Yeah.
2: Apa
0: gue mah? Gue apa aja Mama Nadia kan Teo Pesek beli ya.
2: Iya, Teo Pesek. Orang kaca pesek nemen Mama Nadia.
0: Iya.
2: Terus buat Jojo ya.
0: Yo.
2: Malani. Terus buat
0: ya nih ya Mama Neng.
2: Mama Neng, Umpamba. Terus buat Mama Kiri Kang Sawun. Kang Mukhtar, Mama Nur, Dedek Note.

0: Mama Rengganis, Nyi Ratu, Mama Hilda, Kang Kamsul, Kang Andoko, terus buat Mama Anis, Kang Dasmat, terus buat Kang Dasak ya, terus Kang Akib, Cengrani, Kang Sayolo, Bu UMPM, Buranya Bu Surip, Mama Dea, Karma Gus Balore, Mama Alisa, Mama Edi Dados, Antang Anting, Agus Gale, Anton Lawatan.
1: Oke.
0: Terus buat Mas Begito, Mama Irmane, terus Busi Ayam Cakram, Atun Ayam Ceker.
1: Di siap.
0: Islang, Bapak Bapak.
1: Di siap.
0: Dan secara paramun ya. Kita sering menjengan karo nok angin ya.
1: Asyik.
0: Selalu.
1: Minum, minum, minum.
0: Super super spesial yang gue tiga darah manis ya. Terus super sayang yang gue
1: ya, semoga
0: selalu juga.
1: Siap.
0: Oke, Purwani ya, karena Pak
1: Cikin.
0: Semuanya mas.
1: Iya, siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dupla Ting Ting. Baya Dania Bukaresi. Baik, di kesempatan siang hari ini begitu mendung ya, tandanya mau hujan, tapi mendung belum tentu hujan ya. Tak berarti hujan tentunya. Ya, kalau mau cuma hujan-hujan biasa, tak nggak apa-apa, yang penting jangan ada itunya gitu. Jadi, radio tetap oke. Tapi kalau ada itunya, ya kita break dulu. Awal di kesempatan siang hari ini di Lanusta didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Baik ya, kenangan indah yang ada di Kota Pahlawan Surabaya di tahun 1999. Ini lagu dirilis di 1991, Tujuh Purnama. Saya jujur saja kenal dengan jebolan pondok pesantren Gontor, orang Karangsono Nganjuk, tapi gak tahu sekarang ya.

Bahagia Pak Lady Afisa 7 Purnama ya dirilis tahun 1991. Kau tercipta bukan uncuku. Cikiwir. Alayde. Cinol, cinol, cinol. Iya. Tadi ki yang nemen monitor kok neng. Setelah tahu saya enggak setelah saya tahu bebas. Selasih, mending pada sehat, sukses selalu lah buat.

Iya, yang punya usaha. Barangkali teman-teman saya ada yang pesen nanti ya. Kita ambil positive thinking-nya saja ya.

untukku ya, sekali lagi ini terperangkap dalam duka ya. Lagu ini disuka ya. Mama Hana yang ada di Lebak sih ya, lagi libur, lagi gak enak body ya wes ya. Istirahat dia ya. Sekarang saya juga sekarang kalau memang sudah capek-capek banget ya, tangguh turu wae. Orang yang ngapotik di set ya. Ya. Yeah, Mama Hana ya. Ini lagu kesukaanmu waktu saya di Neo CBS Lawi ya. Nul, talas jangan lupa Nul, jadi.

0: Rindu.
1: Happy man nengih. Mantan-mantan pada muncul.

0: Sekarang pada berani monitor ya. Uhui, uhui.
1: Iya.
0: Ya enggak tahu.
1: Oke, ya spesial buat Hana ya. Terima kasih ya lagunya Nggo Tombo Rindu. Rindu gara sapa sih, Nok?
2: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
2: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul, RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Baik berlalu tangin sendiri ya, Ani Carrera itu bukan benci saja, tapi aku benci. Ya. Aku benci. Benar-benar cinta. Bapak Fajar bersama Bu Utami ya, yang ada di Arum Indah 3. Bukan benci saja, tapi aku benci. Di komputer itu kalau salah satu huruf aja, nggak bakal

monitor. Bapak wajar nek dereng miring guyune bawar somplak ora bisa turu war. Matur suwun nggih ya Bapak Fajar. Kali Bu Utami sehat-sehat selalu tentunya. Ini ibu lagi bikin kopi. Wah, mantap. Cocok kali suasana ibu nih.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramount hitnya sepanjang hari ya. Aku benci tangin sendiri ya, ada Mbak Am ya, ada juga tadi Ratih Purwasi, ada juga terperangkap dalam duka. Baik, di kesempatan siang menjelang sore, walaupun suasana mendung ya. Ya ini di bulan Mei tapi masih doyan hujan. Cemling sehat selalu untuk semua saja ya. Balon Istara Paramon FM Tegal. Ayo disapa kembali 352888. Halo, selamat siang menjelang sore Lanusta.
1: Lanusta, selamat
0: pagi, Yup.
1: Pendatang baru.
0: Teman-teman.
1: Pendatang baru.
0: Iya, pendatang baru stok lama. Yul, jangan lupa talasin Yul.
1: Lagi
0: ngantar ke peci
1: ya.
0: Iya benar. Orang bisa monitor jadi kayak wong gelan
1: nemen jadi. Rajin sekarang
0: sih
1: rajin.
0: Iya, rajin
1: ya. Anak.
0: Yuk. Yalah, semakin jadi orang tua ya semakin ada tanggung jawab.
1: Saling support aja ya.
0: Iya benar, saling support dan silaturahmi yang terbaik saja.
1: Sehatnya Mas
0: Bawon. Alhamdulillah.
1: Lagi apa jadi angin?
0: Lagi di atas.
1: Tidur paling.
0: Enggak, oh biasa ngoprek HP.
1: Iya, anak sekarang mah susah tidurnya.
0: Iya, susah tidurnya. Ini mau minta izin sama teman-temannya, ada 8 anak ini mau nginep di enggak tahu di mana.
1: Kelompok.
0: Iya, di kelompok ya. Nanti ya wis biarin tak anter jam 4 katanya. Ya. Ketemu di SD.
1: Di atas juga enak. Di atas kelompoknya.
0: Enggak, nanti di daerah Almahir ya.
1: Oh,
0: nginep satu malam.
1: Oh, nginep.
0: Iya.
1: Di rumah temennya.
0: Iya, temennya.
1: Ya enggak apa-apa kalau cewek-cewek semua ya.
0: Iya, cewek-cewek semua.
1: Ada pendampingnya.
0: Iya.
1: Lagunya
0: iya. Cari Pepi, cari Dede Anggi lagi bikin TikTok. Iya kok, Pep. TikTokan gue saiki.
1: Iya. Dede Anggi lupa ya nanti kalau karaokean ke sono minta TikTokan ah.
0: Ya wes, lagunya apa?
1: TikTok ya. Elegi Rinduku.
0: Elegi Rinduku.
1: Iya, Ria Angelina.
0: Ria Angelina. Wih, klunding nabui mangkoke bakso.
1: Dawet ayu.
0: Oh, dasare enyong jek urung mangan awak.
1: Denger aja ya tomblak.
0: Aduh.
1: Ini pendengarannya masih tajam.
0: Oh, ya. Tajam alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Yang udah masuk tadi Mbak Nia ya. Tadinya bareng Wong Irenge. Terus apa lagi ya?
0: Tuh yang sudah masuk. Ada apa HM HM
1: oh, iya, HM
0: ya.
1: Buat Kang Star bareng Mawan Notnya, Mama Kiwi bareng Kang Tau, Mak Marcel yang mau dombreng-dombreng.
0: Ya benar.
1: Mama Wajra, Mama Yu, Mama Nisa, Mama Ni, Mama Hasna bareng keluarga. Watri enggak ada ya?
0: Yo. Jakarta. Iya lagi di Jakarta. Masih di Jakarta.
1: Oh, masih di Jakarta. Terus

0: Maria lewat. Maria lewat. Klakson aja.
1: Iya. Iya klaksonnya nyampe sini.
0: Iya. Terus buat Mama Winda, Mama Gilang, Mama Ari, bareng Bapak Ari, Kumis Rampok ya.
1: Oke.
0: Kumis Rampok bareng Mama siapa ya?
1: Iya, Kang Kumis karo Mama Bagas.
0: Oh iya, Mama Bagas. Iya,
1: Kang Jaka Sembung, Jaka Sembung.
0: Kang Jaka.
1: Iya, selamat siang menjelang sore Mama Angeli.
0: Oh iya, Mama Angeli.
1: Yes. Iya, yo. Oh, itu aslinya pendengar setia Setara Paramon.
0: Iya, kayaknya enggak pernah menyumul kan ya, Mas Bawon.
1: Menolong setiap bener-bener di setiap acara ada.
0: Mama Eka, Pak Eka, Om Anjat, Pak Eka Tonjo, buat apa? Itu kan kuku. Yo, Hana dipanggil-panggil. Ya buat semuanya aja.
1: Aku Mbak Pebi, we, Mama Hana, ya selamat sore ya, Mama Hana.
0: Kayaknya aku kenal.
1: Kenal karena Mama Hana sama Pak Siu.
0: Ya kayaknya ini dengar lupa. Tapi itu dekat Mama Cikanding dari rumahnya.
1: Eh?
0: Mama Cikanding.
1: Oh, mau jauh.
0: Jauh ya?
1: Jauh. Dia itu terpendam kok, enggak ada, jarang ada yang kenal.
0: Oh iya, terus Mam Rio bareng Bang Kumis.
1: Oke.
0: Terus buat Tete Agusti, Tete Agusti lumayan sepi ya.
1: Iya, itu juga kayak Mama Angeli, jadi pendengarnya pasif gitu.

0: samping maju pada pemawan normal itu malu lu pak okay.
1: Yo yo mintel-mintel salam dua kapsul Bu Khadijah di Martoloyo salam dua kapsul oh, iya. Juga
0: Bu Khadijah di Martoloyo padahal dekat tapi belum kenal orangnya
1: iya yeah. Oh sering kesini beli habu top
0: Yo. Ngebleng lah buat semuanya aja membawa Kak Nuri bareng Mama Wiwin Kak Doli
1: okay.
0: Ya buat semuanya aja telanya perangkutnya kecilnya buat Mas Tower bareng
1: Dedi Ari kasih amin amin amin
0: yang lagi nambal.
1: Yo, nyonggo nambal ke otakku sing bocor halus.
0: Nambal ni nol,
1: tambah nol. Tambalnya gak ndak sewedhus soal cinul
0: dah. Iya. Nol gimana nol, ada yang kangen nol.
1: Kalau yuk yuk.
0: Sama-sama kangen kayaknya.
1: Yo, apa itu? Yo. Waalaikumsalam, dumla cincing. Ya Mama Neng, Mas Bambang sing lagi aktivitas ya, ya di Jalan Perintis Kemerdekaan ya. Selamat siang menjelang sore ya Mami Inem yang ada di Jalan Ayani Selawi ya. Moga-moga sehat selalu ya. Waktu itu kemarin-kemarin juga ketemu sekali di jalan tapi nggak ngeh. Ya semoga sehat selalu ya bersama Mareta, sama Mas Dwiki, Mas Diki ya. Bayu 6145477 halo assalamualaikum selamat sore Lanosa ayo yo melas temen sih langsung digubrak halo sih yo 6145477 halo assalamualaikum selamat sore Lanosa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanosa hitnya sepanjang hari.
1: Nama-nama
2: selamat sore,
1: sore juga Mama Frida.
2: Ya, sehat ya,
1: Kang. Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuh beras.
2: Iya. Alhamdulillah.
1: Iya.
2: Mau minta lagunya dari Nelareker ya, Kang.
1: Tuh, apa tuh?
2: Tak ingin jatuh cinta lagi.
1: Tak ingin jatuh cinta lagi. Nyala nyong wis ora pan jatuh cinta lagi.
2: Iya. Yeah. Iya bener.
1: Iya. Yeah.
2: Ya salam ya Kang Bawar. Ya berdana buat Kang Bawar bareng Dede Anginnya semoga sehat selalu.
1: Iya, yeah, mami amin. Yang
2: barusan turun Mama ya.
1: Yu.
2: Bareng Bambangnya.
1: Iya.
2: Yeah. Terus buat Mama Alisa, Mama Ikma, Mbak Nuri, Mbak Wiwin, Mama Hasna bareng keluarga. Kang Aryo, Kang Kiki, Kang Doli, Kang
1: Em, okay.
2: Terus buat apa lagi ya?

0: Ya, yeah, Mama Angelika, Kepandian lagi hujan ya, mendungnya memang hitam di itu di selatan.
1: Umi Laila, selamat sore barengan Bakar Madu. Selamat sore Mi, sehat selalu ya Mi. Buat semuanya sebelah para meniakan tawar.
0: Iya,
1: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dublah cing-cing. Singkat, padat, terengginas. Ya, itu ya memang waktu-waktu cuma 2 jam kayak gitu, memang kayak gitu itu. Mama Frida ya bersama Mas Abu Nasir yang ada di Randu Kuning di Kalakota. Baik, sementara 2:52 menit waktu Indonesia bagian barat di Setara Radio Paramon FM. Untuk sementara di seputaran studio masih terang ya, tapi juga mendung ya. Baik, Mbak Am, salam buat Mama Lani, ada Mama Hikmah, Mama Nadia, ada Mbak Nunung yang ada di Kalinyamat, Mbak Mutria Jen, ada Mbak Nia, Mbak Febi, ada Auon, Ayongki, Tohal Amrul, ada Kang Doli, Kang Ibni Abdillah, Kang Kasnuri, ada Ami Bakar Madu, Budi Habibah, Umi Laila. Kabeh bae wis ya, benci Ani Karina itu judulnya Aku Benci ya, bukan benci saja. Ya Kang Ruri Jati Bogor ya, hadir. Assalamualaikum, Setara Paramon ya. Komunikasian dari kawasan Jamulia, bagi salam-salam untuk Mbak Om, Mbak Imah Melodi, ada Mbak Ika Tonjong, Mbak Dewi Mecahya, Mbak Nia, Teh Agustin, Teh Dewi Cendana, Teh Dewi Mecahya, Jeng Robi, Nyiratu, Mama Lani, Mama Asna, Mama Neng, ada Maju, Mas Burkon, Mas Ibni Abdillah, ada Kang Kasnuri, Kang Parto, Kang Kobidin, Kang Parjo, ada Jasak Rayom, Abah Sarul, Mas Aito yang ada di Banjarnegara, ada Arvida, ada Mak Uli ya, ini mungkin Mama Frida mungkin ya. Spesial untuk 4 anak Q, Ayu, Singgih, Kiki, dan Reza. Doa malam dong di Kelindeng. Ya, doa malam ya tetap neng rutup ya, nanti antri. Buda Santi Purbowo ya hadir. Ada Kang Raju ya hadir juga, terima kasih. Ya, Kang Joko Sembung yang ada di Kuta Belik hadir. Bagi ya, sore Kang Bawor, aku Mbak Baby Belpas, Pan Melu kirim salam, gue Ami Bakar Madu, Jasak Rajum, Om Kasnuri, ada Mama Rengganis, ada juga Kang Doli, Kang Kopidin, Kang Kemostar, Bapak HM, ada Abah Sarul, Mama Nunung, Mama Hilman, Mbak Om, Mama Lani, Mama Gendis, Budi, ya ada Ayu Poso, gue Kang Bawor, terima kasih kembali, Baby Belpas. Iya, Mama Angeli di Kepandean ya, sudah hujan ya. Terima kasih infonya ya. Memang ini tadi tak lihat mendung di selatan itu sudah hitam. Hitam kelam. Sehitam hati ini somplak. Ya oralah, ora hitam. Saya enggak merasa hitam ya. Baik ya, di sini ada Rindu Terlarang juga, ada juga nanti ada juga LG Rinduku ya. Baik ya, LG Rinduku dulu ya, sebab ini ngerutup war. Iya, capcus anane LG Rinduku tadi, adane cowok njaluke Ria Angelina.

pagi untuk Balni Setara Paramon ya, di kesempatan sore hari ini ya masih bersama Power Somplak ya, hadir rindu yang terlarang. Aduh, toplek nemen waduh. Bapak pacar kali ngunjuk kopi.

wayang sari ini judulnya apa ya itu ya? Ya ada lagi. Ya rodok-rodok lupa nol. Ya tiada lagi Pak apa ya dulu ya.

0: rindu terlarang rasa cintaku nih. Iya. Ya berarti tahun 2013 ya dulu. Aloh. 2013 2014 di Neo CBS. Wah, wow, 10 tahun lebih ya. Tapi ya tak gandeng-gandeng oh lagu niki.
1: Alaye.
0: Alayo. Tak ingin aku cinta, tak ingin aku jatuh cinta lagi ya, nanti dirutup ya satu-satu. Eleying, spesial buat Cino Larista. Iya, gue tambah semangat-semangat yang Bumi Jawa ya. Yeah.

kami sebuah cerita itu. Tapi aku ora sih sebenarnya orang nganti tekan kana-kana lho. Cuma di udara doang. Lah, bola, bola. Neng, cinole lagi, shoot.

0: Waalaikumsalam, Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa, Mbak Nindi?
0: Wah, banyak sekali nih, Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang, Mbak Nindi?
0: Alhamdulillah sekali, Kang Bawor. Sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa, Mbak Nindi, konsumsi Habutop tersebut?
0: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini, Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132,

Yo, bajep. Ya memang kalau kita itu mainnya main rutup ya kayak gini harus menanti apa namanya iklan ya. Aku tak ingin jatuh cinta lagi ya, Nela Regar ya. Nyongi juga orang pengen jatuh cinta lagi lah. Enggak apa, kanggura.

0: tak ingin jatuh cinta lagi. Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon hitnya sepanjang hari. Kesempatan sore hari ini ya, tuntas jam 4 sorenya saja. Bagiannya tak ingin aku jatuh cinta lagi, ada Mayang Sari Rasa Cinta Ke ya, yang ada di bumi Jawa ya. Ada juga Rindu Yang Terlarang ya. Bagio 3528 88. Halo, assalamualaikum, selamat sore Lanusta.
1: Waalaikumsalam, sinyal sepanjang hari.
0: Nama-nama you.
1: Sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat, berkah.
1: Hati lebur jadi debu.
0: Hati lebur jadi debu. Aloh, Merda Jamal. Didi.
1: Palia. Mama HM. Dalam Mama Frida. Dalam Bunda Septi. Dalam Tengkol.
0: Tengkol, ya.
1: Kita Nola, Yulatur, Bunda Ana. Baby Belma, Mama Nonong Gali Nyaman, Mama Nadia, Mama Izzat Layem, Mama Uti, Mbak Yunita Kalipapo, Kakak Doli Bibin Beteng, Kang Doli, Dalam Bu Ida Matoloyo, Sinok Sino,
0: ya, Madam Rengganis,
1: Mama Lenyani, Mama Lani, Dalam Wasia, Ketus Nyanyi, oh, Nang Sinar. Berarti sama Mama Rengganis.
0: Iya, ngumpul.
1: Ila pemandu gue kan iki kan.
0: Iya, kalau Sabtu ya. Marketing memang siaran Sabtu Minggu biasanya.
1: Tang Parjo, Mama Lani.
0: Iya, alhamdulillah wis parke bergabung wis.
1: Oke. Kang Pi.
0: Melu seneng
1: Mama
0: yang
1: Ali, Mama Le Ali, Kang Kumis, siapa kalau Mama Bagas.
0: Oke.
1: Halo. Yuwatri. Halo. Trio Pesek, Tiga Jalan Manis, terus Mama Neng Kalau Sumbambang, Mama Tara Tolosong, Mama Not, Mama Seli, Walemu, Lama Sabu Mine, Kang Yanto ya, Malangani Wanita, Mbak Bagio, terus Kang Jasma, Kurini, Pramun Diono, Kang Jasma ya,
0: Lampok,
1: terus Grup Permata KB ya.
0: Yuk, Grup Permata KB yang ada di
1: Kabupaten
0: dari Brebes.
1: Lupa mata kape, Mbak Atin, Mbak Rampak, semuanya siap, Mbak.
0: Yuk, siap, siap. Yuk.
1: Tadi dia ikut di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Dingding. Bagi Ami Bakar Madu bersama Umi Lela yang ada di kawasan Aida Hakim Tegal Kota ya. Bersama Manuk Simpa, Simpa War, Gacor, Tur, Bocor. Kopi, Pak, kopi. Yuk, 6145477, halo, assalamualaikum, selamat sore, Lanusta.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hitnya sepanjang hari.
0: Oke, benar.
2: Sore juga.
0: Sore juga.
2: Bawor.
0: Iya.
2: Kabar sehat ya.
0: Alhamdulillah berkas waras terenginas iso tuku beras.
2: Akas.
0: Akas wes.
2: Semangat selalu.
0: Pasti.
2: Lagunya.
0: Yo.
2: Benci tapi rindu.
0: Benci tapi rindu. Oke.
2: Salam perdana gue
0: jenengan.
2: Semoga selalu sehat.
0: Makasih.
2: Terus Gomikian
0: mbak Mutin
2: ya, Ami Barmadu Melela, Mama
0: Firda,
2: Mama Neng, Papa,
0: HM,
2: HM, HM, Dewi Kunti Patet, Iwa Lemu, Cerok Islam Meling, terus Mama Percik ya,
0: Yu Mama Percik,
2: iya, Tongan Tongol, Mama Angelio.
0: Yo Mama Angelin.
2: Mama Nyaman, Mama Lani Aat Jojo.
0: Ini pencinta biri dunia yang Diana. Yang Diana atau yang oke.
2: Om Mbak Pepi.
0: Yo Pepi Belpas.
2: Mbak Pepi.
0: Oke. Ini pencinta biri dunia ini sing Diana Nasution apa Rati Purwase?
2: Iya.
0: Enggak di Oka Kasuri. Benci Halo? Tapi rindu ini sing Diana Nasution atau Rati Purwase atau Bimesa?
2: Ini Rati Purwase.
0: Ya, oke, siap. Yo, lanjut.
2: Ya, terus Yunita ya. Mama Ote juga kan Bruto.
0: Yo.
2: Andem.
0: Yo.
2: Terus Ninghai. Iwan Tegir Gawet. Terus Umi Habibah Pati Gondrong. Jasa Racun. Ada.
0: Iya benar.
2: Terus Bang Boim, Mbak Atung, Si Pepita, Mama Irman, Om Awam, Mbak Asyaja. Terus Mas Amrul, Mas Jidan, Om Omat, Om Lim, Abe Syahrul. Lanjut Maning, Go Apur On, Kang Aryo, Tuta, Kang Doli Mbak Atin, Amar Kanabi, Uji Saputra, terus go Mama Kiwi, Kang
0: Sawut,
2: Mama Ajra, Nok Marcel, Himpan Tomrek,
0: Tomrek, Kang
2: Mawar,
0: bener.
2: Tanggal 2-4 minggu depan, untuk minggu
0: iya. Iya, cepet-cepet nyekel pentil.
2: Iya. Terus maningi o Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Citarto, Wakita, Atu Waini, Teh Agustin, Nok Ayu Binda, Nok Ayu Anggun, terus Nok Ayu Nadia, Mama Asia, terus Mbak Eva, terus Mbak Iman, terus Mama Ikma ya. Mama Alisa, Mama Saguse, Jumarti, Kang Sarno, Cipto, Dine Erere, Rinil, Molini Ayam, Mama Pita Beduk, Udin Beduk, Mama Untung, Ibu Sti Ayam, Berita, Ulauni, Papa Sikin, Mbak Nisa, Tukara, Mas Loh, Ijine, Mbak A'a, Dustina,
0: Rinil,
2: Sika, Ekan, Nisi, ya, Ida Pacul, Dei Pacul, Romi Gonyel Pacul, Mbak Tati, Pebeda, Nonton,
0: iya, benar,
2: iya, terus, Nyak.
0: Ayo manis, ayo manis, wawon.
2: Ayo manis, wawon.
0: Yo, Bu Ida Martoloyo karo kelima Sri Kandini.
2: Ida Martoloyo karo Cinok Cito kelima Sri Kandini ya.
0: Yo.
2: Mama, Shiro, Shiro.
0: Shiro, Shiro, yes. Hu.
2: Iya, hu. Terus kaya Bu Sri Mancakra.
0: Siap.
2: Mbak Shiro.
0: Yo.
2: Namanya Mbak Asipa.
0: Mbak Asipa,
2: iya. Iya. Terus gua Mas Yanto ya. Tang Raju, lima bidet dari ini.
0: Enak kowe. Enak kowe. Well.
2: Ujung.
0: Iya.
2: Enak ke?
0: Enak kowe. Enak apa lah?
2: Terus KPI ya.
0: Iya.
2: Ratu. Iya, Kak Tonjong, Eka Anjas. Semuanya KB.
0: Iya, benar, durasi. Iya,
2: Islebet, Bang Ngateranake ya,
0: okay. Capapet
2: ya. Iya, spesialnya punya dengan yang buka selalu saya.
0: Amin, amin.
2: Super paling mentok, tersayang Mama Wiwi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Ting Ting.
2: Cus.
0: Baik, ada Kang Senuri, Mama Win ya, ada di Lebanteng Tarub ya. Bayo di Assalamualaikum, mat sore Mas Power Wong Ireng hadir, salamnya buat semua saja Balen Setara Paramon. Super sayangnya ya buat Mbak Nia yang selalu di hati. Makasih buat Kang Power sama Nokanginya. Semoga sehat selalu, amin amin. Terima kasih Black People. Baik siap untuk Balen Setara Paramon. Ya ada doa malam Dian Pisa. Ini rutup maning, rutup maning. Ya soalnya rutup rapi bisa dijajar kayak

begitu mendayu-dayu banget ini sayurnya juga benar-benar. Iya, wes kok tak kulak nih, wes kok tak download di wes pokoknya. Bagi apa ini juga Bawor jadi cahangon bae, lagu ini benar-benar sudah tampil ini. Iya, hati lebur jadi debu. Ini Jamal Mirdad di Bawor tahun era tahun berapa? 70 ya. Itu sudah jadi anak angon, lagu ini sudah ada ini. Alaje. Alaje toplet. Ala halaye. Ala. Di era 60-an ini.

0: Jadi Debu ya. Ini lagu yang begitu tahun 1960-an ya, ini dirilis ya. Jadi bocah gembala aja sudah ada lagu ini.
1: Aduh biung. Aduh biung, Analindo, tolong.
2: Ih, Besi Sri, kemburan baik.
1: Jelah. Lo kan sampean orang ngerasa kenal Lindu, Kang Racung.
2: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
1: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
2: Aja dijor klawor, Sri. Yuh, tekan ternak.
1: Maring ngendi, Kang?
2: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
5: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
6: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tegunturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randukunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
3: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

Baik, dengan lantunan benci tapir indu ya tuntas sudah kebersamaan Bawor di kesempatan sore hari di Lanusta. Bawor mencari banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua. Mohon maaf ya WhatsApp atau SMS atau lagu belum bisa dihadirkan. Nanti ketemu lagi di Paramon Suka-Suka jam 10 ya sampai selesai. Dan kemana-mana ya, ising setia, stay tune ya di Radio Setara Paramon FM Tegal. Di belakang saya udah siap Mas Arpan Satria Perdana ya di Dedangdang di Padangdut. Dan nanti lanjut Paramon Suka-Suka. Baik, Bawor pamit undur diri, hari esok lebih baik daripada hari, kembali ke 101.5 Setara Paramon. Dan itu seperti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotik Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotik Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02, Debong.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirong Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayu ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Paramon FM Tegal, dangdutnya Saporete. Halo, selamat sore Balnestara Paramon. Baik, apa kabar semuanya di kesempatan sore hari ini? Tadi sempat hujan ya, tapi hanya di beberapa titik aja sih. Nggak merata ya, ada yang hujan, ada yang nggak hujan gitu ya. Tadi Arvan pas lewat itu di daerahnya Arvan hujan gitu ya, tapi pas di agak sedikit ke depan gitu ya, ternyata nggak hujan. Baik, yang seperti biasa di kesempatan sore hari ini, hari apa ini, Sabtu di tanggal 16 Mei tahun 2026. Arvan hadir di Diva Dangdut Setara Paramon FM Tegal sampai nanti jam 5:30 sore ya. Oke, dan untuk kesempatan sore hari ini, jadi yang di request hanya penyanyi wanita ya.

Seperti biasa, telepon 352888 dan juga di 6145477 atau yang mau gabung sama Arvan melalui telepon atau WhatsApp atau SMS ke 0852-9319-9588. Oke ya, mabuk duit nih, wes ya. Iya, saya kira apa sih sing orang nganggu duit ya? Pan mari biasa pengen nganggu duit kah? Ya. Jadi anak wong mabuk duit ya rapa apa wajar ya. Wong urip ya butuh duit ya. Oke. Wong mati ya butuh duit ya. Nggo ngubure, nggo tuku lemahe, nggo tuku morine, nggo tuku nggo matang puluh dina gitu ya. Mitung dina, nyatus ya, mendak kok. Nerenio ya. Oke ya, seperti ini. Mabuk duit, Mbak Eri Susan sudah dihadirkan sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Kalau nggak ada duit, hatinya itu jadi nelongso nih. Oke, okay, sampai nanti jam 5:30 sore dari 101.5 Stara Paramonem.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabayan, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak senut. Itu kakinya mar, semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50. Udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ya.

Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene jeng. Tumben kie jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon angger panyilih dana sing langsung cair nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh preleh.
0: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkap ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal dan Dute Saporete, dan sekarang di 352888 ada siapa? Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Selamat sore,
0: Mas. Oh iya, selamat sore. Ya Allah, iya ya Allah, Umi ya. Oh iya, Umi sehat, Umi sehat.
1: Aku menjalankan karena pengalaman dua.
0: Karena pengalaman dua, iya.
1: Salamnya
0: KBP ya. Oke, amin.

0: bibir besar. Andol si Bu Ida Mataloyo silah-silah Mbak Nia kalau wong itu Papa HM.
1: Yuhuu. Yuh, sama-sama tuh belak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela ya. Iya, Arvin ingetnya malam ya. Soalnya kan siarannya malam terus. Baik, Mama Lisa selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wong gantengnya Stara Paramon FM Burini bareng sama Bapak Pramudiononya. Selamat sore buat Ibu oh Bunda Santi Purbowo. Selamat malam. Oh, selamat malam lagi ya. Ya wes ya. Di 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon. Ciluk. Ciluk. Oke. Ya Allah, astagfirullahalazim. Iya, nyong bisa nebengi terus ya. Soalnya kan saya ki siaran nebengi terus Mama ada.
2: Nebengi terus di nol siaran.
1: Iya kan jadwalnya telung dina madem.
2: Oh,
1: betul.
2: Iya, semoga sehat ya.
1: Amin madem.
2: Panjang umurnya.
1: Iya.
2: Semoga sukses.
1: Nyok kayak ulang tahun ya. Yo wes madem, request lagunya apa madem?
2: Tak pernah ku jatuh cinta kepada seorang Mas Arfan.
1: Lagunya siapa sih gue? Rita.
2: Iya.
1: Oh, judulnya Tak Pernah.
2: Tak Pernah.
1: Oh iya wis. Salamnya buat siapa madam?
2: Gimana nggak lenteng mas?
1: Yo wis. Iya. Yo wis madam siap.
2: Siaran go.
1: Siaran. Yuhu. Yuhu.
2: Assalamualaikum.
1: Dublak dinding. Yuh, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Madam Rengganis ya. Iya ya, Arvan siarannya bengi terus ya. Iya, Arvan jadwal malamnya itu 3 hari ya. Jadi, 3 hari nanti Sabtu Minggu Arvan siaran gitu ya. Kalau misal memang gak ada agenda keluar kota gitu ya. Baik, 352888. Halo, selamat sore Stara Paramon.
3: Stara Paramon.
1: Dangdute. Dangdute. Iya, dangdute saporete.
3: Dangdute saporete.
1: Iya, siapa di mana ini?
3: Mama Alisa.
1: Mama Alisa, ya Allah. Mama Alisa, apa kabar Mama Alisa?
3: Alhamdulillah sehat Mas Arfan. Ini baru pulang Mas Arfan.
1: Oh, iya.
3: Biasa.
1: Baru pulang, Ma. Ya wis istirahat di sit Mama Alisa.
3: Salamnya ngintil Ami
1: Bakar Madu. Lagunya apa Mama?
3: Ya makasih ya Mas Arfan.
1: Lagunya apa Mah? Lagunya Mah?
3: Lagunya Tamu Malam Minggu.
1: Tamu Malam Minggu siap.
3: Salam Minggu balane para
1: Mama. Yuhu, oke. Yuhu, oke. Siap. Yuhu, sama-sama. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Alisa ya, sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini. Halo, selamat sore Stara Paramon.
4: Sore Mas
1: Arvan. Selamat sore. Yuhu, waalaikumsalam. Dangdute. Betul sekali, luar biasa Mama Lani. Yuhu Mama Lani, gimana kabarnya Mama?
4: Oh,
1: alhamdulillahirabbil alamin. Yo wis. Oke, siap. Mama Lani mau nyanyi. Oh, nyanyi. Request apa, Ma?
4: Mas Arman, ayo. Orang kayak
1: iya, nyong yakin nyong sih mau bunda selera nemen mah yakin ya. Oh. Iya, ditempeli abangan ya. Minimal birunan lah anak 10 apa 20 ngonong ya. Langsung semangat ya, langsung orang kelalenan ya. Miki selamat malam ya. Seki kecemerlang ya gue ya. Artikulasinya enggak jelas, Oh iya benar. Wis kayak nipis nemen ya, Ma ya. Iya, meringis nemen, Ma. jare Bunda Sandi lagi pikiran ora duwe duit gue mah. Iya bener ya. Mak Bunda Sandi ngertinan ya. Bu Ida Martoloyo, selamat sore Bu Ida Martoloyo. Iya nyekal duit. Iya. Iya wong dagang tadi tiap dina nyekal duit ya. Ora kaya nyong. Nyong tening kok tanggal 1 ya makane. Iya, anang gue setoran motor, anang gue setoran listrik, anang gue tuku beras, anang gue belanja, anang gue tuku beras. Ah, nyong tuku beras ya, gue sekeluarga.
2: Aku pengen kayak
1: apa sih ma? Sing apa ma?
2: Saat jumpa pertama tuh ya.
1: Saat jumpa pertama. Oke, siap ma, baik. Terus.
2: Madem Rengginang.
1: Yuhu, Madem Rengginang, betul.

0: Gemoy.
1: Oke.
0: Okay.
1: Ya. Yuhu. Oke. Iya, terus? Oke, okay, terus. Iya. Oke.
0: Yo, sorry.
1: Yo. Sabi baik.
2: Yen kodhong dhe sing wadon ora kaget to, bagi-bagi ini.
0: Ya bener.
2: Wis apal iki anak keluarga.
1: Allah gue maning yang arang-arang boy. Yo wis oke. Iya wis. Sama-sama. Yuhu. Iya, mudah-mudahan cair. Jublak ding-ding. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, okay, baik. Terima kasih buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela. Ada Mama Rengganis, ada Mama Alisa, dan juga ada Mama Lani ya. Lagunya sudah disiapin semuanya, tinggal ditunggu satu persatu. Sampai nanti jam 5:30 sore dari 101.5 Setara Paramon FM Tegal dan Dut.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Mendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, pertama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kapit.
1: Berarti udah habis berapa botol, Bu?
2: Dua botol yang ya? 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Lampung.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro RT 03 RW 04 Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Praktek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT03 RW01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT01 RW07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT03 RW08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02 RW02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdute Saporere, dan udah dihadirkan ya, ada dari miliknya siapa tadi? Pokoknya udah ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, nggak selaran namun di negeri boleh Setara Paramon ya. Jadi makannya mikir sialnya wadah radang lembir ya. Ya wes ya, yang sudah masuk ke 0852-9319-9588. Halo, selamat malam. Oh, malam lagi ya, malam. Terus, malam terus, terus, terus, malam lagi, lagi. Ya Allah, siaran malam 3 hari aja masih kepikiran terus ya. Astagfirullahaladzim, malam, malam. Ya wes ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Yes. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arfan, aku Mbak Mutri Gasin dari kawasan Sidamulia. Ini bagi salamnya buat Mama Silmi, Mama Hasna, Mama Frida, Mama Lani, Nyiratu, Teh Agustin, Teh Dewi Cendana, Jeng Robi, Mbak Nia, dan juga buat Mbak Am, Mbak Yem, Mbak Dewi Mecahya, Mbak Eka Tonjong, Abah Syahrul, Jasak Rajun, Mas Ju, Mas Furkon, Mas Aito, Nea Frida Mauli, Mas Ibni Afdila, Kang Kasnuri, Kang Parto, Kang Kopidin, Kang Parjo, dan spesialnya buat keempat anakku, Ayu Sing Tinggi, Kiki, Reza, dan lagunya dong, Ku Nanti di Pintu Syurga. Lagunya siapa yang mau dikasihin ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mas Arfan, ada Mama Elsa hadir, pingin putar lagunya dong, Janji Suci. Salamnya buat Om Kas, Mama Wiwin, Jajak Rajum, aku disit lin, nyokeng pernah bukan disit ya.

Sing orang bukan Mas Arvan, orang yang mau kasih Melayu soalnya ya. Mama Elsa hadir, pengen ragunya janji suci, salamnya buat siapa nih? Om Kas, Mama Wiwin, Jajak Rajum, Umi Suhada, Jeng Robit, Agustin, Jeng Rani, Kang Akib, Mbak Atin, Mbak Murtika Zen, Kang Wiryo, Kang Handoko, Kang Doli, Mama Lani, Mama Neng, Mama Hasna, Kang Pi, Mbak Siti, Mama siapa ge? Kang Parjo, terus juga buat Kang Purkon, Mama Rengganis, Mama Tia, HM, Umi Kajul, Mama Frida, Mama Utu gitu ya. Terus juga buat semuanya aja fans Tara Paramon FM Tegal KB Bae ya. Buat Mas Arvan, terima kasih. Sama-sama. Halo, selamat sore Mama Anjeli, apa kabar? Terus juga ada saja ya. Artikulasinya enggak jelas ya. Jadi minus 5.

gitu ya. Mama Nunung kali nyamat, selamat sore Mas Arvan, selamat sore, salamnya buat Mbak Feby, terus juga buat Mbak Am Kembang, Pang, Mama Nadia, Mama Lani, dan juga Balenestara Paramon. Spesialnya buat Mas Arvan, request lagunya dong, Kabut Biru dari miliknya Elvi Sukaisi. Coba nanti ya Mama Nunung ya. Halo, selamat sore, assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Arvan, Sara Paramon FM, Diva Dangdu, Dangdute Saporete ya. Ada Ibu Ida Martoloyo di kawasan Martoloyo ya, bener. Masa Ibu Ida Martoloyo di kawasan Keramat sih ya? Lagunya bagi ranting kering. Oh, yang kering. Salamnya buat Lima Sri Kandi. Makasih gue penyiarnya Duplak Rinting. Jo, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wong gantengnya Setara Paramon FM. Jadi Bu Rauni bareng sama... Oh, Bu Rauni. Bu Rini bareng sama Bapak Pramudiononya. Nyemikin dalam komentarnya Bu Rauni nang kaya nang grup ke dini kemontannya Bu Rauni ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bunda Santi Purbowo lagi pikiran orang duit-duit mama. Iya bener ya, makanya dikirimi Bunda Santi ya. Mama Kiwi, Dasi dan Gincu itu berdua ya Mama Kiwi ya. Gak bisa hadir Mama Kiwi. Lah ngomong apa lah Madam Renggenis lah yang Mas Arvan salam balik untuk Mama Elsa, mudah-mudahan sehat selalu dari Mbak Mudegasen. Baik Mbak Mudegasen, terima kasih yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Sung yakin nyong dah selara nemen gendeleng tulisan ya. Mau disit ge balik setara paramon ya. Nyong tak apa ya, nyong tak ngeleleng sadilat ya. Ngeleleng sadilat ya, astagfirullahaladzim ya Allah. Iya wes, ngong. Sing request lagu, coba ya. Santai bay. Sampai jam 5:30 sore dari 101.5 Setara Paramon FM Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Oh, 2 kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatan tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 01.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

101.5 Setara Paramon FM Tegal. Sekarang sudah 17.24 waktu Setara Paramon FM Tegal. Itu artinya artinya Arvan harus pamit ya. Terima kasih atas segala kebersamanya. Terima kasih buat yang udah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal. Dan terima kasih yang sudah bergabung sama Arvan. Dan terima kasih yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia ya. Terima kasih buat semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Tara Paramon suka-suka, Arvan sampai nanti jam 10 malam ya. Untuk Balin Stara yang mau gabung sama Arvan, silakan bisa manfaatkan telepon di 352888 dan juga di 6145477 ya. Yang mau SMS atau WhatsApp silakan bisa ke 0852-9319-9588. Dan yang mau kesini boleh gak Mas Arvan? Boleh gitu ya. Ke Jalan Raya Dambiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tri, alamat Dukuh Doro Gunung, RT 6 RW 3. Saya mempunyai sakit diabetes dan kolesterol atau komplikasi. Terus saya dengar di radio ada obat herbal Habutop. Kemudian saya beli dan minum rutin. Habis 3 botol, alhamdulillah sudah membaik. Dan sekarang saya juga masih minum Habutop. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk minum Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuhtan.

Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklep

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng,
1: wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kak. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Sapore Deden, setara para monsuk suka. Lanjut lagi ya di kesempatan malam hari ini. Kalau misal nanti ada kurang maksimal, mohon maaf ya balon setara para mon, karena kondisinya Arvan kok lagi kurang fit ya. Baik, di 352888. Halo, selamat malam setara para mon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Para mon. Sapore.
0: Yuhu, selamat malam.
1: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi kurang fit Mas Arfan.
0: Iya Rosikin, kayak lagi kayak masuk angin gitu kayak nek.
1: Iya semoga ya engkau cepat mari ya Mas Arfan ya.
0: Iya gimana sih gelem ngatarik tolak angin apa beli game main studi oke. Okay.
1: Mesti anane.
0: Gonyong turu ya nginung tolak angin ya Kang. Iya we. Oke. Oh iya bener. Dong tolak angin biasanya ngantuk Kak. Oke, Rosikin panjangnya apa ge?
1: Untukmu wanita Mas Arfan.
0: Untukmu wanita. Oke. Okay.
1: Kayak vokalnya kayak soalnya kurang lirik pas ya.
0: Ya suruhnya cul maning lah ya. Untukmu wanita.
1: Iya. Halo halo.
0: Halo halo halo halo halo halo halo halo halo.
1: Cek cek. Ya, salam ya Mas Arfan.
0: Yuk, silakan. Suaranya kenceng maning.

0: Oh, cepet nemen ya gening ya. Oh, kayak yang tembikan. Oh, patang menit padahal ya, ayah.
1: Iya, iya, luar
0: bapak. Oke. Bapak ini
1: sambil gue ya, Mas
0: Abang. Rasikin sih ya.
1: Iya, Mas Abang, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Yuhu.
1: Iya, salamnya gue balen nih, para-para manggap ya. Sehat sampai set, sampai terkecuali ya.
0: Yuhu. Amin, amin, amin, amin.
1: Sosial Mas Arfan.
0: Yuhu.
2: Udanan dan wingi Mas Arfan masuk angin.
0: Iya, madem perengganis bener.
1: Makasih Mas Arfan atas waktunya.
0: Yuhu, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yakin nyong masuk angin beneran, geng. Wateng ora karuan nemen yakin ya. Ya Allah, nyoman balik bae lah ya. Ngebae wis. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Halo, selamat malam Setara Paramon.
3: Halo, Setara Paramon.
0: Yuhu. Oke, selamat malam. Au on. Iya, au on. Nyong kayak iya, madam kon ngirimi kae kok orang ngirim-ngirimin ya. Kon ngirimi kae tol angin.
3: Heeh, madam.
0: Iya, madam, ini madam. Oke.
3: Okay.
0: Yuk, lagune apa, A? Ah, lagune Malaysianya kena A, nyong pengen krungu A.
3: Malaysianan apa ya?
0: Iya, ya sing enak lah.
4: Kut-kut
0: hutahe A. Oh, kut-kut hutahe ya gelem.
3: Apa kue?
0: Lagu India, kucu-kucu batahe yo.
3: Orang mikir memelani.
0: Iya benar. Ya, gue memelani langsung memelani. Kucu-kucu batahe.
3: Oh.
0: Iya duit ya, duit garus apa? Garus semol.
3: Semol.
4: Singkong, apur, ono masa aku kan atuh.
5: Selamat malam, Aa Furqon.
0: Yo, Aa Jojo, selamat malam Aa Jojo. Ya wes ya. Ge ngodong nyong nyong siaran balik jam 8 ya nyong bati turu ya. Heeh. Wetenge kayak ora enak nemen ge.

0: Niki kan mandem kan kacul, aku dilihat ireng.
1: Oh, ya Allah. Oh, kacul udah dilihat ireng.
0: Iya,
1: ireng.
2: Cuma ngalain juga sendeng, oh. Kayak keri, kan gue juga sekarang kok.
0: Apa? Ya, semua kapitanya sama siapa ya.
3: Musiknya enak ya Mas Arfan Kokoyang.
1: Iya Mama Alisa, selamat malam Mama Alisa. Malam tiga darah manis hadir Mama Wiwin. Selamat malam Mama Wiwin. Malam. Oke. Oh yo wes oke, siap awon. Yuhu, dubla ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Auon yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, 352888. Halo, selamat malam Stara Paramon.
4: Halo, assalamualaikum dangdut desa Porete. Selamat malam Balane Stara Paramon. Selamat malam Mas Arfan.
1: Selamat malam. Gimana kabarnya?
4: Udah dikasih belum sama
1: Om Dok aja.
4: Madam, Om Dok.
1: Om Dok, saya bisa dipercaya, Jeng.
4: Iya betul.
1: Tapi nyong tetap nagih, Jeng.
4: Ya harus itu.
1: Iya, nyong tetap nagih ya. Harus itu. Wong janji soalen.

0: You.
1: Jeng Robin jadi setan. Jeng Robin jadi setan. Jangan didengar.
2: Jangan didengar. Omong doang. Jangan didengar.
3: Jangannya Om Dok.
2: Jadi setan. Oh.
3: Enggak jadi orang juga. Jangan Om Dok. Oh. Jangan Om Dok. Oh. Oh.
2: Ya benar. Benar artinya.
0: Madem Rengganis Om Dok berarti ya Seki ya.
2: Jangan didengar.
0: Astagfirullahaladzim ya Allah. Nyegi watengnya muluk-muluk Jeng Robi ya.
2: Iya.
0: Iya. Selamat malam Mami Bakar Madu bareng sama Umi Lela ya Allah.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam. Selamat malam.

0: semuanya ada barang tentara para masyarakatnya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Jeng Robi yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Iya, yakin sung, yakin yung. Astagfirullahaladzim. Lah, wis pimen ya. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Selamat malam Mas Arfan.
1: Selamat malam juga Mama Lani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdute. Dangdute. Iya, betul sekali. Oke. Mama Lani penyanyi apa bagi Mama? Oh, lagi ngelayan pembeli. Ya wis.
3: Balik bye bye kumis pokok.
1: Nyokan balik tapi nyong ora tega yakin ya. Iya wis. Apa Madam Rengganis? Apa Mama Lani? Nyanyiin apa?
4: Malam Nok Lani.
1: Aa Cucu, selamat malam Aa Cucu.
2: Apa malam? Dilema
1: Nora
2: ya.
1: Iya.
2: Dilema.
1: Iya, dilema.
2: Dilema Nora.
1: Oh, dilema. Dilema Nora. Oke, dilema Nora ya. Oke. Oke, sebentar. Yuhuu.

0: Im. Ide Geni, selamat malam.
1: Suara Buk Nemun.
0: Oh iya Kang Boim, selamat malam Kang Boim. Dede Geni belum bobo, Dede Geni.
2: Baru pulang.
0: Oh iya baru pulang. MDA. Oh baru pulang MDA. Malam MDA. Malam sekali pulang MDA-nya.
2: Iya berangkat jam 3:30.
0: Oh berangkat jam 3:30.
2: Baik.
0: Oh ikut dua kelas, banyak sekali dua kelas ya.
2: Biar pintar
0: ya wis, semoga
2: bisa mendokaan apa.
0: Oh iya wis, amin. Ya.
2: Spesialnya buat Geni sama Mas Arfan ya.
0: Iya siap, Dede Geni, sama-sama. Yuk, duplak ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani bareng sama Dede Geni ya. Ya Allah, nyok sini pan pamit bae tapi nyok kayak ngorot tega ya. Malam minggu biasa nih karaokean lah, karaokean ya nguk kayak pada sepi kabio. Ya wes arpapa sakwat enyong ya. Ya wes 352888. Halo selamat malam Stara Paramon. Iya betul sekali.
3: Selamat malam Mas Arman.
0: Selamat malam Mbak Eka.
3: Ya, Mas Arman, tolong kasih 3 kesempatan ya.
0: Iya.
3: Mau diajak buat sama Mas Erwin.
0: Oh gitu, ya wes, oke.
3: Kesempatan ya, maaf ya.
0: Mau dibuka di 7?
3: Iya di nomor satunya lagi.
0: Oke siap.
3: Oke, ayo Mas Erwin.
0: Yo, halo selamat malam. Oh.
3: Di 77-nya Mas buka.
0: Ya, udah nih, Arfan buka ya 77 ya, Mas Erwin ya. Baik, 3 kali ya. 1 tadi, ini kedua nih.
3: Ini baru 1 2 kali.
0: Yo, halo selamat malam. Halo, Stara Paramon.
3: Halo.
0: Halo. Dua kali.
4: Oh,
0: dia
4: orang dia pacar ya, malam Minggu kelabu.
3: Mas.
0: Wis dibuka maning ga ya. Halo selamat malam Stara Paramon.
5: Stara Paramon dari Susah Sore.
0: Iya, benar dia Mas Erwin. Oh Mas Erwin, selamat malam Mas Erwin. Oh alhamdulillah Mas Erwin lagi wetenge lagi ora karuan Mas Erwin.
5: Tinggal
0: bae ya Mas Erwin ya. Ya wis Mas Erwin, panyanyi apa ge karo Mbak Eka?
5: Bunga surga Mas.
0: Bunga surga. Oke. Okay. Oh, baik kan wis belajar bunga surga. Embu. Embu sebentar ya. Bunga surga, bunga surga ini kene siapa sih? Evita Mala ya, apa Roma Irama? Sebentar.
3: Kalau ini terakhiran baik.
0: Iya wis. Sebentar.
3: Okay.
0: Ah, Mas Erwin, kenapa Mas Erwin? Pan ganti apa, Mbak Eka? Iya, Pan ganti apa sih?
3: Kayak Glenn Fleet 5.
0: Glenn Fleet sebentar.
4: Oh, iya. Ya. Bali, kari Bali, kaya di Bali cilik uis, apa apa?
3: Ada kiri balik lah.
4: Oh, ya. Buka ngomong boy.
0: Dan Freddy sing apa, Mbak Eka?
3: Sekali ini saja.
0: Yeah. Oke, okay, siap.
3: Terima kasih lah Pak Serwin.
4: Baru tahu.
0: Ngondisit ya. Ya,
3: ya tenang baik.
0: Tenang baik, kok balik.
4: Kan pengalaman bunga surga.
0: Iya, Pan.
4: Kan ninggal bunga surga. Pada haji, pernikahan.
6: Iya, sekali-kali gue. Mereka duet.
3: Tapi gagal maning.
0: Gagal.
6: Baik, itu protol.
0: Iya, protol ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Papa HM hadir Mas Arfan. Papa HM, selamat malam. Papa HM, terima kasih ya. Nggo pangsite ge mau ge ya. datari pangsit gening papa HM sing jukut kang bawur. Ah?
3: Martabake.
0: Oh, martabake durung teka ya. Oh, oh. Nyun lagi pengennya tolongin bae wis eh ben wetenge kae ngledem mending.

0: jam berapa pan pamit ya? Iya nyampe pan.
1: Iya, kayak
2: ada yang enggak beres atau mie ayam. Lagi ngiler kepengin mie ayam.
1: Oh,
2: oleh kiriman mie ayam.
3: Keng warung ake tolak angin aja tuh ya Mas Arfan.
0: Ya Allah. Iya kan. Nyong Miki. Nyong Miki wetenge wis mual-mual bae ka. Ya iya aduh gini iki
1: nemen. Ya makane oleh saweran nang wati ya
0: sing kabeh. Iya ya nyong wis mual-mual wan wetenge ya ya Allah. Kayak digoncang gancing.
1: Ya sampe ya Mas.
0: Yu siap.
1: Sehat ya.
0: Yuhu oke.
1: Untungnya bisa mancing
0: jadi nih. Oke siap. Siap. Bisa nih si Mas Erwin ya. Wis dinteni pan nyanyi kok ya.
1: Iya. Makasih ya.
0: Iya baik kasih ya. Dubla ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Warti. Buat Mbak Eka ya. Oke. Yang mau gabung lagi sama Arfan silakan, nanti bisa dimanfaatkan di 35 oh, benar ya. 6

0: ya. Arvan, kedatangan tamu nih Balnestara Paramon ya. Tamunya siapa? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Saporete. Iya, dari mana aja Kang Parcu?
1: Dari rumah langsung ke sini.
0: Enggak mampir. Enggak mampir ke Mujung Agung. Oh, ya wes. Kang Parcu mau nyanyi apa nih?
1: Mau nyanyi lagu Duh Engkang.
0: Duh Engkang. Oke.
1: Okay. Senawati ya.
0: Oke, okay. Nada pria. Coba ya. Yang mana Kang?
1: Ya, ya ini.
0: Ini atas. Oh ya.
1: Selamat malam semuanya.
0: Yuhu.
1: Para Paramon.
0: Selamat malam Wardian.
1: Selamat malam Wardian.
2: Tamu ne biasa sing duwe.
0: Malam Buto Ijo menggeret bae Bu Rini. Selamat malam Bu Rini. Kang Sukim, selamat malam.
3: Lagunya
0: sing ape? Iya, iya ape ge.
2: Takoni yo kon menggeret beli
1: ono. Ora menggeret.
2: Wis ana takoni menggeret.

0: Mbak Mutri Gassin.
1: Oke, Mbak Mutri Gassin, selamat malam Mbak Mutri Gassin.
0: Ya, salam buat semuanya, Mas ya.
1: Siap, cucu. Baik, terima kasih.
0: Seorang yang punya kebajujunganku ya. Siap. Dede Ganinya ya.
1: Dede Gani, selamat malam.
0: Estranya buat Pak Pak Ramon.
1: Oke, siap. Duplak ting-ting. Sek-sek kok kawin Mama Iqmal. Mama Iqmal maning ya. Oke, baik, terima kasih buat Jojo yang sudah langsung ke studio Setara Paramon FM Tegal ya. Oke, baik, nanti di 6145 477 jangan kemana-mana, tetap

0: Jul.
1: Eh, iya Jun. Waduh, lama gak ketemu ya. Gimana kabarnya sekarang?
0: Alhamdulillah sehat Pak Samsul. Waduh, dari dulu sampai sekarang badannya masih tetap keker. Semangatnya luar biasa, gak pernah luntur. Sehat banget kayaknya Pak.
1: Iya nih Jun, alhamdulillah. Resep dari dulu sampai sekarang masih jadi andalan untuk badan.
0: Emang apa Pak Samsul resepnya? Bagi-bagi dong.
1: Nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop Jun. Yang mampu menjaga daya tahan tubuh, menjaga stamina. Baik juga nih untuk yang punya penyakit-penyakit seperti stroke, jantung, diabetes, impotensi, dan lain-lain. Makanya saya terhindar dari penyakit-penyakit tersebut.
0: Oh, Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen,

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Farmaker, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suhamah dari RT2 RW3 lingkungan Desa Kolot, Kelurahan Linggasari, Ciamis. Saya punya keluhan sakit mata rabun. Terus saya beli obat dari radio Vitamak. Saya sekarang sehat walafiat, alhamdulillah, gak ada keluhan lagi. Kepada para pendengar, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, segera beli Vitamak. Vitamak bisa membantu memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamak.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07, Kecamatan Kersana, Kabupaten

Keramat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0: Budi di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, 101.5 Setara Paramount FM Tegal, Dangdute Saporere, dan kita lanjut lagi di kesempatan malam hari ini ya. 6145477, halo selamat malam Setara Paramount.
3: Dangdute Saporere.
2: Ya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo selamat malam Mama Ardi.
3: Selamat malam.
2: Gimana kabarnya Mama Ardi?
3: Kabarnya lagi emplu.
2: Emplu ya, aduh. Sama kok sama antep. Sih kayak Arvan sih emplu.
3: Iya, musim kali ya Mas.
2: Iya lagi musim ya Maya.
3: Iya, di sini juga banyak yang kayak gitu.
2: Iya iya, semoga lekas sembuh ya Maya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay.
2: Amin. Amin amin ya rabbal alamin.
3: Ya wes. Coba bara cinta Mas.
2: Bara cinta. Oke. Bara cinta.
3: Hedon.
2: Hedon, hedon.
3: Ya.
2: Oke, okay, sebentar. Wardi yang ngomong apa Wardi yang? sebentar ma.
4: Lagu ini enti, saya udah di siji.
2: Oh, request lagu saya udah di siji.

0: Pramudiono.
1: Bareng sama Bapak Pramudiononya. Ya,
0: Mama Ari, Bapak Ari.
1: Yuhu, Mama Ari, Cing selamat Robi. Malam Cing Robi, selamat Kamu malam. Iya, betul.
0: Siapa lagi? Mama Anis.
1: Iya, betul.
0: Ayang bebnya kemarin
1: kan
0: dong.
1: Iya. Yuhu, siap Mama Ardi. Baik. Ya,
0: biasa buat belakang Mas Arfan.
1: Iya, belakangnya Mas Arfan ya lagi tidur ya.
0: Biar pulas.
1: Iya, biar pulas, biar istirahat dulu ya. Sama-sama Mama Ardi baik. Yuk, dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arosikin, alhamdulillah syukurismas. Ya, alhamdulillah. Tapi ya, gue bukan nyeng ras kuat ya, gue nyeng jam sangat mudun ya. Astagfirullahaladzim. Kayaknya kering ketahkan namun gak ya. Aduh. Ya wis ya. Bayangna ya, neng jerone tempat siaran, ruang siaran atis ya, awake panas ya, wetenge mulek-mulek ya, ya pan ngomong angel. Pakanimi langsung ke aras ya, Mama. Astagfirullahaladzim, ya Allah, tolongin hamba ya Allah. Ya wis ya, 352888. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdute,
2: sapore tenung.
1: Iya, betul sekali. Dengan siapa, di mana ini? Ya Allah.
2: Mama Tiar.
1: Oh, Mama Tiar.
2: Iya, Suradedi.
1: Oh, Mama Tiar Suradedi. Iya. Nyong tuh bikin kerungu suara nih Mama Tiar ya. Adur, Ma.
2: Iya, Mama.
1: Iya, asam lambungnya naik apa Mas? Minumin air putih anget. Iya Bu Rini, genyong minum banyu putih anget rada mending Bu Rini. Oh Mama Jiar, ya wes. Oh ya, cengrani seneng kayak kue ya, astagfirullahaladzim. Ya Allah, cengrani. Oh, konyong ngin satenya berarti ya. Oh, kayak kue.
2: Mama Lani
1: Miki ya. Arosikin. Aku mlebu maning oli Mas Afan kok bengi karo Kang Bawur Arosikin ya. Goliane disit. Iya kurangi makan mie Mas. Jangan minum kopi. Iya Bu Rini, aku 2 bulan ini kayaknya minum kopi terus hampir tiap hari ya, ya Allah. Iya wes ngasih kurangi minum kopi wes. Oke. Okay. Apa sih Ma?
2: Panyanyine Senandung Rindu.
1: Senandung Rindu. Baik.
3: Selamat malam Mas Arfan, selamat malam juga buat Kang Agi bareng Jeng Rani.
2: Malam Jeng Robi.
1: Senandung Rindu ya. Oke. Okay. Ya, Senandung Rindu duet ya berarti ya.
2: Papa HM.
1: Papa HM, selamat malam.

0: Halo Jeng Rani, nyong hadir Jeng.
1: Iya. Kenapa, Mas? Nyiratu, selamat malam Nyiratu.
2: Dia mau mungkil, malu sama umur.
1: Yuh.
0: Malam Nyiratu.
1: Selamat malam. Selamat malam dari Mama Dinda kawasan Waringin. Salam kenal. Oke, Mama Dinda, selamat
0: Mama
1: malam
0: Dinda,
1: Mama Dinda.
0: Ya, yuhu.
1: Oke, Mbak Rani bareng sama Mas Akib ya. Oke,
0: wis. Makasih ya Mas Arpan.
1: Sama-sama Jeng Rani.
0: Assalamualaikum.
1: Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Syah, Pantu. Jadi ya kenal, raya kenal. Arpa ya, Pantu.
1: Aja, aja apa ya? Aja apa ya, Rane ya? Aja nesu kayak kue watiem ya. Iya, wes. 6145. Nyung biapan mudun kah ya? Matengnya kulak kulik teman kayak kie kah? Pimen sih. Wow. Halo, selamat malam, Stara Paramon.
4: Dangdut, seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Paramon FM 1.5 Kramat, Kabupaten Tegal gitu loh.
1: Iya loh.
4: Kan, ke.
1: Siapa gue? Nah, mumpung.
4: Ya. Ah. Partiem bisa.
1: Partiem.
4: Terus, Nyiratu ke ya?
1: Nyiratu, iya, terus.
4: Mama Anis. Lima, Mama Saki, Sviana gue, mundur.
1: Mudur.
4: Tutup. Iya. Terus kan, nyampein Christmas ke. Ma, ya, makasih Mas Arpan.
1: Yo, halo, selamat malam. Siap. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, 35288. Oke, 321 ya. Mungkin enggak tahu masuk ya. Baik. Halo, selamat malam Papa HM, Mama Alisa. Selamat malam Mama Alisa. Gue sapa sing mandul grup Papa HM. Gue mikir di absen gening Papa HM ya. Halo, selamat malam Stara Paramon.
4: Nyumpan
1: watuk. Iya, weh. Lah nyumpan balik bae lah ya kayak kie. Halo, selamat malam Stara Paramon.
0: Halo, Stara Paramon.
1: Yuk. Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mama Anis,
4: saya.
1: Mama Anis bener
4: kan?
1: Mama Anis,
4: ya.
1: Papa HM.
4: Berarti Oli. Apa mana nih?
1: Ya Allah.
0: Apa ya?
1: Astagfirullah.
0: Kerinduan.
1: Oke, kerinduan ya. Yo wes.
4: Ya, kerinduan.
3: Oke.
1: Mana sih mana turu lah partiem, yuk pantoro kah partiem lah, kayak yang gigir bay ya.
4: Yo,

0: Yuhu.
1: Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih. Tublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa HM bareng sama Mama Anis. Mau lanjut Mama Anis?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Ini Mama Anis mau nyanyi apa ini?
2: Siapa kau?
0: Siapa kau? Oke. Okay. Siapa
2: tapi
0: kau?
2: Tapi Mas Arpan ya.
0: Oh iya wis, ngondisit. Kang Junet, selamat malam Kang Junet. Aci Goyang Alus Mas Arfan, selamat malam Kang Edi Dados, grup Trelet Jeger. Hadir duet maut katanya ya. Iya, iya, duet maut bareng sama Mama Anis ya. Oke, okay, sebentar Ma.
2: Terima kasih ya Ayah.

0: Oke, okay, Mama Ani, siap.
1: Ya, salamnya buat balanek Karamon ya.
0: Baik.
1: Spesialnya buat Mas Arfan, semoga selalu sehat, selalu senang.
0: Amin.
1: Iya, terima kasih juga Mas Arfan.
0: Yuhu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dubla ting ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Anis yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Di sesi yang terakhir, nanti Arfan pertama kali buka di 6145477 ya. Sesi terakhir, ingat ya, sesi terakhir. Oke, okay, jadi jangan kemana-mana, fokus di 6145477 tetap bareng sama Arfan Satria Perdana dari 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
2: Setara Paramon 101.5 FM Jalan Raya.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Eh Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Eh nombek katon kie.
1: Kie nombek balik ngeke putu nang Surabaya.
0: Oh pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Ora kaya nyong kie. Nombek keriput.
1: Alhamdulillah. Nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habu top, ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah ana jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa ngonjaga fisik tetap awet. Katon nom bae ya.
0: Oh, habu top. Antosan jenengan isi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya isi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone isi enom ya Pak Manten.
1: Lu anak baru penyong.
0: Kisi Warmi, Pak Mantan. Hangling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa mendapatkan

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat Nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di Desa Kalikangkung RT 04

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Ku yakin kau tahu.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

0: Aja, ikat ikut baik.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune inyong opardi.
2: Bar maring di situ nge yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kuwi gendong putu lemu. Ora pegel po yo kek yo Siti.
0: Ya, alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaga ya ora gelem tua.
2: Ya, jos oh. Rahasiane apa kuwi donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di
2: apa kuwi yo?
0: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Nggo jaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh, ya wis, menyang toko ah.
3: Sayang anak.
1: Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah ora gawe duit cagegah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cili-cili ka ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, 101.5 Setara Paramount FM Tegal, Dangdute Saporete dan Arvan balik lagi di sesi yang terakhir ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Mas Arvan dan Dangdute Saporete teman-teman. Dari Mbak Lulu hadir musim rendengan. Salamnya gue KB Bae, balenya Setara Paramount yang lagi monitor dari Z sampai A. Berarti cuma Z dan A dong Mbak Lulu. Tanpa terkecuali dimanapun berada, dan spesialnya kanggo sing lagi bertugas, semoga diparingi sehat selalu. Super mentoke kanggo Bang Jun tercinta, sehat selalu juga, matur suwun duplak rinting jos. Terima kasih Mbak Lulu, kawasan penyalahan ya. Arvan terakhir ke penyalahan itu bulan apa ya, bulan Januari kalau gak salah ya, atau Desember lah. Iya, penyalahan desanya ya. Oke, sesi terakhir 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
3: Selamat malam Setara Paramon. Dangdute Saporete teman-teman.
2: Sehat, amin.
3: Sehat ya Mas Arvan.
2: Sehat, sehat. Amin, gimana kabarnya amin?
3: Sehat, alhamdulillah.
2: Oke, baik.
3: Yang nyanyi ya Jen.
2: Ya Den.
3: Iya, pesanannya Iton nih ke Banjarnegara.
2: Oh, kayak kue nih.
3: Iya.
2: Ya Den, ya Den.
3: Yo. Sama Adi.
2: Siapa maning?
3: Siapa maning? Oke, KB Papa M.
2: Papa HM, selamat malam.

0: Así que terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela yang udah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Baik. Di 352888 ada siapa di sana? Halo, selamat malam Stara Paramon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali. Selamat malam Mama Frida. Iya. Alhamdulillah Mama Frida. Nyumpan mudun awet jambulu. Iya, nyumpan mudun awet jambulu tapi kayak ora tega ya karokenan.
1: Itu Mas, kepalanya banyak nyimpan uang.
0: Astagfirullah. Aduh iya bener nyong gara-gara mikirin madam reganis ge ya. Jarene pan transfer ya sampai saprene ora transfer. Iya sampai pan bedeji ya Mama Frida ya. Iya main orang ngerti maning ya. Iya wis. Mau ditolak gending papa HM yakin blas nemen song. Iya nyong tak sini orang tega yakin pan mateni telepon yakin ya. Tapi papa HM orang gelem sih pinginnya. Iya enggak ada daftarnya. Oke siap Mama Frida. Ini Mama Frida mau nyanyi apa ini Mama?
1: Lagunya Rita Sugiarta
0: ya. Yang apa?
1: Yang judulnya Cup-cup Mas.
0: Cup-cup. Cup-cup. Baik, siap sebentar mah. Cup-cup aja menang. Ya benar. Aja menang mah, madam, aja menang. Madam Rengenis langsung ge, langsung komen ge. Komen apa ge?
2: Ami bakar madam. Ora apa. Wong ape kok ora iki. Madam Rengenis. Kecuali artis, wong dudu artis ora bener ora enak.
0: Sing ngomong gudunya lho papa.

0: Iya, gimana, Ma?
1: Satunya orang asing aja, lupa.
0: Oh, orang asing.
1: Iya.
0: Oh, sebentar. Hai, orang asing. Siapakah namamu?
1: Suaranya
0: gitu.
1: Suaranya kayaknya jauh banget ya, Mas.
0: Oh, siapa? Suaranya Mas Arfan?
1: Enggak, suaranya aku.
0: Oh, enggak, kok deket kok Mama Frida?
1: Oh, deket. Enggak, di radionya kayaknya itu.
0: Oh, enggak, ini Mama Frida orang asing, judulnya orang asing.
1: Iya.
0: Oh, iya, baik. Siap, sebentar, Ma. Hai, orang asing. Yowis. Ge, Madam Rengenis komentar apa maning, Ge?
2: Ya, wani ya. Kenapa enggak berani?
3: Malam Mama Frida.
0: Malam Mama Frida dari Mama Alisa. Selamat malam. Halo, selamat malam Mama Ikma. Selamat malam juga Mama Ikma.
2: Cina, lagune jeng Robi. Terusan Oji Saputra kayak suaranya nengen.
0: Malam Mama Frida, Ma, foto yang kemarin dikirim ke WA-nya aku, Ma, dari Mama Lani. Oh, Mama Lani. Iya, dikirim, Ma,
1: yang fotonya Kang Parjo itu Mama Lani.
0: Oh, itu di HP-nya Kang Parjo maksudnya.
1: Iya, kirim ke sini aja. Ya, kemarin itu enggak jelas, Ma.
0: Oh, enggak jelas.
1: Iya.
0: Oh, enggak jelas Mama Frida. Mama Lani.

0: pasti mau apa? Hah?
1: Enggak, lagunya tadi udah ini,
0: udah.
1: Orang asing.
0: Oh, udah orang asing, baik, siap.
1: Judulnya lupa. Ya udah, Mas, terima kasih, Mas Arfan.
0: Sama-sama, Mama Frida, baik.
1: Salamnya buat Balane Paramon semuanya. Terus
0: buat
1: Mas Arfan, semoga
0: selalu
1: ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Frida yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Dan sekarang sudah jam 21 lebih 44 menit waktu setara Paramon FM Tegal. Dan itu artinya Arfan harus pamit ya, karena udah habis waktunya. Dan ketemu lagi sama Arfan di kesempatan yang lain. Oke, terima kasih atas segala kebersamanya. Terima kasih yang udah ngedengerin setara Paramon FM Tegal. Terima kasih yang udah bergabung sama Arfan. Terima kasih yang udah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Dan terima kasih buat semuanya ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih, Nok. Nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramount Dangdut de Saporete. Ya, di season kedua di Paramount Suka-Suka ketemu Bawor. Ya, sing somplak gacor tur bocor. Bagaimana kabar balas Setara Paramount? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya sadar dan batin. Bagi yang sakit, cemberik-berik mudah untuk sembuh. Bagi yang sakit, cemberik-berik mudah untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. WhatsApp atau SMS online 0852-931-99588. Di edisi Sabtu 16 Mei 2026. Sekarang tip salam buat teman-teman atau rekan, anda tolan sahabat keluarga tercinta, WhatsApp, SMS, atau sendulan 0852-931.

0: Timur, dirimu somplak. Bagi untuk Manis Tar Paramon ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya tadi di season pertama di Mas Arpan yang sudah masuk ya, jangan masuk dulu. Dikasih kesempatan ya, atau 4 atau 5 orang ya, setelah itu di season pertama monggo. Panjiplong, Panangkarak, Panangkarak Bengkang, Pantengkurepan apa monggo silakan masuk ya. Ya, dikasih kesempatan dulu ya. Saya enggak membatasi waktu pokoknya 3 atau 4 orang wis. Yang penting yang belum masuk di season pertama itu ya bisa masuk di season kedua. Itu ya enak asli nih, negeri manut kalau bawar tuh enak. Lo malah dikasih bonus sate alam. Alam ya. Yo, obati rinduku mengawali jumpa kita yo 3528. Baik yo, 3528, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Jute.
1: Naman. Sehat ya Kang ya.
0: Oh, alhamdulillah, bergas, waras, terginas, iso, tunggu beras.
1: Tumben bisa ngebunin.
0: Iya, makanya aku pantakon malah bener, tumben kok awal-awal, biasa itu tunggu terakhiran, wis inte, buri, ya,
1: gue. Mencet,
0: iya kuwe mencet ngono anak-anak kopi ning sandenge akhirnya kayak kuwe.
1: Ah nanti kalau setengah.
0: Weh, setengah tahu bener ya Kak Jojo.
1: Jangan kok ngancani aktivitas.
0: Iya ya bener. Iya jangan tok nemen. Iya Mama Ikmah tiga darah manis.
1: Iya, malam
0: tiga darah manis siapa ya? Oke. Ikmah. Pencos beling.
1: Iya, mau kan bisa.
0: Oh ya bisa lah, siapa dulu Bang Al. Pencos beling karo king. Yo beling nada pria. Oh, beli papa? Iya. Oke, ya kayak kuwi wong multitalenta Bang Al yang ngerti lah. Paham. Yang penting kopi ini nyanding lagi separuh-separuh gelas orang masalah. Dasar bawor ngerti-ngerti men. Aduh. Ya saya ntar dulu lagi iklan Bang. Ya, oke.
2: Selamat malam pendatang Bolu.
1: Ya, selamat pagi juga.
0: Selamat pagi ya bener lah jawab. Baik yakin. Selamat matang ada malam mendatang baru. Ya, selamat pagi. Bagus. Bagus. Iya, nek ada somplak nah bahasa somplak napa salah. Langkah sih enggak nyami. Yop, angkati lah sepore mangkat. Iya, kekecas bling ya. Iya, oke, okay. Bang Al, Pak Gua. Oh, entar dulu Bang Al. BI setiap iki volume urung pantasan ramuni-muni.

0: Anjong. Iya. Iya, Anjong gua setelah kuwi langsung mancalik, mancal karo mandelik. Iya.
1: Satu pelah.
0: Iya, turu wae.
1: Iya.
0: Pelah mopo. Mopo ya, nak mopo ya, sawang gua istirahat. Iya.
1: Salam kafe ya, Kang.
0: Iya, oke, siap.
1: Iya,
0: kok
1: sampean ya, maksudku sampai tuntas.
0: Ah, insyaallah amin amin yo.
1: Ya, Kang ya.
0: Yup.
1: Yo, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dublat Incing.
1: Yo.
0: Iya. Terima kasih Bang Al yang ada di Lebak Goa ya. Di sana ada cakwir-cakwir saya satu atap ya. Tan Ganden, ada apa jenis Mas Bagas, Mas Blotong ya. Ya enok remben ya. Ya Babe Suhari juga monitor wah itu Bang Al, Babe Suhari ya. Negeri aku ngidul ya. Wah, mor aku tang monitor kon terus. Ya. Tapi sehat selalu ya Babe Suhari ya. Yo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Paramon
0: dan Ruti support rete. Naman. Mau kapiran iki iso mlebu.
2: Ora papa.
0: Ora papa.
2: Papa.
0: Ya.
2: Ya
0: lewat. Yo.
2: Nembang bae lan bayaran iki.
0: Oh, lan bayaran. Lan bayaran tapi mlebu.
2: Lan bayaran iki ora papa.
0: Ya, ora papa rasa dipaksakan ya yang
2: Iya. Iya.
0: Kalau pesel, kalau engkau negeri raiso, apa cene melepuh langsung tiga curu kayak gitu.
2: Mesti
0: anan. Wingi rajin tunjang wali tapok li.
2: Nah, iya kok.
0: Iya kok.
2: Kata merdana mas.
0: Woto.
2: Ya,
0: aku balapan sing mlebu nyong. Oh, kaya kowe.
2: Ya,
0: oh ya, alhamdulillah. Wingi jangkrik melu jangkrik. Oh, kowe. Kowe abang apa jenenge ditutupi katok sing metu gemboke ngono kowe meneng.
2: Ditutupi ngono.
0: Loh, akhire meneng ya. Oh iya, heeh. Sing urung dikumbah sisan ya.
2: Allah.
0: Aha. Halo, opo heki? Eh?
2: Akale mambu ping goleti.
0: Ora goleti nyong toh. Iya. Bang Erik di mata hadir nggih, Bang Erik.
2: Bang Erik.
0: Kalem Bang Erik, nggo nyidam jembleme nggo.
2: Dari ya.
0: Iya, heeh.
2: Selalu Bang.
0: Oh, lagu wajib jare ngomongi Bunda Rini.
2: Iya.
3: Madam ada jangkriknya suaranya kuik. Madam Rengginang duwe kadaluarsa.
0: Ya sedih kadaluarsa. Miki angkere ngekek iki ditutupi CD sing urung dikumbah akhire meneng.
2: Meneng bae.
0: Ah ditutupi CD ya.
2: Meneng bae.
0: Meneng bae. Ya jekale kanda ya. Wae nyiratu wae.
2: Irat.
0: Ya Mama Ardi, Mama Ardi. Ya. Mama Ardi.
4: Mama Ardi, halo sayang.
0: Ayo. Asik Bang Erik ya yang ada di Malta. Sukses selalu.

0: iso turu lali.
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya
0: rong yo alam. Ulu yung piyu. Boso we ngiki maning ya sing rung dikumbah dibuka maning akhire jangbe. Be. Iya weruh lah.
1: Ora weruh ya?
0: Ora weruh.
1: Heh? Ora weruh ya?
0: Ora weruh apane? Ya weruh lah. Aton. Ampun men. Ya, yo matri karo Mimin Aminah. Bisa lakune ndape pahal anu sejen mah. Ya wong iki persine dewek-dewek, Mbak Am. Iya. Wes mudho. Kuwe mbok miki dewek-dewek maksudnya suarane kok beda.
1: Oh, iya.
0: Beda karena ana sidine nggo nutupi radio. Wes tapok radio ini tapok mudun langsung anu pujining kolam langsung neng kolam wes alah dikumbah
1: iya
0: wes ya yo bener
1: ya wes matur nuwun ya
0: yo
1: iya wes matur nuwun
0: yo
1: atas waktune. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam rumah cincing
1: yo.
0: Iya baik ya Pak, ada yang punya apa namanya si tanggal ya, Madam Rengganis dan yang dukung waringin ada juga ada Bang Aldi ya, dosen Aldi ya.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kerapat Kabupaten Tegal.
0: Baik ya, di kesempatan malam hari ini ya saya kedatangan tamu ya. Saya tahu-tahu tadi bangun ya sudah ada tamu ya, tidak asing lagi ya. Coba perkenalkan dulu siapa namanya ya, dari mana ya, status. Dasar samplak. Monggo Mas, monggo diperkenalkan ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Desa Porete, selamat malam semuanya.
0: Okay. Baik,
3: Selara Paramo.
0: Yeah.
3: Bagaimana kabarnya di kesempatan malam hari ini?
0: Iya, baik.
3: Ya, baik ya.
0: Oke.
3: Okay. Yeah. Sama penyiar ya, orang menggerut ya.
0: Orang akas terdinas gegas ya. Ini mau karaoke apa Mas Suparjo?
3: Lagu gala-gala.
0: Gala-gala.
3: Pongdut.
0: Uleliung. Gala
3: Ganis ya, selamat malam.
0: Oke.
3: Bang Aldi ya, dosen ya.
0: Iya, dosen ya. Bang Eriko.
3: Bang Erik. Iya, berserta kawan-kawan di Malta
0: Italia. Iya.
3: Sore apa malam kan ya?
0: Ya di sana sore. Ya. Berarti di sana jam 6.
3: 5 ya.
0: Sing dige. Upo happy.
3: Upo happy ya, selamat malam. Terus
0: Mas.
3: Kanton.
0: Iya.
3: Pongdut
0: iya ya.
3: Batri-batri ya.
0: Batri-batri
3: ya. Sitamina Mas Nuha Noklani ya. Bunda Sati Purbowo.
0: Iya, oke. Ini ya.
3: Iya.
0: Pongdut.

0: kudus ora apa-apa, sing penting ake duit.
1: Ya, ya,
0: terus biar ciu, biar ciu.

0: rasa mundur sih. Kowe Kang Parto Party, ora ayu ora papa, sing penting goyangane. Wah, pentol. Pentol ubu. Iya. Salam kenal buat Kang Parjo, jare Mbah Marto, ya di Yumani.
1: Di Yumani, iya sama juga ya.
0: Sing ditembangi lagi mesem-mesem apa wis turu lali, Mbak Am.
1: Kaya wis ayu, Mbak Am.
0: Iya, diinungi kopi pahit kudune Kang Parjo endah tambah gres oleh nembang Kang. Wes kopi pahit wis telung sih antelung gelas
1: kaya
0: kuwe
1: ya
0: yo
1: semuanya buat semuanya ya Mas.
0: Oke, siap.
1: Selamat para semua sehat. Semoga Bapak Bor ya. Amin, semoga sehat selalu. Rezekinya berkah dan
0: paling. Amin, amin, amin, amin.
1: Super spesialnya buat seseorang yang punya kemas jenggan.
0: Oke.
1: Mungkin sedang tidur atau
0: iya, ora sendal-sendal berarti lagi ngeles.
1: Ternyata
0: bareng setara paramon.
1: Iya, benar. Mas atas waktunya.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dumla ding ding.
1: Jos, teman.

0: Thank you setelah Parjo ya, kita jeda dulu, nanti di sapa di season berikutnya ya. Yo Bang Erik, yo kalem wis, pokoknya gue batir melek.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
3: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
2: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
3: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
2: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
3: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
2: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Anda

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugih yang beralamat di Jalan Raya Padasugih RT 03 RW 02 Desa Padasugih Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon Dangdut Saporete ya. Ya miki ngunci lawang dhisik ya. Agam parjone ya. Parjone sudah pulang ya. Baik, yo di sapa 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon Dangdut Saporete.
2: Naman-naman-naman. Sareng saha ieu tepangkeun?
3: Tepangkeun.
2: Muhun.
3: Abdi.
2: Muhun.
3: Sareng Natalia.
2: Natalia di mana kawit?
3: Abdi.
2: Muhun.
3: Di Dinuk.
2: Oh, di Dinuk. Jadi terangan Dinuk.
3: Tepang.
2: Tepang. Oh.
3: Pertama kenalan.
2: Oh, gitunya. Apa sewaktu seta ya?
3: Sareng Om Erik juragan Juro.
2: Oh, sareng Om Erik juragan Juro tepang dirinya nya.
3: Nya di Dinuk di Guruyuk Lembing.
2: Oh. Tinggal yang lembengnya. Aduh. Ampun. Iya.
4: Aku baru tahu hewan segitu macam gitu
2: teh. Itu yang bau itu.
4: Kalau di sini mah apa ya? Enggak ada di sini mah, adanya kungkang.
2: Kungkang beda.
4: Beda ya?
2: Beda. Ini kadang-kadang di sini itu di pintu depan itu banyak. Iya,
4: Berarti adanya di hawa panas ya?
2: Iya, benar,
4: Yeah.
2: Yeah. Apa ya? Oh ya, Papa HM.
4: Gitu loh.
2: Itu loh yang punya gitu loh. Kalau kalau tibane kan di ula enak.
4: Enak. Oke.
2: Enak di
4: patok.
2: Ora enak. Ini karaoke apa nih?
4: Kepengin orkes Mas Bawor lah.
2: Apa orkes?
4: Zaman zaman ya.
2: Eh?
4: Zaman-zaman semana gitu. Kesenian jiwa tuh.
2: Kesenian jiwa?
4: Tapi yang gak karamenya, jangan yang dari Mas Habinya tuh.
2: Yang jiwa. Entar dulu.
4: Gitu, 6 menit tuh.
2: Nah, ini 5 ini.
4: Boleh lah. Iya,
2: 5 menit lebih 4.
4: Rame, musiknya rame.
2: Rame. Pakai kendang blampaknya itu bawa 4.
4: Dengar-dengar Om Yuro warui ciu juga.
2: Jangan
4: langsung minggat
2: di barang
4: kiu.
2: Ya.
4: Ya.
2: Ayo.

0: suaranya kecil banget. Alois, kapan waktu nih OTW Kuningan cari siapa mancaran?
1: Oh, siapa mancaran?
0: Yo.
1: Datar maning.
0: Oke.
1: Tahu nih sinyal Meyer di sini.
0: Ya, wong kene wis maksimal di equalizer itu.
1: Orang di sini juga bassnya gendem banget.
0: Iya.
1: Sampai diturunin nih bassnya. Orkes
0: ah. Oke.
1: Okay. Enak-enak ya zaman dulu ya orkes.
0: Bener ya Mas Abi punya itu.
1: Aku tadi nanti mau ibarat air. Yang gitu ya.
0: Iya oke. Okay.
1: Ngopi dulu Mas Bawor.
0: Ya benar, sok ya.
1: Buat cowoknya aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Bawornya
0: juga. 7-7 antem. Checklist pimen jadi.
1: Dosen mana ya, dosen?
0: Iya, ah?
1: Dosen mana ya?
0: Oh, dosen Aldi. Ya, oke. Yo, oke.
1: Jeng Robi.
0: Yo, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dobla cing-cing.
1: Yeah.
0: Ada Alois noy di Kuningan kan kesetanan kan gabung nak radio tegal para mon FM. Yo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam setara para mon.
2: Waalaikumsalam Kang Dede Saporet. Ini misinya
0: kadang yo, bisa nih checklist wae sih checklist.
2: Iya, kadang itu sinyal misinya kadang muncul kadang enggak.
0: Oh, kayak kue.
2: Ini lagi kayak gitu nih lagi udah ada.
0: Ya, sinyalnya kula aneh pasar gitu, Pak Duraksa kenal.
2: Kadang keselin tau.
0: Ngoyo ngeselin temen ya, mikiri komputer, mikiri sinyal, mikiri
2: iya aneh. Iya, ini aja udah dua kali nih, enggak masuk.
0: Oke, apa HM, iya. Oke.
2: Untungnya ini masuk, alhamdulillah.
0: Apa kue lagune?
2: Lah, kita punya janji.
0: Janji? Weh, Bang Erik, panti kirimi jemblem Padu Raksa. Bang
2: ya,
0: Erik.
2: Iya, jemblemnya Padu Raksa.
0: Ya, jemblem Padu Raksa mau enggak? Ya.
2: Mau enggak? Jemblem, ngidam jemblem.
0: Siapa ya? Pendik apa siapa ya itu?
2: Iya.
0: Oh, iya, oke. Okay. Bang Erik, weh, panti kirimi goneng Itali.
2: Iya. Iya. Yang jebrak
0: kan. Yang jebrak. Ya, kowe Bang Erik kowe pan dikirimi jemblem ya. Kirimi jemblem bisa ora kowe Bang
2: Erik.
0: Monitor kowe lagi online lagi boy nyendol. Lagi nyendol berarti beliau udah istirahat. Ya, di sana sudah jam 7-an.
2: Ya, selamat malam juga. Iya.
0: Kowe nyiratu.
2: Iya tuh.
0: Cek, aku tak buka sih ya, jajan jol.
3: Mau.
0: Weh, Bang Erik, weh, kowe sing jawab mau.
2: Sama aja ya.
0: Jemblem
2: rasanya
0: sama. Sama. Apa sama? Ya mbuh lah. Ya.
2: Tergantung yang bikin ya.
0: Yo, jemblem jeblak petek tengah. Yo, Bang Erik, eh. Ya lah.

0: Alam, kan tadi tanggal muda.
1: Jam lem wising tentu kayaknya apa sih kan?
0: Wek, ini dosen Aldi. Jam lemnya enak tenang ya kan, sing metek tengah we.

0: Jadi konti, aco ti.
1: Kang Bawor, wong Itali tu yang cemblem tegar. Kang Bawor, hebat nemen ya, wong Itali.
0: Gelem kok, Pak Jadi konti, gelem. Ugo wis ping selawe.
1: Ping

0: Rekor muri. Jadi ngomongnya suami ini Pak Wayudin, Pak Wayudin, wibawor somplak nembang apa mah? Jadi nembang apa kok jeblem jeblem jeblem?
1: Kasih tahu kan biar pada tahu tuh jeblem tuh apa?
0: Weh, saya ngebel je. Saya kurang terima. Weh, weh, upo kual, upo happy.
1: Sudah, maksud sendiri po.
0: Yo, Papa HM, HM, HM.
1: Papa HM, Ceng Robi.
0: Yo.
1: Mm-hmm. Terus Miratu, Oji, okay. Mama Rengganis, Mama Lani, Kang Parto. Yuh,
0: Kang Parto, apa-apa?
1: Tadi halo.
0: Yuh, Mbak Mutri, Mutri Kesin.
1: Mbak Mutri Kesin.
2: Tanya Upo, radionya mau dijual, gak mau dengerin. Dasare Upo, Upo, Upo.
0: Weh, Cik Robi.
1: Iya, Cik Robi, tapi udah terus.
0: Oke.
1: Kamu terus ngomong Mama
0: Ani. Iya, cari ngomongnya. Yo, omongnya kowe Mbak Cewek Kunti, wong Itali doyan jeblem Tegal, jeblem Pemalang malah.
1: Jeblem Pemalang doyan kan ya.
0: Iya,
1: Mas Erik.
0: Iya.
1: Ayo udah pokoknya buat Bang Erik di situ sama teman-temannya. Selamat malam ya. Okay. Ya, spesial
0: buat Kang Bawar
1: bareng.
0: Ya, lagi di Kali Sapu, bocah. Lagi di Kali Sapu. Iya.
1: Oh, liburan sih ya?
0: Iya kan kemarin. Oh, iya. Tadi.
1: Ya pokoknya ucapannya sehat selalu ya kan.
0: Iya, amin amin amin.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumlat Ingcing. Iya, ya yang punya apa namanya padurak saya apa malam Mama Ardiyo. Baik ya Bang Erik ya wujudnya roso, wujudnya roso ya. Ada Happy Asmara. Iya.
3: BF Lover.
0: Oke, okay, Itali sisan bergoyang setelah itu nanti ya. Kalem. Iya. Tak ewangi nanti sak gelem wis. Weh, jare ngomongnya Bang Erik doyan banget. Makasih salamnya.

Ya, yeah. Kudu ni bener. Bener kudu ni. Podo soalnya. Waduh, musuh anggi langka-langka sing ngetri minuman gitu. Iya. Ya, tak munggah diset, ngijikut mau minuman. Ya, siap. Delek. Melayu.

ning hai. Kalem saiki bawornya hadepannya wong ayu-ayu. Ya admin-adminnya apotek ya, lebih dari 100 admin. Ya anak sing

0: Pokoknya itu wujudnya rosok aku sing jemblem. Ampun ah. Halo, ampun. Gara-gara ini dipakai mie ayam karo lontong akhirnya udah singar bawor ya. Ini Papa HM.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Desta Farma, alamat Jalan Gatot Subroto Belik, RT 4, RW 7, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, tepatnya depan Pasar Belik. Agen Kang Bawa. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotik Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotik Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: penyanyi kabeh asli nih. Osi Saputra.
1: Lebih baik putih tulang daripada.
0: Yo, habis ini monggo ya, yang setelah masuk di season pertama monggo.

0: yang sakitnya. Dosen Aldi, iya. Semoga sehat selalu ya, karo Mbak siapa ya, karo istrine wis. 352888 halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Selamat malam Setara Paramon dan di Desa Porete.
0: Naman, maman.
1: Alhamdulillah.
0: Yeah. Oke, okay, ratu ge, alhamdulillah. Ya, yeah, Bang Erik ratu mlebu ye.
1: Kanggo Riko ya.
0: Kanggo Riko. Iya, Kanggo Riko. Kanggo Riko tapi sing
1: apal ya.
0: Iya, mudah-mudahan apal ya. Iya, saya tak kelutan ya sambil salam dulu.
1: Salam engge, Mama Arti.
0: Yo.
1: Kanggo Pak.
0: Oke.
1: Pak
0: Yo.
1: Bang Erik.
0: Yo.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Bersama teman-teman.
0: Oke.
1: Yang ada itunya apa? Ralnya juga bapak.
0: Iya.
1: Yang
0: koplo. Anggoriko. Coba saya ngajak nih.
1: Dosen Aldi.
0: Dosen Aldi ya monitor saya alhamdulillah wes. Ya. Yeah. Sehat selalu. Oke, okay, grup selamat malam grup Permata Kabupaten Brebes. Oke.
1: Iya, Wak Kutang.
0: Iya, Wak Kutang. Siapa
1: sih panggil Wak Kutang?
0: Siapa gue?
1: Apa Kutang?
0: Apa iki ya? Tuh.
1: Iya, ya.
0: Saya enggak tak saya intro nih. Oh, Saya tak sambil salam nih lanjut.
1: Mama Ikmal.
0: Oke. Okay.
1: Terus
0: sing duwe corobikan jebrak tengah.
1: Iya di belah-belah ya, mana yang iya, matar.
0: Ya. Iya benar ini sore gosong mani.
1: Iya tapi gurih.
0: Yo tapi yo wes wes. Ya.
1: Terus
0: bener.
1: Buat Teh Mojang. Terus buat siapa lagi ya?
0: Yo.
1: Yang lagi pada monitor Papa HM.
0: Yo.
1: Yang lagi jualan malam.
0: Oh ya, iya, kue embong surep, embong surep ya.
1: Embong surep, semoga jualannya laris.
0: Harus manis, ambil. Sese, oke. Coba lagi nada wanita tapi aku banget sih iku ne. Iya, aku nemen. Temen
1: ta nada wadon.
0: Iya nada wadon kuwi. Iki rak
1: Bang Erik.
0: Yo. Oke. Tapi rak gelem marak gelem se. Oh. Iya se iki ora apik ya. Ora apik. Iya, set. Tak pilihane ya tuh mak lapar, anu wis lapar. Apa wis jenenge? Apa nemen?
1: Iya.
0: Set lagi iklan.
1: Yo.
0: Penyari ngeres nemen kok, penyari ngeres jare iku wae Bang Erik, iya. Iya, ora iso ngeres.
1: Iya, Bang Erik.
0: Iya, kok ora apik nemen lho.
1: Yang ada kendangnya rampak kan enak.
0: Iya cuma
1: goyang-goyang di sana.
0: Iya centike.
1: Ya seluruh tubuh nggak apa-apa.
0: Iya.
1: Iya. Malam.
0: Sana masih sore tuh.
1: Masih sore.
0: Ya jam tujuan. Ya malam tapi jam tujuan.

0: Kecuma ya,
1: benar,
0: ni
1: kok. Hah? Benar.
0: Benar ya. Sing ono hang bisa

0: Tile.
1: Iya, naik ketinggian
0: kayaknya. Ketinggian, ya. Oh. Saya ini asli Demi, ya.
2: Selamat malam, Mbak Maimunah.
1: Malam juga.
0: Oke. Okay. Banyak banget pilihannya.

0: ngisuk kanggo riko tapi sing niken ya ngisuk ya serap apa apa.
1: Iya niken nyong latihan ini niken enak musiknya.
0: Iya oh iya wes kau tak kuliah niken, mungkin tak tulis niken tapi ramat tuh metune sing icikwir talk.
1: Oh iya. Aku bengi latihan sing kau tapi pas karo suaraku.
0: Tapi niken.
1: Embu sih.
0: Bu ya wes enggak. Agak nemen kok ana wulu po sangane iki. Ya wes ora apa-apa, ngisuk maning ya.
1: Oh, mun bisa mlebu ya.
0: Ya, ya kudu iso mlebu insyaallah bisa lah.
1: Iya. Engko wis pindoni ya.
0: Ya, menari di atas luka ya engko bar jam 12 lebih enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Aku nanti aku ngenteko jam 4 engko.
1: Gimana Bang Erik? Enggak masuk ya Bang Eriknya?
0: Masuk renyah ngomongnya Yuwatri renyah. Menari di atas luka ya tak betadin Kang, pacar ilang ya luru maning. Oh ya iya. Emut-emut temen move on ya Kang.
1: Wis. Nah, jam 12 masuk lagi ya.
0: Ya ora apa-apa wis. Iya, matur nuwun banget Nyi Ratu jare Bang Erik.
1: Iya. Enggak tahu ya suaraku lagi enggak mungkin enggak cocok ya.
0: Ya cocok lah.
1: Oke sama musik Orjin hidup. Beda ya.
0: Beda ya. Soalnya kayak jenengan kan di samping itu kan sinyal.
1: Iya.
0: Sinyal juga terpengaruh.
1: Kadang aku enakan sih kalau di panggung naik pakai musik hidup ya enak ya.
0: Enaknya enaknya kayak jemblem.
1: Nyanyi jam jemblem ya.
0: Kayak
1: jemblem sih
0: nanti mas. Iya. Cembok kembol kuwi. Jemblem sih di kembol sih kayak apa masa jemblem di kembol.
1: Iya makasih. Yo.
0: Oke siap. Yo.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumlah cincin. Nyi Ratu bersama Lang-Lang Buana di Desa Karanganyar. Ya wes mengko tak gulutan niken ya ta. Ya memang lagu-lagu Banyuwangi nada tinggi tur angel. Waktu aku pertama belajar iki waktu Bang Eli juga. Kok nganti jengking-jengking bokongnya yang dhuwur mic. Ya malam minggu wis bawor wis ning studio bae wis. Ya senajan iki anak kesayangan bawor. Si Angginya juga lagi minta dikali sapu ya. Enggak apa-apa wis ning sedulure. Yo 6145477 halo assalamualaikum selamat malam Stara Paramon.
2: Stara Paramon dan Duta Sepur teman-teman. Selamat malam Mas Bawor.
0: Malam juga Kak.
2: Iya dewekan
0: anginnya lagi di sana.
2: Dewekan oh.
0: Yo bebas tapi dalam aturan dalam apa arti dewekan ora nandine di ora.
2: Iya, tapi dewekannya bisa nyampe istirahat.
0: Iya. Oh, iki juga langkah sing ngetri minuman minggu akhirnya munggah ning dhuwur kan piye kulkas ning dhuwur sih.
2: Waduh, kudu naik atas ya.
0: Iya, naik ke atas kan.
2: Iya.
0: Ya enggak apa-apa pas lagu tadi.
2: Penting panganane ning dhuwur kabeh.
0: Ora ning misor ya ana ning dhuwur ya ana.
2: Oh, ana dewek-dewek.
0: Iya.
2: Oke, Mas.
0: Iya.
2: Lagunya, Mas.
0: Yuk.
2: Lagunya itu ya dari siapa ya menyesal Mas.
0: Menyesal.
2: Iya. Terserah channel apa, terserah Mas Bawor.
0: Menyesal Mansur ya.
2: Iya. Menyesal LP suka sih Mas.
0: Oh, menyesalan
2: apa penyesal ya? LP suka sih.
0: Elvi sesal ngedewan. Oh sesal gitu.
2: Oh,
0: kalau Elvi itu
2: ya.
0: Sesal, bukan penyesalan. Iya.
2: Iya, Bang Erik selamat malam ya. Bang Erik.
0: Kak, en iso nyanyi kae apa jenenge?
2: Apa?
0: Apa ya nikah lagi apa-apa ya sing
2: nikah
0: sing,
2: lagi.
0: Itu si atau
2: apa penyanyi
0: bojone, apa? Bojone mayake sapa? Bojone mayake sapa kae?
2: Bojone Maya.
0: Iya, bojone Maya Istanti yang dulu saiki sing sama itu loh.
2: Maya itu Maya papa atau Maya apa itu?
0: Iya, yang bojone lanang sing saiki sama lah lupa lagi.
2: Lagi aku lupa.
0: Ya yes, nanti tak lupa tak itu wis.
2: Ya yes, gampang kok. Cuma nebae Maya siapa? Maya Estianti apa ya?
0: Iya, itu si siapa itu yang lah.
2: Oh, Iwan. Bojone Iwan itu sama Daniel ya.
0: Sama Daniel aku tak boleh tanya lagu ini ya.
2: Sing apa sih ya Mas?
0: Ya gue apa ya judulnya ay, sing wong Itali tak ngerti. Ya ini sesal disit aku tak boleh tanya. Oh ini ada pria ding sing golet nada wanita heeh.
2: Ya apa-apa priyen Mas.
0: Ya iki wanita wis tak klik mana. Sesal.
2: Oh, istri madu 3.
0: Ya, madu 3, bener.
2: Oh.
0: Ya nanti besok malam wis.
2: Ya aku laten wis.
0: Ya madu 3 si Dani.
2: Oh, madu 3. Oh iya iya iya. Paham.
0: Oke, ya wis sesal yo mencari gantimu yo. Ya.
2: Iya. Ora ganti mung sing bae Mas.
0: Wis aku dapat mencari ta gampang.
2: Gampang putih Mas.
0: Iya. Yo madu 3 bener. Dani Ahmad Dani.
2: Iya.
0: Madu 3 Ahmad Dani ya.

0: Ya Bang Erik, ya goyang tangan di atas.
1: Iya.
0: Jadi di atas sikile ojo tangane.

0: Selesai.
1: Oh iya, matutika
0: mateni
1: ya, Mas.
0: Iya, matutika.
1: Oke, nanti kalau latihan gak ngesok.
0: Oke.
1: Karena tak gampang sih, Mas.
0: Iya.
1: Iya. Oke, requestan apa pekimen, Mas?
0: Eh?
1: Requestan apa ke priwe?
0: Iya, maksudnya engko mesti anak wis pokoknya.
1: Oh, anak-anak wae ya.
0: Iya.
1: Anak-anak
0: ya. Pacari, iya.
1: Oke, siap, matur.
0: Iya, gue Bang Eri, okay. jangan jadi pengkhianat cinta gitu loh, jari Om HM.
1: Orang. Tenang banget.
0: Cuma tembang.
1: Cuma tembangan doang.
0: Iya,
1: cuma lagu, hanya sekitar lagu doang.
0: Oke. Okay.
1: Biar kayak itu aja ya, Mas Bawor.
0: Iya.
1: Spesialnya ngomong Mas Bawor, Krono Kanggi.
0: Iya.
1: Mati yang lagi monitor, selamat malam.
0: Iya, oke. Okay.
1: Buat yang lebih semuanya. Makasih ya, Mas.
0: Iya.
1: Para-para mon semuanya, kita sehat.
0: Iya, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dublat Incing.
1: Ciao.
0: Ada Mbak Eka Tonjong ya di Ligapura. Ada Mas Erwin, yo jeng yo walu-walu jeng. Ya, tak ambil empat ini sekalian. Ya, yang di Tonjong selamat malam, yang ada di Tonjong, Ligapura, Bumi Ayu, Paguyangan, Cilibur, Gunung Sumping, ya Cikidang, Kaligowa. Ada juga di Cipetung, ya. Apal kafe pokoknya. Iya, 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam, dangdut saporete nemen.
0: Nemen-nemen, nih landep nemen sing Robi di aban-aban langsung.
2: Iya. Sehat ya, Kang ya.
0: Oh, alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
2: Alhamdulillah. Gue pengen nyoba lagunya Engkau ya, Kang.
0: Engkau. Berarti itu si Roma ya?
2: Iya, betul.
0: Oke. Yunada pria. Iya, ambil salam dulu barangkali.
2: Hebat Mbak Eka. Buat Bang Heri. Selamat malam, Bang Heri.
0: Sana ya, sudah malam lah. Sudah jam 8-an ya, mungkin malam.
2: Iya,
0: ya, udah malam jam 8-an. Ya, kalau gini udah hampir jam 12.

0: yang jadi yumani jadi Mbah Marto acara dari Mas Arpen sampai sekarang juga terus nginome teh moro ya pacetane kacang rebus Mbah Marto. Nek weruh kula teng apotek mbok nyapa Mbah Marto. Lah aku yo ora ngerti Mbah Marto sing ndi. Iya yang ada di Yumani. Nah, iki kan Pak. Iya. Oke.
1: Madam Renggani.
0: Mama Ardi. Oke.
1: Bapaknya Ardi ya.
0: Siap.
1: Bu Ratu juga tadi nyiratnya ya Mbak Eka. Spesial tadi lagunya buat Papa HM ya.
0: Beh, Papa HM.
1: Mudah-mudahan Papa HM terhibur.
0: Yo, oke.
1: Papa HM nanti kapan-kapan nyanyi lagu ini ya.
0: Yo, bener.
1: Ya udah kan salamnya buat
0: you
1: para paramon ya.
0: Spesial
1: buat Bang Bawon. Mudah-mudahan sehat selalu dan
0: amin,
1: juga sehat selalu ya.
0: Iya, lagi di mbaknya di Sabu ya.
1: Di Kali Sabu ya.
0: Iya, tapi besok pulang sore. Iya, heeh.
1: Matur suwun pisan ya. Yuk, Mangga Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Cincing.
1: Yo.
0: Bagi Ajeng Robi, no ya di kuningan kanggu kesetiaan dan kanggu kabur ke Radio Tegal Paramon FM ya. Ya Mbah Marto ya, kalau perlu power lagi di apotek ya nyapa, oh aku Mbah Marto Kang ya. Iya kayak gitu, kalau gitu kan saya nanti lebih kenal ya. Ya kan, nengkono apotek anak kan ya, Parhes ya. Ya itu nanti ya gak lama saya pasti berkunjung, karena kunjungan ke sana ya. Kalau gak Selasa ya Rabu ya, senangnya sebabnya saya ke gunung ya. Ya, catai ke Bangsa Belik, Dongkal Muka. 614547, halo, assalamualaikum. Selamat malam, Setara Paramon. Naman! Ya iyalah! Ya, nguyuh lah, jadi radio ini Pak Didol, nyatani nyendol ya, Cik Rabi.
2: Ayo, orang duwe salah.
0: Oh, orang duwe salah, ya Allah.
2: Jelas-jelas salah. Kau bojone umo. Warung liya.
0: Ya, ya nek nyote langka lah kabukune lah.
2: Kau ada menane uang di pamer-pamer.
0: Kayak gue. Kau
2: bajero.
0: Kayak bo, kayak gue bo.
2: Emang cemurang lah.
0: Ya ngerti. Ya ngerti, saya gigi tak asah landep di. Ngerti kabeh.
2: Kau ini kau yang masalah, Pak. Kayak umur dua salah, jangan ngacem.
0: Emang gue pikirin.
2: Sehat ya, Kang?
0: Senyong karo minum. Sehat, bergas, panas, terginas, iso tuh beras.
2: Berarti barangnya akas ora di jam rolas dulu.
0: Akas lah, meo jiwe, aprang-aprangan dengan gede ora.
2: Oh iya, berarti iya. Bener.
0: Ya.
2: Kita sedih Mumbai.
0: Oh, napas tua bayo beres Miyuji tahun 2012.
2: Ya, iya.
0: Alhamdulillah.
2: Pantesan kaya kowe ya.
0: Badhe kaya ngapa bae oke, tanjakan liem anu sil apa Leo ja babat alus.
2: Tanjakan Leo.
0: Yo tanjakan Maniis yang mau ke Ciamis Panjalu babat alus.
2: Tujuh pancuran emas
0: urung mana soalnya apa urung di wa alem.
2: Jangan lagu
3: Kang Upo, jare radionya pendidol orang urungu nang. Gara-gara sakitnya tuh di sini panas. Duet Mama Ardi karo Kang Bawo.
0: Maling guyu awalik mimiki kelingan Ajeng Robi ngomong kayak kue.
2: Lah mukane mau ceritane pendidol
0: Rasida.
2: Anak-anak bayi apa sih nyong?
0: Apa? Delele langka sing nuku. Aduh diparani ado-ado.
2: Paroni ado-ado ya lah.
0: Iya kayak kowe. Tapi men Pak Kaji Toro, Pak Kaji Toro.
2: Pak Kaji Toro selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
2: Iya. Kenyok panembange si juta luka lah si kepala larang.
0: Iya, parang larang ya Pak Kaji Toro jare.
2: Silahkan obat deh.
0: Iya, langkah obat deh. Dek, muncul-muncul. Cet-cet.
2: Gawain-gawain masalah.
0: Ulu.
2: Gawain bojone uang.
0: Ulu. Uyu.
2: Emang kecepat panas.
0: Sepo lagi, wifi ini lagi. Iya, dilihat. Gambarnya langka. Wifi ini padahal ada masalah. Deh. Mungkin sinyal.
2: Bang Eri, selamat malam.
0: Iya, sambil itu dulu. Orang muncul-muncul.
2: Yang Robi, sing ganjel.
0: Iya. Menjing. Iya.
2: Sedulur nomor.
0: Iya. Popo panas baik dari Ardi.
2: Yang taruh kenal sing ngong-ngong sing kaya kue lah.
0: Iya.
2: Wah apa sih kenal sing kaya kue?
0: Ulu.
2: pinteran.
0: Karena kenal
2: mentang-mentang dinain euro. Wong jam belum dapat. Karena kuis kenal suwe karo nyombe. Di omdone bang.
0: Kayak gue ya.
2: Iya, kang
0: Ajo bagi anten
2: ya.
0: Orang ini kok apa sih nengeh? Kok ketinggalan?
2: Mama Yunita. Mm-hmm. Iya, terus
0: coba. Kok ora anu sinyalnya kok gini? Oke, okay. Sinyalnya ora apik nemen.
2: Terus, mikir logis.
0: Iya.
2: Iya terus nyiratu. Bang Joni gambir Mama Yatina.
0: Iya. Yeah. Orang ki putu ben lo, oh iya lagi sih yang tadi sinyal sih po.
2: Apa aja? Terus kok kayak sedulur sing tua.
0: Oke.
2: Okay. Muda jeje.
0: Oke, okay, bener jeje.
2: Terus musuhnyong Burini.
0: Burini tahu Pak Pramudiono. Tapi kok neng, sih po, kok ora gelem semunyeng-munyeng terus loh.
2: Ya usah apa-apa hitung-hitung yang salam-salam.

0: Teler-teler.
1: Iya.
0: Sedur si Medan Raja, setengah tua setengah enom ya, Dewi Bunti karo Kang Teddy.
1: Wah, Kang Teddy.
0: Iya. Terus si Medan Raja ngirit lagi nyumpel.
1: Iya.
0: Iya.
1: Enak weh.
0: Iya lagi nyumpel kia, orang nongol.
1: Ya Kang Yanto, weh Bang Erik.
0: Siapa?
1: Bang Erik.
0: Bang siapa?
1: Yeah. Oh iya, ini HP juga, neng HP juga podo wae po, saya bentar wes munyeng-munyeng tak tes neng HP juga podo wae.
0: Terus. Eh. Ayo, yuk di Audi lah.
1: Yo, kayak kaya ya. Mas, upo masuk gelale kali gane kayak kaya. Kang Kebon happy, upo happy di sini selalu monitor Kang Yanto.
0: Iya, saya selalu ya.
1: Yo, podo wae iki ning HP tak coba ya podo wae, Po.
2: Bung Po. Iya, Riko saya nyanyi sapu jagat.
1: Weh.
2: Sumbang.
1: Weh. Weh. Sapu jagat dol sumbang wis bisa urung.
0: Pas udah kuwe ta, langkah karo kene.
1: Oh, langkah karo kene.
0: Iya, bener. Mampurane,
1: yang
0: boleh di karaoke, karaoke ni anak kue ni top singanan
1: nembang kita
0: dua.
1: Karaoke itu, munyeng terus ya. Okay.
0: Ganti baik.
1: Orang memang Google lagi lah informasi tak simpan yang tak tes gua HP ku juga pedoai, munyeng.
0: Iya,
1: saya tahu barangkali gua mari gua tak pesta ris apa ristal maning.
0: Nembangnya sing kue bayo sing karena bayo bang yang tu tepat tarling bang tapi sing liat
1: orang gelem muncul ya kira lagi boleh sinyal paling neng Google neng HP ku ya munyeng podo wae iya
0: gara-gara nanya nyong tak kita ya kia ya kong hatinya wis lara di tanah. Lagunya orang bisa diputar.
1: Iya, orang kira saya diputar yakin, bukan aku mengada-ada.
0: Yang kapan sepuluh bahaya enak kali. Palang ruwet.
1: Iya, malah ragilem gue. Padahal wis tak install maning loh. Tak install maning ya, podo wae.
0: Ya mungkin apa sih?
1: Iya, apa sih? Apalah teman.
0: Nyemudun
1: kaya
0: apa
1: saya tak tadi semenit mulan ya oke negeri kum angka gambar ya engkau melebu maning ngono
0: lah enggak bisa
1: ya engkau melebu maning tapi kalau ngenteni waktu ya po pangapurane bukan karena apa pengadada loh dan HP ku juga apa doa
0: ya wis
1: ya
0: saya lagi apa stok.
1: Iya, apa sih kau nggak no?
0: Waktu genap.
1: Iya, gue bar kini ngir bar kaya bar iklan lebih mending barangkali sinyal ya.
0: Iya, yo. Soalnya waktu enam.
1: Iya, oke.
0: Empat minggu ya.
1: Iya, bener. Ya, ini HP HPnya Paramount tak coba ya peduai.
0: Ya wis, gue main angger paling bisa.
1: Ya bisa lah, gue lebih mending ya. Salam. Waalaikumsalam, dobrat dinding. Iya, bukan karena apa ya, bener. Biasa ki neng YouTube ya neng HP loro tak coba podo wae. Terus neng komputer ya tak bolak-balik tak install juga podo wae. Ya mungkin lagi sinyal ya. Yes, kita dengarkan yang ini dulu ya. Nanti disapa kembali sambil nunggu sinyal ya.

0: Nyawangi HP nganti nodong Reno rakaton wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles, kon keseringan nyawangi HP lah kamaning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kowe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk, tater.
0: Ndi si caper. Kon ora weruh nyolek ndondome katok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau
4: untuk produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako.

0: Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
1: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: sementara
1: ya pukul 12.15 menit di Setara Pramon. Tapi untuk Google, untuk YouTube masih ya ada kendala, mungkin sinyal ya. Sedang karaoke kita mengandalkan ke YouTube.

Ajeng kalau gak percaya Ajeng ya, tak sotengi. Ya Ajeng ya, yang di atas, pojok kiri atas itu.

0: 101.5 Setara Paramon dan Lutsa Porete ya. Ya sinyal ada hampir 25 menit ya. Ya namanya sinyal saya juga gak tahu. Baik di HP Paramon, di HP pribadi saya juga sama tadi ya. Weh tak syuting nanti tak kirim ke Jeng Robi ya. Baik ya, halo assalamualaikum, selamat pagi Setara Paramon.
1: Paramon asal merokatuh. Balane Setara Paramon FM 101.5 keramat kawetkan gitu loh.
0: Weh ya.
2: Apa
0: Kandas?
2: Kandas
0: yang nang nyopen ngalih ning njaba. Ya, sinyal, sinyal. Kandas sekadare Kang. Ngelang lagi kelon ya.
2: Engko Kang bawar nyopen pindah ning njaba.
0: Ya wes kalem. Oh, tek anu maning. Waduh.
1: Anu maning
0: Kang? Iya, oh enggak guys, set muncul. Yo. Oke. Muncul ya. Iki sinyale lagi kayak bawor somplak nemen. Iya. Ya tuh ora apa-apa tuh lagi iklan giin Kang, ngene ge siap ngomong. Iya. Iya kan. Wes. Ya wes yo.

0: Orang apa we dilanjut?
1: Ya, campur sarine apa?
2: Liwong.
0: Orang apa nyiratu?
1: Campur sarine apa?
2: Liwong.
1: Liwong.
2: Omar
1: Jing, ya, Bang. Omar Jing, ya, Bang. Iya. Liwong.
2: Iya, Bang Erik, tengiri ini campur sari.
1: Liwong. Oke, siap. Cip kiwir. Asik. Alus punya. Tangkutnya saporete. Gira apa-apa ya?
2: Gira apa-apa.
1: Gira koplo ya.

0: Insya Allah.
1: Iya, setara Paramon dan juga Saporet ini cikimir gitu loh.
0: Yo, cikimir gitu loh.
1: Iya, makasih.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
0: Ini ratu di bantar pulang. Ya po, walu-walu po. Iya, melas po. Iya, iya, walu-walu po melas yo. Ini wis rada wis sinyale. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Pura-pura meneng. Kopi ini wis enteng wis kok dadi pura-pura meneng popo. Halo, lah muni lah. Ulu. Bawa antemaning walu-walu po. Pingke mungkin yo. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Stara Paramon.
2: Ya,
0: wis papa kak, pintu-pintu deh. Yeah. Weh, melas nyong ora jadi sejuta luka dari depan karaoke duet.
2: Tapi yang termoni arkeo
0: ramanya. Ya, oke. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
0: Weh, lakon.
3: Halo, Arki. Apa ya?
2: Isyarat cinta.
0: Oke. Isyarat cinta.
2: Spesial buat Bang Erik yang selalu monitor. Hari malam minggu non-stop.
0: Bener, malam minggu besok libur sih, Bang Erik. Libur besok.
2: Nyong bae dibela-bela nasuk libur.
0: Iya.
2: Hari minggu.
0: Isyarat cinta. Munyeng-munyeng maning tapi ya tunggu di set. Sambil salam-salam, po.
2: Aduh. Argi.
3: Ya.
2: Sampai yang pimen sih gawene ke penyakit baik karo nyong.
0: Bener sih Robi ini munyeng-munyeng mani jeng kakin
3: dunge. Aku nyong kenapa-kenapa.
4: Tergantung amal dan perbuatan Kang Bawo.
0: Iki tak sotenge maneh tengen jeng Robi ake munyeng-munyeng ning ndang. Eh ngisor dhuwur munyeng-munyeng kowe jeng Robi.
3: Nggih.
0: Ngisor dhuwur.
2: Sampean ari sepisan be ora manah sinyo gawe penyakit ngimpi men
3: rasane. Aku enggak pernah manas.
0: Sing merasa panas. Cik Rofi. Wejeng, munyeng-munyeng wejeng, buka jeng.
3: Bener. Kalau misalnya
0: ini nyenggol sampai. Iya, aku jangan aslinya mas kawan po, yakin. Nganti ping loro kuwi ya sinyal munyeng-munyeng maning. Wae tak soteng tak ning jeng lobi nek ora ngandel.
3: Wae. Bismillah.
0: Bismillah.
2: Dosen
0: Aldi orang manja. Ya, Ardi, we buka we dengan anu muncul
3: ini. Ini aja wifi-nya enggak muncul.
0: Wow, wifi Vera muncul we. Nyati teko Itali, Bang Erik juga lagi nut-nut kira.
3: Mungkin kali ya.
0: Jeng, komen jeng bener apa ora jeng lah.
3: Ini enggak muncul.
0: Munyeng-munyeng we.
2: Asli nih, hari malam minggu, we sinyalnya melu oleh.
0: Iya, we jeng Robi ngomong apa?
4: Iya po, muter-muter terus po, itu po. Udah ada itu lagunya, tapi muter terus po.
3: Nyong, ini aja nyong
2: orang
3: itu.
2: Nyong orang percaya karo sampean jeng.
0: Aku tak soteng, tak ada soteng tak gue.
2: Nyong percayane karo sinyal jeng.
0: Ini sinyal.
2: Sampai yang tak dukungnya bawor.

0: ringan. Weh, pimen jeng. Pas upo kok kaya ki tanggo apa jenenge? Tanggo terakhiran.
1: Memori
0: nenyong jukut
1: baik
0: ya. Tak tesin dengan HP ku nyacak ya. Ampun menak.
1: Padahal mikir nyong tas usul karo operator.
0: Iya, padahal lagi bagi napa Pak M karo latu ya pedowai neng HP ku ya pedowai langkah gambare mung munyeng munyeng tok mutele.
2: Padahal kalau malam itu ya,
0: harusnya
2: sinyalnya penuh ini kok enggak ya?
0: Kalau sinyal penuh, sinyal.
1: Judulnya
0: Upo
1: Puas Ladas.
0: Puas Ladas. Mas ngobrol kali, ngobrol terus aja nyanyi.
2: Kemakan serba sendiri sih Upo sih, kadang kayak gitu. Puas Ladas gitu, jadinya tuh.
0: Ya Cik Robi, ini melas temennya Cik Robi ya. Aku tahu orang mengada-ada.
1: Oke, yeah. Rongo kena nyong tak wis dipanasi karo penyiar, karo pene ya. Terus dilalai panembang gue angel manjing jauh
3: aku 10 menit dari barane Upo. Tapi nanti kalau Upo udah nyanyi musuh lagi ya po.
1: Iya,
3: nyong
1: tak kayak
3: kue.
2: Oh iya tuh.
3: Upo pemakan sumpah dewek, puas ladas po.
0: Ini mas 10 menit lebih loh, tapi mau 20 menit sih ya. Weh, nanti orang percaya tak soteng tak lempar kayak Jeng Robi, weh munyeng.
1: Kudunya sinyalnya di Indomie. Sipas
0: bang. Oh, sipas yang pakai Erik.
1: Angger moni di nama cepis.
0: Sipas tambah oleng. Iya, tambah oleng. Ya, Arsita, kondisi sipas apa orang ngerti yo?
2: Sipas apa?
1: Kita ngerti ini jemblem.
0: Jemblem.
2: Kan diajarin jadinya ngerti. Jebrak.
1: Jadi siapa mau ireng
0: ya? Ya Mama Hikmah lah. Aduh, pimen gie.
2: Jebrat.
1: Pimen kayak gimu dulu apa pimen?
0: Nggak memang kayak kenyataan nih pimen. Wis turu.

0: ya po ya.
1: Si po, lang si po, wes po. Oke po. Set. Iya nek iki kaya iki mesti wes oke ge. Oke po, tunggu isyarat cinta ya.
0: Ya.
1: Ya, ambil. 15 menit ya Miki.
0: Lah ya seperempat ya.
1: Asik. Nah. Wes, iso turu lali jeng rabe. Ya pangapura nih, sinyal kan di luar kebatasan saya.

0: Ora usah panas po, Bunda Rini. Bo.
1: Merdunya
0: tetap pantas sih dek.
1: Mungkin yang kau
0: tanam di syarat emblem Bunda Rini.
2: Dari
0: iya, Bang Eri kan lagi pan ngopi.
2: Kopi ini kopi apa nih, Bang?
0: Oh, kopi ini Shivas, anak-anak.

0: Kasian.
1: Kok malam minggu ngarep nembang gue ya, Ki? Apalna batur sekelambu yang tarling.
0: Batur sekelambu apa?
2: Tarling itu.
1: Tarling, batur sekelambu. Yeah. Oh. Ya,
0: senengnya tarling.
1: Ya, Wiki kan apa ya? Cinta patah morga gue. Hari pas nembang karo demenane sampean gue, kok nembang karonya batur sekelambu.
0: Demenane sampean, bener bahasanya gitu banget ya.
1: Iya, makanya ya.
2: Ya, diapalkan di set.
0: Mati turun.
2: Yo, bener, ya.
3: Malam minggu besok, minggu depan ditutup semua buat upo.
2: Malam minggu nyisuk bengi wae malam senennya di set.
0: Assalamualaikum, Kak.
2: Ya, waalaikumsalam. Ya, Po, sejuta luka, Po. Lah. Iya.
1: Sejuta luka.
2: Ya.

Rasanya juga ya harus turun dari dengar panjenengan. Ya, Pak Warung Ucapan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya di kesempatan pagi hari ini. Jam 1 ya, lebih ya di si studio Setara Paramon. Ya, terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua. Yang istirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor dengan lendap. Demi keselamatan bersama ya, keran air juga diperiksa. Sampai ketemu ya nanti di Paramon Suka-Suka ya, besok malam jam 10 kembali ya. Jam 10 kembali ya di besok malam Senin. Baik, Bawor pamit undur diri. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Paramon dan Disaperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
1: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
0: pecah.
1: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
0: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
1: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
0: 7 botol.
1: 7 botol.
0: Berarti total 8 botol.
1: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
0: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
1: Iya, orang udah sampai
0: udah parah.
1: Parah ya, jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
0: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
1: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
0: Berkurang ya.
1: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
0: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
1: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
0: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring.

0: aduh biung, aduh biung, ana lindu, tolong.
1: Ih, Princess Ri, kemburan baik.
0: Jilah, lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Rajung.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur 955.
4: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi sekali itu sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit begini bagaimana? Rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri.
1: Alhamdulillah.

0: sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
1: Oh ya begitu ya Pak Ji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada Teh Moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu PT Abdia. Semua itu dikonsumsi Pak Ji Saripinur sendiri.
0: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian Teh Moro itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja tenaganya tetap fit.
1: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
0: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekannya, utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
1: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buta perauman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Keramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 087743178223.
4: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge alburane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang.

0: ora salah jenengan milih solusine. Ya wis Pak, tak lanjut tukul lamu disit.
1: Oh, siap Pak Pepin, 86 dan.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan
1: Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
2: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
2: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
2: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
2: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
2: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
2: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
2: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
2: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
2: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
2: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
2: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak.
3: Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
2: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
3: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
2: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis, Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar, atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramuan Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis, terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200. Sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini, kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, misal. Mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya, dicobalah kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan. Banyak karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun. Nah, terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu, alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain, cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
6: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Wih.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
2: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas oh, ya.
2: Apa kuwi gule?
1: Nggih, Pak. Monggo mumpu sekene kemebul.
2: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku lara.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
2: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol njenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran njenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik ngimbangi ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja kake.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Sulawesi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Selawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
7: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya, Mas?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh
2: iya, perfect. Jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah, membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak?
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: oleh PT Denatur Indonesia.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Tepatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma. Alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru atau depan SPPU Mindaka.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Selamat sore.
1: Iya, sore Bu Yati. Ini gimana setoran jahitannya?
0: Maksudnya gimana ya Pak? Kan saya sudah storing tadi pagi jahitannya.
1: Iya, ini gimana? Kok malah acak-acakan gini jahitannya? Ini saya baru sempat cek satu persatu loh. Jahitannya Bu Yati salah jalur semua.
0: Maaf sekali Pak. Kayaknya semalam waktu saya menjahit, saya kelelahan dan ngantuk berat Pak. Mata juga agak burem. Maklum Pak, saya kena presbiopia. Jadi gak jelas lihat jalur jahitannya. Maaf sekali ya Pak.
1: Aduh, jadi rugi banyak ini saya. Makanya Bu, jaga kesehatan mata dengan cara konsumsi Vitama 2 kapsul 3 kali sehari supaya penglihatan jernih. Bisa juga tuh Bu, buat sakit mata atau rabun Bu, minum juga Habutopnya biar daya tahan tubuh lebih kuat, gak mudah lelah dan masuk angin. Tolong ya Bu ya, lain kali diperhatikan Bu.
0: Iya Pak, baik Pak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen. Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangka. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangka, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
0: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang juga.
1: Bisa perkenalan ya Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi, pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes, 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah habis berapa botol ya?
2: Jadi saya berarti semuanya semurat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul, itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stop beli lagi para pendengar, soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya, lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau gak lupa, kalau mesti saya beli lagi 200 berarti sudah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop ramuan Arab. Yang paling ngetop Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
2: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah.
1: Ya,
2: sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Buto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan Habuto, Vitama, Madu-Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
2: Anda bisa

Alfa Farma. Alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04 RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat. Alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Nah, ngapa mbak? Kebalinnya buru-buru teman. Karo ngeringis-ngeringis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng mas, kegeri lara maning.
0: Nah, ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Gena, mau lagi ngerewangi masak neng acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi Habutop obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njaga daya tahan tubuh. Engko penyakit sejena kayak kolesterol lah, darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakite?
0: Ya bisa mari. Nek telaten nginume, minum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Anda

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan.

Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya D.

0: naon baen kok?
1: Ora apa-apa nok. Mung seti iya mamake nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-nya mamake wis Android kan. Ajak atro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek ayik gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Lamon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah.
3: Nah, sementara itu di lain pihak ada orang-orang yang sangat pandai mengkaji ayat Allah yang tercipta tapi buta terhadap ayat Allah yang terucap. Doktor dia di bidang ilmu bumi, doktor dia di bidang ilmu alam, tapi buta terhadap Al-Quran umpamanya. Ketimpangan-ketimpangan semacam ini setidaknya merupakan bahan pemikiran kita untuk menciptakan keseimbangan minimal untuk generasi mendatang. Supaya apa? Supaya pandailah kita membaca ayat Allah, baik yang tercipta dalam bentuk alam ini maupun yang terucap dalam bentuk wahyu. Kalau kedua ayat ini sudah pandai kita baca, maka insya Allah manakala dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman. Sekali lagi, baik ayat yang tercipta oleh Allah maupun ayat yang terucap oleh Allah. Inilah ciri orang mukmin yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, ciri orang mukmin itu wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya berserah diri kepada Allah. Mereka hanya bertawakal kepada Allah. Dengan semakin majunya perkembangan ilmu dan teknologi telah mengantarkan masyarakat dunia ini kepada satu affluent society, satu masyarakat serba ada. Orang sudah menerapkan pola hidup yang mereka namakan knob life, hidup tekan knob. Kayaknya kebahagiaan itu sudah hampir dijangkau oleh manusia. Tapi seiring dengan itu kita pun melihat ekses. Sulitnya lapangan kerja, persaingan hidup yang makin tajam, kejenuhan akibat fasilitas hidup serba ada, yang diiringi oleh kebingungan untuk apa semua itu, sehingga melahirkan pola hidup yang aneh-aneh. Nampaknya manusia memang perlu kepada satu sandaran vertikal. Dan sandaran vertikal itu dengan kacamata Quran tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah saya, kalau saudara dalam hidup ini perlu backing, carilah backing yang serba maha. Taruhlah saudara punya backing apa? Kolonel, dia pensiun, habis sudah. Jenderal, dia pensiun, selesai sudah. Adapun yang serba maha ini, dia maha gagah, dia maha tahu, dia maha bijaksana, dia maha kaya. Itu yang sewajarnya kita jadikan backing dalam kehidupan ini. Kita yakin Allah maha mengatur segala sesuatu. Kenapa lalu kita tidak bertawakal kepadanya? Tetapi yang perlu saya garis bawahi, tawakal ini bukan upaya nomor satu. Sebab dalam kehidupan ada manusia yang tidak mau berusaha lalu menyerahkan saja persoalan ini kepada kehendak Allah. Ini yang disebut Jabariyah barangkali, fatalism, predestination. Orang yang sudah nyerah sebelum perang tentu tidak bijaksana. Peranglah dulu, perkara nanti kalah itu nanti. Tapi bahwa perlawanan harus ada, itu mesti. Sebaliknya di pihak lain ada orang yang sangat mengandalkan kepada usaha. Dia percaya betul kalau dia begini dia akan begitu. Tidak ada keterikatan kepada Tuhan, kepada Allah. Yang disebut qadariyah, free will, free act. bahwa manusia diciptakan merdeka, bahwa manusia menentukan perbuatannya sendiri. Kita jembatani saja kedua pendapat ini. Di satu pihak memang benar segala sesuatu sudah ditentukan Allah, tetapi di lain pihak ketentuan Allah itu tidak diberitahu kepada kita. Karena tidak diberitahu itulah kita berusaha sebagai manusia yang terikat kepada sunnatullah. Sunnatullah itu kalau kata orang sekarang hukum alam, natural of law, hukum kausal. Kalau tidak makan ya lapar. Perkara orang ada orang tidak makan tapi kenyang itu di luar yang seharusnya. Natural of law, hukum sebab akibat. Kalau begini mesti begitu. Sebagai makhluk yang terikat oleh sunnatullah, apapun yang mau kita lakukan harus kita ikuti jalur sunnatullah ini. Bahwa kalau ini yang kita kerjakan, ini yang akan timbul. Tetapi oleh karena bingkai iman kita mengajarkan, sepanjang yang kau bisa lakukan cuma sekedar berusaha dan berusaha, hasil usahamu itu sepenuhnya di tangan yang serba maha. Disinilah perlunya tawakal. Jadi kalau boleh saya berikan nomor urut, yang pertama seorang mukmin itu harus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai sesuatu. Yang kedua dia harus berdoa, dan yang ketiga barulah dia bertawakal. Saya kepingin jadi dokter, tentu saya harus berusaha. Usahanya apa? Ya saya kuliah. Kuliah itu dinamakan usaha. Lalu kuliahnya di mana? Fakultas kedokteran. Nah, fakultas kedokteran itu namanya ikhtiar. Kalau saudara mau jadi dokter tapi kuliah di fakultas ekonomi, itu usaha tapi tidak ikhtiar. Mau kaya tapi beli judi, itu namanya usaha. Membelinya itu usaha kok, tapi tidak ikhtiar, karena judi hal yang diharamkan oleh agama. Oh saya usaha kok cari rezeki biar masang-masang begini, kan kalau dapat rezeki namanya usahanya. Iya, tapi kan tidak ikhtiar. Oh masa mau jadi dokter kuliahnya di fakultas teknik atau di fakultas ekonomi, kan keliru. Jadi usaha harus diiringi dengan ikhtiar. Setelah usaha sudah, ikhtiar sudah, doa. Ya Allah, saya ini ingin jadi dokter ya Allah. Saya sudah usaha kuliah ya Allah. Dan usaha kuliahnya di fakultas kedokteran lagi. Usaha betul, ikhtiar betul. Namun ya Allah, segalanya tergantung kepadamu. Saya bermohon berikanlah keberhasilan apa yang saya cita-citakan ini. Berdoa kepadanya. Usaha, ikhtiar, doa. Setelah berdoa, barulah bertawakal. Usaha sudah, ikhtiar sudah, doa pun sudah, terserah engkau ya Allah. Supaya apa ini tawakal ini? Kalau berhasil tidak lupa diri, kalau gagal tidak putus asa. Sebab ini penyakit dunia modern. Kalau dia berhasil dia tepuk dada, kalau dia gagal dia frustasi. Tawakalnya yang tidak ada. Berhasil dia, hilanglah Allah dalam hidupnya. Semuanya karena usaha saya sejak kecil, peras keringat banting tulang setengah mati. Allah, gak ada Allah itu. Kalau dia gagal dia mudah frustasi, putus asa, mencari jalan keluar. Ya kalau positif jalan keluarnya, kalau negatif tentu akan merusak dirinya sendiri. Saudara-saudara, ada orang yang hanya berdoa saja usahanya pun berhasil. Ada, tapi kan bukan macam kita orangnya. Jangan lupa, semua doa Allah dengar, semua permohonan Allah kabulkan. Cuma pengabulannya itu ada yang cash. Begitu dia berdoa, begitu diberikan Allah. Ada yang kredit, diberikan tapi tidak seperti yang diminta. Misalnya
4: Kita ini kan kalau minta rezeki kepada Allah, belum pernah saya dengar ada orang berdoa, ya Allah berikanlah saya rezeki dikit aja ya Allah. Belum pernah. Kalau sudah minta rezeki mesti ya Allah berikan saya rezeki yang banyak. Tapi kadang-kadang sudah pegel kita nungguin tuh rezeki enggak mau datang juga. Kalaupun datang, aduh pegel nungguinnya enggak penuh-penuh. Ini kredit namanya. Diberikan tapi tidak seperti yang diminta. Atau ditunda. Ada yang ditunda. Berdoa dia diberikan tapi tidak saat diminta itu, tidak bulan itu, tidak tahun itu, mungkin bulan depan, tahun depan. Kenapa begitu? Kalau kita lihat dengan kacamata putih, maksud saya dengan husnuzon, baik sangka kepada Allah, kita akan mengambil analogi begini. Anak kita yang umur 5 tahun datang, Pak, minta uang 100 ribu. Saya pikir paling kita kasih 100 perak. Kenapa? Ya buat apa uang 100 ribu jatuh di tangan anak umur 5 tahun? Dia belum bisa memanfaatkan uang itu, belum bisa bertanggung jawab terhadap keluarnya uang. Makin dewasa dia, makin besar pemberian kita. Begitulah kita dalam pandangan Allah. Minta rezeki banyak, yang datang dikit. Barangkali kitanya sih di depan Allah masih anak-anak. Bukan biologis kita, umur mungkin 3, 4, 50 tahun. Barangkali jiwa kita, barangkali nilai ibadah kita, barangkali Allah Maha tahu. Potongan lo kalau dikasih rezeki banyak, lo ngelihat masjid gak mampir. Begini aja rezeki lo segini. Jadi rajin ke masjid. Potongan lo kalau punya duit banyak, malas ngaji. Segini aja jadi rajin ngaji. Sekali lagi, ini kalau kita lihat dengan kacamata putih. Dan memang seharusnya dengan kacamata itu kita melihat realita kehidupan. Supaya kita tidak sesak jiwa, tidak sempit pandangan, tidak picik dalam menilai sesuatu. Lapang dada, baik sangka kepada Allah. Berhasil tidak lupa diri, gagal pun tidak putus asa. Sedikit yang datang, kita bersyukur dan cukup. Banyak yang datang, kita pun tidak lupa daratan. Kalau nafsulah yang diperturutkan, kapan sih orang ini mau syukur? Saya sering kasih contoh, mulanya dia mengeluh, ditanya orang, kenapa kau tidak ibadah? Ya bagaimana saya mau ibadah, Pak, orang tinggal di Jakarta saja ngontrak. Aduh, kalau punya rumah sendiri tenang dah, saya ibadah sip dah. Baik, diberikanlah dia rezeki, bisa bikin beli rumah sendiri walaupun kecil-kecilan. Sudah punya rumah sendiri, apa katanya? Iya, rumah sih sudah punya rumah sendiri, cuman kecil, Pak, kalau hujan bocor, aduh gimana mau ibadah. Kalau punya rumah yang permanen, enak dah saya ibadah. Diberikan juga rezeki, bisa bikin rumah permanen. Aduh, rumah memang sudah permanen, cuma isinya belum seperti rumah tetangga, Pak. Aduh, kalau punya kulkas, punya video kaset, punya tape deck, punya, aduh tenang saya ibadah. Diberikan juga rezeki, bisa beli peralatan rumah tangga yang memadai. Peralatan sudah cukup, Pak, aduh cuma kendaraan belum punya. Kalau sudah punya kendaraan mau berangkat ke masjid kan enak, Pak, tenang saya ibadah. Nanti dah kalau ada kendaraan saya mau ibadah. Janji terus. Barangkali malaikat dengar dari jauh, janji nih ya. Janji saja misalnya. Itulah nafsu itu. Kapan mau bersyukur? Sehingga benar kalau Rasul mengatakan orang yang bahagia dalam materi dia lihat ke bawah, orang yang celaka dalam materi dia lihat ke atas, dalam agama dia lihat ke bawah. Kalau dalam materi kita melihat ke bawah, lapang dada akan timbul, sikap mensyukuri nikmat akan ada. Seorang teman berkata, kalau engkau hatimu keras dan sulit untuk bersyukur, sering-seringlah main ke kuburan atau ke rumah sakit, katanya. Kau diri saja di depan itu, emergency itu, emergency room, ruang darurat gawat, yang tiap menit datang orang keluar dari ambulan,
3: yang kakinya terpisah, yang tangannya putus, yang kepalanya pecah. Kalau sudah melihat begitu enggak mau syukur juga, memang batu tuan. Atau sering-seringlah main ke kuburan. Hayati yang kau lihat. Engkau 2 tahun yang lalu masih ada bersama saya. Engkau masih ngobrol sama saya. Sekarang tinggal tulang belulang di sini. Kemana wujudmu? Engkau sekarang, saya akan menyusul. Dari situ tertanam kesadaran sehingga seorang sufi, Sufyan Tsauri namanya, dia pernah membuat lubang kubur di sebelah kamar tidurnya, lengkap dengan liang lahatnya. Kalau dia malas ibadah, dia turun ke lubang kubur yang dia buat itu. Dia berbaring di situ seperti orang mau dikubur saja. Dia nasihati dirinya. Nah, lo nanti begini. Sekarang baru coba-coba masih bisa bangun, masih bisa sholat. Ayo bangun sholat. Kalau benar-benar sudah begini ditutup dengan dinding ari, tidak ada lagi kesempatanmu berbuat baik. Dia nasihati dirinya sendiri. Sebab maaflah saudara, memang paling sulit sih menasihati diri sendiri. Paling sulit. Orang lain yang saya lakukan macam ini, saudara bisa mendengar. Tapi nasihat yang paling mantap sesungguhnya, kalau nasihat itu datang dari jiwa kita sendiri. Dan dalam hidup ini kan, nasihat tidak cuma yang terucap orang. Yang kita lihat bisa jadi nasihat. Pertumbuhan biologis kita jadi nasihat. Kau lihat ubanmu sudah bertabur. Kau lihat kulitmu mulai mengendur. Kau tahu kau cuma sanggup makan bubur. Kau tahu matamu sudah kabur. Kau sadar sudah dekat ke lubang kubur. Atau nasihat yang timbul dari dalam jiwa, dari dalam hati-hati ini membisik, hidup tidak pernah berjalan ke belakang, Bu. Mundur, hancur, berhenti diinjak orang. Tidak ada kata berhenti dalam hidup ini. Sekali maju, melangkahlah terus. Saudara hadirin yang saya hormati, kita kembali kepada masalah pokok kita. Bertawakal, menyerahkan hasil usaha kepada Allah. Ingat ya, hasil usaha, bukan usahanya. Kalau usahanya kita yang kerjakan, hasilnya serahkanlah kepada Allah. Nah, tawakal ini akan lebih mantap kalau diiringi dengan perbuatan yang mendekatkan kita kepada tempat yang kita jadikan bertawakal. Oleh sebab itu, ciri yang keempat ini menyambung, menguatkan yang ketiga tadi. Apa ciri yang keempat? Alladzina yuqimuna shalah. Orang-orang mukmin itu ialah mereka yang mendirikan sholat. Tawakal kepada Allah tidak cuma dalam bentuk ucapan. Udah, serahin aja deh sama Tuhan, ntar juga beres. Iya, tapi kalau enggak sholat, penyerahan itu kok rasanya istilah Jawa kurang marem gitu. Enggak marem, enggak mantep. Penyerahan yang tanpa diiringi dengan pendekatan kepadanya kan konyol. Udah, serahin gubernur aja deh. Gubernurnya gak kenal sama kita. Bagaimana mau diserahkan persoalan itu kepada beliau kalau beliau kenal saja kepada kita? Tidak. Serahkan persoalan ini kepada Allah. Iya, kau kenal tidak Allah? Kau sering berkunjung kepadanya atau tidak? Penyerahan persoalan kepadanya akan lebih mantap kalau kita memang dekat dengannya. Sarana komunikasi yang paling efektif buat mendekati Allah terletak pada ciri yang keempat ini. Alladzina yuqimuna shalah. Mereka mendirikan sholat. Saudara-saudara, jadi proses kita bertawakal ini diimbangi dengan pendekatan yang real kepadanya melalui jalur yang disebut sholat. Di sana penyerahan ini menemukan bentuk yang paling pasrah. Kalau tidak, kita sih bisa saja berkata, saudara-saudara jangan takut, Allah bersama kita. Tapi kalau tidak sholat itu cuma mulut. Hatinya mungkin perang. Apa iya Tuhan bersama gue sembahyang aja kagak. Hatinya kan perang. Antara mulut dengan batin ini tidak seimbang. Tidak sama, karena kata dan perbuatan lain. Seperti di zaman sekarang kan ada orang agnostik. Agnotisisme. yaitu orang yang menghargai agama, menaruh agama di tempat yang luhur, tapi tidak mau mengikatkan diri terhadap suatu agama secara formal. Dia mengakui esensi agama, dia hargai agama, tapi dia tidak mau terikat dengan suatu agama secara formal. Mau dibilang Islam gak pernah ke masjid, mau dibilang Kristen kapan ke gerejanya, Hindu tidak, Buddha pun bukan, tapi kalau bicara agama muluk bukan main. Agnostisisme, manusia agnostik, manusia yang menghargai agama, menaruh agama di tempat yang tinggi, dia salut dengan agama, tapi secara formal dia tidak mau mengikatkan diri dengan suatu agama. Kan menggejala ini di masyarakat kita sekarang ini, manusia-manusia agnostik macam itu. Paling-paling akhirnya dia akan bilang, oh semua agama benar, semua agama bagus, lalu bapak yang mana pak? Ah itu pribadi saya. Pribadi saya agnostik, tidak mau secara terbuka mengikatkan diri dengan suatu agama. Cukup buat dia menghargai agama. Nah, coba kalau penyakit ini berkembang, yang akan jadi korban anak cucu kita, generasi yang akan datang, lebih gampang lagi sikap beragamanya. Itulah sebabnya sering saya ungkapkan, kita tidak hanya perlu orang yang berilmu agama, tapi juga kita perlu orang yang berjiwa agama. Nah, kalau berilmu agama, dia menganalisa agama dari berbagai segi, tanpa jiwa agama dia sulit untuk hidup menurut ajaran agama. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu salat sekali lagi merupakan sandaran vertikal dalam kerangka memperkuat sifat tawakal kita kepada Allah. Kita bisa saja berkata, ah ini karena sudah pakai bibit unggul, lalu pupuk urianya bagus, kita berharap panen besar tahun depan. Boleh. Harus begitu, optimisme dalam hidup memang perlu. Tapi kalau tidak ada tawakalnya, tidak ada upaya pendekatan kepada Allah, dia merasa semuanya memang sudah diperhitungkan secara matang, medan sudah dikuasai, situasi dan kondisi sudah menunjang, apa yang terjadi? Lacur, wereng, ngamuk. Yang diharapkan panen besar gagal total, berantakan. Kalau orang punya tawakal, dia akan mawas diri. Inilah manusia, dia cuma berupaya, Allah menentukan, ada hikmahnya buat kita. Mungkin selama ini kita melupakan dia, mungkin kita jauh dari dia, mungkin ini teguran buat kita. Tapi kalau dia tidak punya sifat tawakal ini, pertama frustasi, yang kedua dan ini yang paling jelek, tapi ini memang penyakit umum, mencari kambing hitam. Ini kan penyakit umum, kurangnya sifat jantan, mencari kambing hitam, menyalahkan sana, menyalahkan sini, yang tentu yang disalahkan menangkis diri, mendebat dan membantah, akhirnya yang akan timbul bukan jalan keluar yang baik, tapi jalan keluar yang akan merupakan persoalan baru yang lebih pelik lagi. Salat untuk bertawakal kepada Allah, selain daripada bahwa salat yang dikerjakan dengan betul sejak syarat rukunnya sampai khusyuk dan khudu'nya, punya dampak yang positif, yaitu mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan munkar. Baiklah ya, ini sifat yang keempat yang kelihatannya berkaitan dengan sifat yang ketiga tadi. Sifat yang kelima, ciri yang terakhir dari seorang mukmin dalam Al-Anfal ini, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka, orang-orang mukmin itu, membelanjakan rezeki yang diberikan kepada mereka itu di jalan Allah. Dia peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang sore, berusaha. Setelah dia dapat, dia sadar, di sini ada hak anak yatim, di sini ada hak masjid, di sini ada hak pondok pesantren,
4: Di sini ada hak janda-janda tua yang miskin, punya anak banyak, hidup perlu santunan, sehingga dia lalu tidak hidup hanya untuk kepentingan perut dan dirinya sendiri saja, tapi mampu menjadi rahmah sekurang-kurangnya bagi lingkungan di mana dia tinggal. Berbahagialah manusia kalau dia dijadikan wasilah oleh Allah untuk menyampaikan rezeki kepada orang lain. Tidak ada orang jadi kaya raya lantaran dia bakhil. Tidak ada orang jatuh melarat lantaran dia pemurah. Rezeki yang diberikan Allah dibelanjakan di jalan Allah. Dan tidak perlu semua, Allah pun tidak menuntut semua. Pernah Rasul mengutus seorang sahabat mengambil zakat kambing dari seorang sahabat. Ambil zakat kambingnya. Sahabat yang disuruh ngambil ditanya, yang harus saya ambil kambing yang terbaik ya Rasulullah? Jangan. Lalu yang terjelek? Juga jangan. Yang pertengahan saja. Kalau kau ambil kambingnya yang terbaik, nanti susah hatinya orang yang punya kambing. Kambing saya yang paling bagus diambil. Kalau kau ambil kambingnya yang paling jelek, kasihan orang yang nerima, nanti dia ngedumel, kambing gempor aja dia zakatin. Keseimbangan. Hak milik pribadi ada, diakui, tapi harus berfungsi sosial. Coba, bakhil dicela dalam Islam, tapi mubazir, boros, juga tidak dibenarkan dalam Islam. Jalan tengah antara boros dan bakhil, pemurah. Bedanya pemurah dengan pemboros apa? Kalau pemboros dia tidak peduli membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu boros. Lah kalau pemurah, harta ini dia belanjakan dalam sesuatu yang jelas ada manfaatnya. Maka bersabdalah Nabi, Ar-Rahimuna Irhamu Ahli.

0: Lal ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang punya belas sifat kasih akan dikasihi pula oleh Allah. Sebab itu sayangi apa yang ada di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang pula kepadamu, akan berlimpah kasih sayang dan rahmat Allah kepada kehidupan. Alangkah nikmatnya kalau yang kaya sayang kepada yang miskin lalu menolongnya, yang alim sayang kepada yang awam lalu membimbingnya, yang berkuasa dan kuat sayang kepada rakyat yang lemah lalu melindunginya. Akan turun rahmat Allah, akan tercipta kehidupan yang tenang, damai dan tenteram. Sebaliknya, kalau yang kaya memakan yang miskin, yang alim membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh, yang kuat dan kuasa malah menekan kepada yang lemah, hidup ini akan jadi bencana. Yang timbul bukan lagi kebun dunia yang indah permai, tapi barangkali neraka dunia yang membuat kita tidak kerasan menjalani hidup ini. Saudara-saudara, agaknya inilah pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Saya ingin mengakhiri uraian ini dengan satu cuplikan peristiwa kecil. Al-Hasan pernah bertanya kepada seorang laki-laki, "Amu'minun anta?" Apakah kamu orang mukmin? Orang ini menjawab, kalau yang dimaksud dengan mukmin itu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul dan selanjutnya, ya saya mukmin. Tapi kalau yang dimaksud mukmin seperti yang dikatakan Allah dalam ayat Anfal ayat 23 yang kita bicarakan ini, saya enggak tahu saya termasuk mukmin apa enggak, katanya. Ini jawaban orang itu dan ini jawaban kita barangkali. Kalau soal iman kepada Allah, malaikat, kita, pokoknya kepada rukun iman yang 6, ya kita mukmin. Tapi kalau sudah bicara Anfal ayat 2 dan 3, apakah kita mukmin? Secara jujur, mari. Yang pada akhirnya jawaban itu akan kita terjemahkan dalam perbuatan kita untuk menyesuaikan antara ciri dengan keadaan kita. Semoga menjadilah kita orang mukmin sebenarnya seperti yang dikehendaki Allah dalam Al-Anfal ayat 2 dan 3. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara, sekianlah jumpa kita kali ini. Walaupun yang saya sampaikan singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sarapan Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampi.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nak umat dewekan. Biasa nang tegalan radio paramu.

0: Jakarta Langka.
1: Oh, kayak gue, Mak. Wis, tenang bae, Mak. HP-ne Mama ke wis Android kan? Aja katro banget, Gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
0: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, kebetulan Bawor ada di kediaman salah satu pengguna atau konsul Indonesia Group, yaitu Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
2: Nama saya Ibu Darti dari Sergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
2: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah.

0: pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.

0: kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
1: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, coba

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini. Di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupanmu kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memulihkan tubuh dan juga bayi bagi penderita. Mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek

Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal.

0: Alun-Alun Kota Tegal.
1: Dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Obat mati
0: ya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, sama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kabel.
1: Berarti udah habis berapa botol, Bu?
2: Dua botol yang ya? 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Cilambon.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop. Ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia.

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 08 nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 04 Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari Kang 2, RW 02, ke...

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau samping Indomaret Dukuh Turi, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Siti. Berisik. A-e-a-e, bayi kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jerone apa maning? Panas. Panas, nemen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor kue. Sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medini yuk. Kaya aku kerungu wong ngeluh penyakit kaya kue. Kue wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar. Mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke. Yang gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
2: Habu top sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek.
3: Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat 1/2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng,

0: SMP 01 Suradadi atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gini ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.